0: mendengarkan.
1: Saudari dan saudara pendengar setia Daily Fresh Juice yang saya kasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pater John Laba SDB dari Komunitas Salesian Don Bosco di Sungai Raya, Pontianak. Hari ini hari Rabu, pekan biasa yang ke-22. Saya akan membacakan Injil pada hari ini dan memberikan renungannya. Mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu karena engkau mau membaharui kehidupan kami. Pada bulan September ini, engkau memberikan kepada kami Santa Perawan Maria yang memberikan teladan hidup sebagai bunda yang berduka cita. Dia menderita juga untuk keselamatan kami. Dia bersatu dengan Yesus Kristus Putramu sendiri. Pada bulan September ini kami juga memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Semoga kami semakin rajin membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku-pelaku sabda, sehingga kami juga semakin akrab dan mengenal Yesus Kristus Putramu. Namun kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik saudari dan saudara pendengar setia Daily Fresh Juice, saya akan membacakan Injil hari ini dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha untuk menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara pendengar setia Daily Fresh Juice yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, saya siap untuk mewartakan Injil. Kita sedang berada di hari kedua dalam bulan September. Bulan September itu di dalam gereja kita mengenalnya sebagai bulan untuk mengenang Bunda Maria yang berduka cita. ada 7 duka cita dari Bunda Maria yang kita semua pasti sudah mengenalnya. Dan dari ketujuh duka cita itu membuka wawasan kita untuk melihat penderitaan Kristus sendiri yang membawa keselamatan bagi kita semua. Lalu hal kedua yang juga menjadi permenungan kita sepanjang bulan September adalah bahwa bulan September itu kita kenal sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Dan pada setiap bulan September, di bulan Kitab Suci Nasional ini, kita semua diajak untuk mendengar sabda Tuhan. Ketika kita mendengar sabda Tuhan, kita itu mengalami Allah di dalam kehidupan kita. Kita juga menjadi sebuah komunitas karena kita semua mendengarkan sabda yang sama. Dan yang ketiga adalah dengan mendengar sabda Tuhan, kita semua siap untuk menjadi rasul atau utusan dari sabda Tuhan itu. Di samping kita mendengar sabda Tuhan, dalam bulan September kita juga diajak untuk membaca kitab suci. Kita juga merenungkan kitab suci. Dan yang ketiga, yang sangat penting juga adalah kita menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan. Memang ketika kita membaca kitab suci, kita akan semakin akrab dengan Yesus. Santo Hieronymus pernah mengatakan bahwa ketika kita tidak mengenal kitab suci, dengan sendirinya kita juga tidak akan mengenal pribadi Kristus sendiri. Memang, Kristus adalah sabda kehidupan. Saya ingat sebuah pengalaman dari seorang misionaris. Dia berkarya di Afrika selama 40 tahun. Dan ketika dia merayakan syukuran Pancawindu hidupnya sebagai misionaris, dia memilih tema yang sangat bagus dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Dan dia dalam siringnya mengatakan begini, ketika dia mengalami kesulitan-kesulitan tertentu dalam hidupnya sebagai seorang misionaris, dia kembali kepada prinsipnya, saya siap untuk mewartakan Injil, karena celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Pengalaman misionaris ini sangat mengesankan. Dalam situasi yang sulit sekalipun, dia tetap berpegang teguh pada janjinya kepada Tuhan. Saya siap untuk mewartakan Injil. Pada hari ini, di hari Rabu, pekan biasa yang ke-22, Tuhan Yesus menyapa kita melalui Injil Lukas. Setelah Tuhan Yesus begitu viral di dalam sinagoga karena dia mengajar dengan kuasa dan wibawa, dia lalu keluar dari sinagoga. Dan ketika dia keluar, dia dipanggil untuk pergi ke rumah Simon Petrus karena mertua Simon Petrus sakit demam keras dan tentu sangat menderita. Tuhan Yesus pun datang dan dia berdiri di samping perempuan itu. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menghardik demam itu dan demam itu pun hilang. Dan mertua dari Simon Petrus itu bangun lalu melayani Yesus. Sebuah kisah yang sangat indah. Tuhan Yesus itu memperhatikan martabat manusia. Dia sakit. Yang dihardik adalah penyakit demam itu. Dan penyakit demam itu pun menjadi lenyap. Itulah kasih Yesus yang begitu besar kepada manusia. Dan karena pada hari itu hari Sabat, maka tentu orang tidak bisa melakukan banyak pekerjaan. Ketika matahari sudah terbenam, baru orang merasa bebas, lalu mereka membawa kerabat mereka yang sakit, dan ada di antara mereka juga yang kerasukan setan. Dan Tuhan Yesus diminta untuk meletakkan tangan pada mereka, dan mereka itu menjadi sembuh. Bahkan orang-orang yang kerasukan setan juga berteriak dengan suara yang nyaring, mengaku Yesus sebagai Mesias. Apakah Yesus berbangga? Ternyata tidak. Dia melarang mereka untuk mengatakan tentang dirinya sebagai Mesias. Yesus memang luar biasa. Dia mencari tempat yang sunyi untuk bersatu dengan Bapa di surga dalam doa. Tapi orang selalu mencari dia. Dan Yesus punya satu prinsip yang sangat jelas. Saya akan pergi ke kota-kota yang lain untuk mewartakan Injil. Karena untuk itulah aku diutus. Dan Yesus mewartakan Injil. Kisah Injil ini sangat tepat bagi kita mengawali bulan Kitab Suci Nasional ini. Kita semua terpanggil untuk ikut mewartakan Injil. Tuhan Yesus dalam Injil Markus bab 16 ayat 15 memberikan pesan kepada kita untuk pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil. Sebuah pesan yang menjadi suruhan atau menjadi perintah atau komando bagi kita untuk keluar dari diri kita sendiri supaya bisa mampu mewartakan Injil, kabar sukacita kepada semua orang. Apa yang harus kita wartakan? Tentu yang kita wartakan adalah hidup kita yang nyata sebagai pengikut Kristus. Kita mewartakan Injil dengan hidup kita. Karena celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil, kata Santo Paulus. Maka kita semua terdorong untuk melakukan pekerjaan yang mulia ini. Kita mewartakan Injil dengan hidup kita yang nyata, terutama perhatian kita kepada orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Pada saat ini, Injil itu diperuntukkan bagi mereka-mereka ini. Dan lebih konkret lagi, pada saat ini, saudara-saudara kita yang ada di Flores, mereka yang menjadi korban dari gempa, atau saudara-saudara kita, kami yang berada di Kalimantan dan sekitarnya, yang ada di Sumatera, yang sedang berada dalam situasi yang sangat sulit. Kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap yang tinggi, banyak orang kekurangan air bersih, dan mengalami penyakit macam-macam berhubungan dengan pernapasan. Dan ini adalah penderitaan tersendiri. Maka tidak hanya duka cita Maria yang kita kenang dalam bulan September, tapi juga duka cita kita masing-masing untuk melengkapi penderitaan Kristus yang masih kurang. Maka tugas kita yang mulia adalah, apakah kita siap untuk pergi dan mewartakan Injil kepada segala makhluk dengan hidup kita yang nyata? Ataukah kita masa bodoh? Apakah dalam bulan Kitab Suci Nasional ini, kita juga bisa mengakui Yesus dengan wajah yang penuh kuasa dan wibawa? Wajah Yesus yang ada dalam Injil Matius sesuai dengan tema Kitab Suci, bulan Kitab Suci Nasional pada tahun 2026 ini. Kita semua juga terpanggil untuk ikut menunjukkan wajah Kristus kepada orang-orang yang kecil. Maka saudara-saudari pendengar setia Dili Frestus, Anda dan saya, kita semua pada hari ini terpanggil untuk bersama-sama dengan Yesus, ikut serta bersama dia mewartakan kabar sukacita kepada segala makhluk. Karena untuk itulah kita juga terpanggil sebagai orang-orang yang dibaptis untuk terlibat, ikut serta dalam mewartakan Injil. Kita percaya Tuhan pasti memampukan kita semua. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
0: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Pastor John Laba untuk renungannya.
0: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

0: Oke, 19 menit lepas dari pukul 8 pagi barengan Indra lagi di Voice of Life pagi hari ini. Oke, Alister di 08115830944. Indra masih buka di line telepon dan juga WhatsApp. Menyapa semua Alister yang ada di live TikTok juga, selamat pagi semua. Yang sendiri tadi sudah scroll-scroll, sudah tap-tap. Thank you semuanya. Yang sudah gabungan sehari tadi juga Indra ucapkan terima kasih. Dan juga buat teman-teman di Radio Hotline semuanya yang sudah ngumpul di ruang sebelah, selamat pagi, selamat beraktivitas aja, ditunggu info selanjutnya. Dan pagi-pagi buat teman-teman Indra nih di GPK dan juga di YHS, selamat pagi, selamat selamat hari Selasa. Ini Selasa atau Rabu? Oh Rabu. Selamat hari Rabu aja di pagi ini. Yang lagi sarapan, selamat sarapan. Tetap semangat untuk mengunyah. Selamat sarapan aja, apapun sarapannya dinikmati dengan penuh ucapan syukur. Ya sudah mau nyampe kantor, selamat pagi. Semangat untuk pekerjaan hari ini. Tenang, nanti pulangnya tetap jam 5. Ya Lister, sedikit himbauan aja buat kita semuanya, tetap waspada ya selalu ya. Mengingat cuaca juga lagi ekstrim-ekstrimnya. Kemudian kebakaran di sana sini. Beberapa kali Indra lihat tim pemadam kebakaran berseliweran di kota Samarinda. Semuanya tetap hati-hati, waspada selalu. Jaga kondisi tubuh, jaga keamanan lingkungan Anda, ya kan? Tetap waspada selalu. Kalau mau keluar rumah dicek-cek dulu, mana tahu tadi habis makan manasin sayur kemarin. lupa dimatikan kompornya. Hampir itu, hampir waktu itu. Jadi pesannya buat kita semuanya tetap selalu waspada. Waspada, aware sama orang-orang di sekitar Anda. Peduli dengan orang-orang di sekitar Anda.
1: Itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
0: Nehemia 8:11b, karena sukacita Tuhan adalah kekuatanmu, janganlah kamu murung dan bersedih hati. Ya, banyak sekali belakangan yang overthinking, ya kan? Yang sibuk sana sini, stres akhirnya, itu kan mengandalkan kekuatan sedih. Kesukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Jadi jangan murung, jangan bersedih hati. Mungkin hari ini ya kan ada masalah, ada badai, ada angin ribut dalam kehidupan kita. Percayalah dengan sukacita, percayalah kepada Tuhan dengan penuh segala kerendahan hati kita, supaya tetap sukacita itu ada bersama-sama dengan kita. Ya gak banyak banget nih wajahnya tersenyum ya kan, di tengah-tengah badai tetap bisa tersenyum. Tetapi hatinya penuh beban, tubuh tetap bekerja tapi pikiran dipenuhi dengan khawatir. Semangatnya perlahan pudar karena terlalu lama memikul pergumulan seorang diri. Ya sebagai anak Tuhan, kita gak terlepas dari masalah. Gak ada yang hidup di dunia ini gak punya masalah, semua punya. Namun Tuhan pengen kita juga tetap memiliki sukacita dan hati damai di tengah segala keadaan. Filipi 4 ayat 4, 6 sampai dengan 7, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Apapun masalahnya hari ini, tetap bersukacita, senyumin aja. Terus kalau senyum masalah ngilang, enggak juga. Tapi dengan kita berpikir positif, kita melakukan hal yang positif, tetap percaya sama Tuhan. Apapun masalahnya, at the end, ya kan, pada akhirnya jawaban Tuhan yang terbaik untuk hidup kita. Apapun masalah, Lister. Oke, selamat pagi Pak Paulus, selamat pagi Hardline Radio Samarinda, selamat pagi Bang Indra dan kru yang bertugas penyiaran hari ini. Tetap semangat dan sukses. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Terima kasih buat Pak Paulus, sukses juga buat hari. Tuhan berkati dan selamat pagi. Yap, jangan kemana-mana, Lister. Voice of Life terus mengudara menemani Lister hingga pukul 9 pagi. Stay tune terus di jalur hati Anda.

0: Okay, guys, lagu ketiga, ready?
1: Ready, let's go. 1, 2, 3, ayo.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Kali ini kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini, Rabu 2 September 2026. Dan kiranya semuanya diberkati Tuhan sepanjang hari ini, dan yang terucapkan selamat melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab Anda sepagian sampai sesorean nanti. Sukses buat hari ini, diberkati Tuhan, dan semua yang dikerjakan dijadikan berhasil. Amin. Selamat pagi dan selamat menikmati karunia Tuhan sepanjang hari ini. Jangan lupa listener terus simak 94.4 ya. Habis ini masih banyak program seru yang akan menemani listener bersama dengan keluarga Anda. Jadi tetap di 94.4 Heartland FM. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama siaran berlangsung di pagi hari ini. Dan esok hari jam 7 sampai jam 9 pagi tetap pantengin ya 94.4 Heartland FM. Kita balik lagi besok hari. Oke, Alizar dari kawasan Jalan Kebahagiaan Indra pamit undur diri. Terima kasih buat kebersamaan pagi hari ini. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, hidup untuk Tuhan. Saudara pendengar, ada satu pertanyaan mendalam tetapi terdengar konyol. Anda bersedia mati untuk apa? Tentu merenungkan kematian pada saat-saat kehidupan begitu jayanya tidaklah bijak. Mengapa kita harus memikirkan kematian sementara kehidupan adalah tujuan kita? Tanya orang lain. Tetapi kalau pertanyaan ini kita balik, untuk siapa Anda hidup? Maka tidaklah sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Banyak orang yang hidup bahkan untuk masa lalu. Orang-orang seperti ini telah kehilangan gairah dan keinginan untuk hidup di masa depan. Ada orang yang hidup hanya untuk uang. Seluruh perhatian hidupnya ditujukan hanya untuk uang. Dan bagaimana uang bisa membuat hidupnya aman. Ada juga orang yang hidup untuk negaranya. Mereka adalah orang yang terkenal dengan sikap patriotisnya. Mereka akan mengorbankan apa saja untuk kemerdekaan dan kemajuan negaranya. Tetapi ada juga orang yang hidup untuk orang-orang yang dicintainya. Orang-orang seperti ini terkenal sebagai orang-orang yang setia dan sangat menghargai hubungan-hubungan pribadi. Ya, ada berbagai motivasi untuk apa seseorang hidup. Kalau Anda belum menemukan, Anda harus menentukan sejak sekarang. Untuk apa Anda hidup dan bagaimana Anda berbahagia menjalaninya? Saudara pendengar, lalu sebagai orang percaya, apa yang memotivasi kehidupan Anda? Semua itu masih bisa dibedakan antara kekekalan dan kefanaan. Kalau Anda hidup hanya memandang pada dunia yang indah ini, maka seluruh tujuan hidup Anda akan bermuara pada bagian yang telah kita singgung sebelumnya, yaitu masa lalu, uang, negara, atau orang-orang terkasih. Anda harus hidup untuk sesuatu yang bernilai kekal dan tidak pernah usang digerogoti masa. Setiap orang percaya dilahirkan dengan satu tujuan yang kekal, dan Anda harus hidup dengan kenyataan itu. Hidup Anda akan berbahagia dan bergairah apabila Anda sudah menemukan bagaimana Anda hidup untuk membawa kemuliaan Tuhan. Tuhan sangat ingin hidup Anda menjadi berguna dan membawa berkat bagi orang lain. Tuhan tidak ingin hidup Anda menjadi sia-sia dan tidak layak untuk kemuliaannya. Apabila Anda ingin hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, maka Anda harus mengizinkan Tuhan untuk mengeluarkan Anda dari segala tujuan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dimanapun orang percaya harus menjadi kepala, itu yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya. Dan untuk menjadi kepala, Anda harus bergantung kepada kehendak dan rencananya.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempajelestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan.

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Morning
1: Selamat pagi
0: espresso.
1: Let's make up your mind. Yay. How are you, Ragilzi?
0: Aku baik-baik saja.
1: Apakah kamu
0: ya?
1: Sehat-sehat saja pagi hari ini?
0: Oh, sehat dong, tentu iya. Kan saya minum itu obat cacing dah.
1: Iya lagi, udah setiap 6 bulan sekali ya.
0: Iya sih. Masih ingat dia, berarti dia rutin ya minum obat cacing ya. Oh, anak pinter.
1: Setiap tahun gue udah, enggak setiap tahun, setiap 6 bulan sekali minum obat cacingnya. Kadang lewat sih.
0: Lewat, kelewat, lupa. Karena nggak ditulis betul. Di kalender.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya kita mau ngobrol apa pagi
1: kita
0: hari ini?
1: Kita ngomongin tentang kesehatan nih sih. Ngobrolin tentang gimana nih hak-hak kita sebagai pegang BPJS kan?
0: Iya dah, pasti.
1: Pastinya kan ada haknya juga, ada kewajiban kita juga, dan kita bakalan ngomongin tentang akhir-akhir ini kesehatan di Indonesia tuh orang Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan.
0: Oh, terbayang-bayang jadinya.
1: Mungkin daripada banyak yang tahu ya Kak Irma Hidayana ini, nanti kita akan ngobrolin tentang realitas kesehatan di Indonesia dari pandangan Kak Irma sendiri ini seperti apa. Kita bakal ngomongin nih, regulasinya udah sesuai belum?
0: Udah sesuai belum? Kita sapa dulu kali ya.
1: Yuk, ada
0: buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita juga secara langsung. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, terus ada Heartland Samarinda di 94,4 FM, ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa, dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat
1: pagi
0: bergabung
1: semuanya
0: ya.
1: Kok kita gak kompak, gue pagi lo gabung.
0: Iya dari tadi gitu ya.
1: Selamat pagi gabung gitu.
0: Dika, kita sapa dulu ya buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM juga nih. Ternyata ada yang sakit juga nih.
1: Siapa nih?
0: Ada Ana Esel. Semoga Ana Esel segera sembuh dari sakitnya, dari Pak Hadi Triwidianto.
1: GWS, terus ikon itunya, emotikonnya yang tangan begini loh.
0: Iya benar. Ini ya. Apa ya itu ya?
1: Apa
0: ya namanya? Terus ada Anissa. Anissa, terima kasih udah gabungan. Ada Ricky. Terus ada siapa lagi? Bentar ya. Ada manusia. Iyalah, tapi namanya manusia gitu.
1: Manusia kuat.
0: Terus di 0819269000 ada Mbak Sari juga pagi hari memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu Lucia Maria Tobing.

0: Sehat selalu ya, tetap sukses
1: ya.
0: Dan jangan lupa senantiasa bersyukur apapun
1: Amin.
0: Keadaan kamu. Oke guys, kita menunggu atensi kamu. Kita lagi ngobrol tentang kesehatan. Pertanyaannya hari ini tuh, kalau kamu ya, terpilih nih, kita lagi mengandai-andai, kita jadi menteri kesehatan. Kira-kira kalau kamu tuh dikasih dana 100 triliun nih, apa nih yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan memperbaiki gizi anak Indonesia? Ataukah kamu mau kasih obat gratis ke rakyat Indonesia? Atau kamu mau melakukan pembangunan puskesmas? Atau kamu mau lebih fokus ke kesehatan mental?
1: Oh.
0: Dan apa yang ada dalam pikiranmu guys? Ayo berkomentar pagi hari ini. Bisa di live TikTok Heartland FM ataupun di 0819269000.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa. Orang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Bisnis mati saat penjualan naik. Judul ini terdengar aneh, tapi sering terjadi. Banyak bisnis bangkrut justru saat penjualan meningkat. Mengapa? Karena mereka tidak siap. Pesanan bertambah, produksi bertambah, stok bertambah, karyawan bertambah, biaya bertambah, semua naik. Tapi cara pengelolaan keuangan tidak ikut ditingkatkan. Akhirnya muncul kekacauan. Pengiriman terlambat, kualitas menurun, keluhan meningkat, arus kas terganggu, lalu bisnis mulai kehilangan kendali. Hardliners, banyak pebisnis berpikir penjualan tinggi otomatis berarti aman. Tidak selalu. Kalau keuntungan tipis, penjualan tinggi hanya memperbesar masalah. Kalau sistem buruk, pelanggan lebih banyak berarti komplain lebih banyak. Kalau keuangan lemah, pertumbuhan justru menguras modal. Hardliners, bisnis ibaratnya kendaraan. Semakin cepat melaju, semakin baik rem yang dibutuhkan. Jangan hanya fokus menambah penjualan, perkuat juga sistem, perkuat tim, perkuat keuangan, perkuat proses. Karena pertumbuhan tanpa persiapan bisa menjadi bencana. Dan ingat hardliners, bukan penjualan yang membuat bisnis bertahan, tapi kemampuan mengelola pertumbuhan. Bisnis yang sehat tidak hanya siap menerima pelanggan lebih banyak. Bisnis yang sehat siap melayani pelanggan lebih baik. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Oke, masih bersama dengan Dika Arwan dan juga Ragil Z di Morning Espresso sampai dengan jam 10 nanti. Ini adalah hari yang sangat spesial di tanggal 2 September ini. Spesialnya September, itu ya? Spesialnya itu pakai telur sama pakai ayam.
3: Ada satu lagi spesialnya. Apa? Harus pedes.
2: Waduh, itu kesukaannya di Kearuan kayaknya ya.
3: Gue udah mulai suka yang pedes-pedes, gue gak tahu kenapa ya. Wah. Itu sehat gak ya buat tubuh gue?
2: Selamat ya. Udah suka yang pedes-pedes. Oke, tapi kita gak lagi ngobrolin tentang yang pedes-pedes itu guys. Kita saat ini nih sudah terhubung dengan seseorang. Dengan siapa?
3: Ada Kak Irma Hidayana melalui sambungan telepon. Selamat pagi Kak Irma.
2: Selamat pagi.
4: Selamat
2: Kak
4: pagi.
2: Irma.
4: Selamat pagi.
3: Senang banget nih bisa ngobrol sama Kak Irma nih di hari ini. Kak Irma, kabarnya gimana hari ini? Sehat-sehat dong.
4: Kabar baik dan sehat. Moga-moga yang di sana sehat semua ya.
3: Sehat. Kak Irma. Jauh Kak Irma.
2: Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih Kak Irma nih.
3: Kak Irma ini adalah seorang Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan, didapuknya oleh siapa nih Kak Irma? Saya juga mau bertanya sebenarnya Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan ini Kak Irma. Mungkin Kak Irma bisa memperkenalkan diri nih Kak Irma.
2: Iya, silakan Kak Irma.
4: Oke, baik. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Saya Irma Hidayana, saya tergabung dalam jajaran Kabinet Bayangan ya, kebetulan saya menjadi Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan.
3: Oke, Kak Irma sebelum kita masuk ke topik kita tentang kesehatan yang kita akan membahas tentang regulasinya, realitas kesehatan di Indonesia ini saat ini seperti apa, Kabinet Bayangan itu apa sih Kak Irma? Mungkin pendengar kita mau tahu.
4: Okay. Oke, baik. Kabinet bayangan ini sebenarnya inisiatif aja ya, inisiatif dari teman-teman masyarakat sipil, terutama para aktivis, akademisi ya, karena semua anggota kabinet bayangan ini kami mengajar, kami adalah peneliti, dan kami juga melakukan advokasi secara konsisten sejak lama di bidang kami masing-masing. Nah, jadi konsep kabinet bayangan ini sebenarnya kami ingin mengamplifikasi aja suara-suara dari akar rumput, suara dari kita semualah. Kita selama ini kan sudah berteriak ya, sekeras apapun, demonstrasi sebesar apapun gitu ya, untuk memperjuangkan hak kita, untuk mengkritisi korupsi, MBG, dan lain sebagainya gitu ya, ketidakadilan gitu. Tapi rasanya kok susah banget didengar. Jadi kabinet bayangan ini sebenarnya konsepnya gini, kalau di pemerintahan parlementer itu kan sebenarnya memang ada kabinet bayangan ya secara formal di dalam parlemen gitu. Nah, padahal kita tuh kan pemerintahannya presidensial gitu. Presidensial ini tapi kok nggak ada oposisi, semua lembaga itu suaranya sama, seiring gitu. Sejalan semuanya sama gitu.
5: Satu
4: ya.
5: Satu suara
4: nah,
5: gitu ya.
4: Nah, jadi betul satu suara gitu. Jadi kita coba okay, kita harus punya suara lain, dan selama ini sebenarnya kita juga sudah melakukan hal yang sama melalui platform kita masing-masing ya, karena kita akademisi, peneliti, dan kita juga tergabung dalam kelompok-kelompok advokasi di koalisi masyarakat sipil. Kita sudah menyuarakan itu, mengadvokasikan itu, tapi kita coba sekarang dalam bentuk platform namanya kabinet bayangan ini. Shadow kabinet ini kan memang ada ya, memang eksis sebenarnya di apa pemerintahan sistem parlementer. Nah, tapi ini kita kabinet bayangan yang informal gitu ya. Di luar kita nggak punya budget, nggak punya kekuatan politik dan lain sebagainya. Tapi ya kita pengen mengamplifikasi dan kita pengen memperpanjang nafas perjuangan kita bersama lah ya, terutama ya sesama rakyat gitu.
5: Okay. Berarti kalau begitu posisi dari kabinet bayangan kesehatan ini akan lebih condong dan pro ke rakyat, betul begitukah Kak Irma?
4: Betul sekali. Sebenarnya bukan cuma kami berpihak kepada kepentingan rakyat ya, terutama kepentingan ya dan kebenaran gitu. Kalau ngomongnya ranah kesehatan, karena kebetulan saya Menteri Kesehatan di Kabinet Bayangan, ya kami berbasiskan pada amanah konstitusi. Apa sih amanah konstitusi? Konstitusi mengamanahkan bahwa negara itu menjamin hak atas kesehatan ya. Negara menjamin kehidupan yang sejahtera, sehat bagi seluruh warga negaranya. Melalui apa? Melalui layanan kesehatan yang berkualitas, melalui jaminan kesehatan, kesejahteraan bagi nakes, bagi tenaga medis dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu tuh kita akan berdasar pada itu dan berbasiskan data gitu. Jadi kita ingin memantau dan juga mengkritisi kebijakan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ya, atau sektor kesehatan di Republik Indonesia yang menyimpang dari semangat dan juga amanah konstitusi. Kurang lebih seperti itu.
3: Oke, kalau Kak Irma sendiri lihat nih sebagai Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan, apa aja nih yang sudah Kak Irma lihat dari dari Kementerian Kesehatan ini yang melenceng gitu Kak Irma selama ini?
4: Waduh, banyak sekali ya. Mungkin
3: contohnya apa nih,
4: saya nggak bisa sebutin. Banyak sekali, tapi saya nggak bisa sebutin satu-satu ya. Tapi kalau boleh ya, menyebutkan beberapa waktu yang lalu ya, masih sempat dengar ya soal pasien yang meninggal setelah menunggu 8 jam, tetapi dia juga mengalami bullying, kurang lebih seperti itu ya. Itu kan bukan cuma masalah bullying aja, itu kan menunjukkan ada masalah dia menunggu lama, menunggu tempat rawat inap, berarti ada fasilitas yang kurang memadai, kurang lebih seperti itu ya. Kenapa kok sampai 8 jam? Kenapa kok nggak dirujuk karena pasien tersebut konon menurut keterangan Kementerian Kesehatan itu juga memiliki penyakit bawaan yang dengan kondisi kegawat darurat dan harusnya kan memerlukan penanganan yang lebih cepat gitu harusnya ya. Tapi kok kenapa sampai menunggu lama dan lain sebagainya. Nah ini tuh harus dibedah. Ini menunjukkan bahwa ada lubang-lubang dari sistem kesehatan kita yang kurang kurang baik gitu, yang lagi sakit gitu. Jadi harus diperbaiki. Satu itu. Yang kedua, ngomongin soal nakes-nakes yang merundung atau yang membuli pasien ini. Itu kan juga tidak bisa ditoleransi gitu. Tetapi saya lihat narasinya justru malah lebih banyak difokuskan pada soal perundungan itu gitu. Nah, kalau kita lihat ya ke belakang untuk kasus perundungan yang ada di sektor di ruang di lingkup kesehatan ini kan ini bukan sekali ya. Bahkan beberapa waktu lalu ada dokter ya, dokter calon dokter yang bunuh diri gitu ya karena dibully dan lain sebagainya. Nah, jadi kan masalahnya ini apa sih sebenarnya masalahnya kan itu harus emang nggak boleh ngebully itu nggak boleh. Yeah. Tetapi kenapa kok sampai orang membully satu itu? Studi itu sudah banyak menunjukkan bahwa kelelahan atau burnout itu di among tenaga kesehatan itu bisa mengakibatkan mendorong terjadinya bullying dan lain sebagainya. Kenapa kalau sampai kelelahan? Nah, ini ada hubungannya dengan sistem perlindungan misalnya BPJS kita ya. Di rumah sakit itu kan sekarang pakai kalau BPJS itu klaimnya ada capnya ya, ada plafonnya. Jadi tidak seluruh pengeluaran rumah sakit bisa dibayarkan seluruhnya oleh BPJS. Nah, kalau begitu selisihnya rumah sakit harus menanggung kan. Nah, kalau rumah sakit harus menanggung selisihnya berarti dia kan harus memutar otak. Rumah sakit kan usaha ya, harus untung gitu ya. Jadi dia harus menekan segala ongkos termasuk menekan jumlah tenaga kerja termasuk tenaga medis, tenaga kesehatan, alat kesehatan, fasilitas dan lain sebagainya. Ini kan kait mengkait semuanya. Kalau kita lihat, kita nggak punya lagi alokasi anggaran kesehatan di undang-undang kesehatan yang sekarang. Padahal sebelumnya itu kita punya 5% APBN dan juga APBD itu 10% di undang-undang nomor 36 sebelumnya. Tapi begitu jadi Omnibus Law Kesehatan, anggaran tersebut ditiadakan. WHO itu menyarankan 5% maksimal 5% maksimal dari GDP suatu negara gitu. Jadi kita masih jauh sekali. Artinya apa? Anggaran ini penting banget untuk melindungi warga supaya terjamin layanan kesehatan yang berkualitas. Bukan cuma melindungi pasien, tetapi juga melindungi tenaga kesehatan, melindungi fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Ini ngomongin ranah klinis ya, masih banyak lagi. Sekarang kita pindah lagi nih. Kalau kita menyimak soal angka penyakit menular, gitu ya, prevalensi penyakit menular, penyakit tidak menular, kronis gitu, penyakit bawaan, hipertensi, diabetes, terutama tipe 2, obesitas, penyakit beberapa penyakit jantung dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya penyakit yang bisa dicegah, preventable. Ya, tetapi prevalensi di Indonesia itu terus meningkat gitu, terus meningkat. Nah, kalau data global itu menunjukkan bahwa 80% dari penyakit kronis itu bisa dicegah. Dan penyakit kronis ini sebenarnya menyumbang lebih dari 74% kematian, angka kematian yang bisa dicegah. Artinya apa? Kalau ilmu kesehatan bisa dicegah, ya kita harus mencegahnya sebisa mungkin. Jangan nunggu diobatin, nanti biayanya lebih membengkak lagi, ya kan? Nah, pencegahannya gimana? Karena bisa dicegah, karena penyakit kronis ini sebagian besar, 80% itu dikontribusikan oleh gaya hidup yang tidak sehat, pola makan yang tidak sehat, makan makanan yang tidak sehat, makan minuman ultra proses, berkadar gula, garam, lemak yang tinggi, dan lain sebagainya. Atau ketergantungan terhadap zat aditif gitu ya, atau produk-produk tembakau dan lain sebagainya. Sekarang banyak ya rokok elektrik dan lain sebagainya. Nah, tapi yang terjadi apa? Kalau kita lihat Kementerian Kesehatan, ya Menteri Kesehatan itu gemar sekali memberikan edukasi bahwa oh tidak boleh, jangan minum boba, jangan vape, dan apa segala macam. Semuanya itu dilakukan. Bagus nggak? Bagus. itu bagus untuk encourage gaya hidup individu. Tetapi seorang pemimpin di sektor kesehatan, namanya Menteri Kesehatan, itu dia itu nggak bisa ngatur nyuruh secara individu gitu, ngatur memberikan kebijakan itu ke masing-masing orang individu. Kita penduduknya udah hampir 280 juta. Susah ngatur masing-masing orang untuk dipastikan bahwa dia nggak akan makan boba-boba lagi, dia nggak minum es apa segala macam itu. Itu sulit gitu.
3: Kalau yang masih banyak yang jualan apa? Ya gitu Kak Irma ya.
4: Betul sekali, harusnya memiliki regulasi yang kuat gitu. Regulasi yang kuat apa? Membatasi ketersediaan, membatasi keterjangkauan. Ada regulasi yang nggak ngebolehin iklan, ada regulasi yang nggak ngebolehin jualan makanan nggak sehat, makanan kemasan ultra processed food, minuman yang manis dan lain sebagainya. Harusnya regulasinya kuat gitu. Jadi perusahaan-perusahaan itu diberikan pajak, terutama multinational corporation ya, yang jual kebanyakan makanan ultra processed food itu kan pasti dari perusahaan internasional gitu ya. Nah itu harusnya diberikan pajak yang lebih tinggi supaya mereka juga pikir ulang gitu untuk menjual di sini. Dan kita rakyat kita nih di in this economy, kita ke ekonomi lagi sulit kan. Jadi ya mahal, jadi maunya jajannya ya yang jajan alami aja, jajan pasar atau apa yang dimasak ibu kita di rumah, atau makan buah dan lain sebagainya, nggak perlu makan makanan yang dalam kemasan-kemasan itu, karena mereka kalau dipajekin mahal, membuat orang berpikir itu. Dan at the same time, baru yang dilakukan oleh Pak Menteri untuk mendorong gaya pola makan yang baik itu bisa work, bisa jalan apabila ada regulasi yang kuat. Nah, jadi banyak ya, itu gambarannya. Itu tuh sebenarnya merupakan bagian dari, jadi hak atas kesehatan itu kan bagian dari hak asasi kita ya, asasi manusia. Artinya negara itu merupakan entitas yang paling tinggi yang memiliki kewajiban untuk, dan hanya negara yang bisa memenuhi hak atas kesehatan itu, karena negara memiliki power, memiliki infrastruktur dan lain sebagainya. Duham itu udah menjelaskan secara jelas bahwa hak atas kesehatan itu dijamin, dan itu sudah diratifikasi, dan konstitusi kita juga menjamin hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia. Jadi ya nggak ada alasan untuk tidak menjalankannya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ada satu lagi nih isu yang paling penting menurut saya juga sekarang nih ya, ini salah satu aja ya di antara banyak isu, soal kebakaran hutan nih, karhutla di Kalimantan. Seluruh Kalimantan itu kan juga masalah kesehatan gitu. Dampaknya itu bukan cuma asap. Asap itu udah cukup bahaya. Udah berapa hari saudara-saudara kita yang tinggal di Kalimantan dan sekitarnya ya harus menghirup asap gitu, penyakit ISPA dan lain sebagainya. Itu kita, kalau kita egois, kita hanya mikirin manusia aja. Tetapi kesehatan itu ada yang namanya konsep One Health. One Health itu adalah satu kesehatan gitu ya. Itu adalah hubungan atau interconnectedness antara manusia, flora, fauna dan alam. Kalau salah satu ini dicederai, ada yang salah, dirusak, itu mengubah, menggoyahkan keseimbangan hubungan antara ketiga pihak ini, alam, flora, fauna, kemudian manusia. Nah, alamnya kita, flora fauna itu juga sakit, menjerit gitu. Tapi kalau mereka, kita melihat ya banyak hewan, binatang, orang hutan gitu ya, pingsan, meninggal dan lain sebagainya. Itu sekarang, bayangin kita nanti nggak akan ada biodiversity lagi di hutan tersebut. Akibatnya itu panjang, bukan cuma sekarang aja yang akibat penyakit ISPA dan lain sebagainya, tetapi cukup panjang. Nah, ini harusnya perlu dipikirkan sebelum harusnya dimitigasi, karena kita tahu kan El Nino itu akan terjadi dan kapan terjadinya itu bisa diprediksi. Harusnya itu bisa dimitigasi. Kementerian Kesehatan harusnya bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi, bagaimana antisipasinya untuk menekan supaya dampak kebakarannya itu tidak meluas, dan maksudnya dampak terhadap kesehatan seluruh warga di Kalimantan itu juga bisa terlindungi, kurang lebih seperti itu. Jadi mesti ini ya, banyak sekali PR-nya kalau disebutkan satu, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi gimana mulainya ya, mulainya sebenarnya harus kembali sih, sebenarnya mengetuk hati nurani kembali kepada konstitusi, check and recheck apa yang sudah dilakukan apakah sesuai dengan smart konstitusi. Kita belum ngomongin MBG ya, kalau ngomongin MBG nanti nggak cukup ini waktu.
5: Bisa panjang ya, berarti memang PR-nya itu banyak banget.
3: Ragil
5: ya.
3: Sih biasanya semangat ngomongin MBG nih. Apakah sekolah anak Ragil sih ditarik untuk ke MBG-nya?
5: Nggak dapat Pak.
4: Nah itu kemarin di sosial media ada salah satu kepala dinas, anak sekolah harus masuk karena MBG. Aduh gimana Pak? Harus keluar, harus jalan. Aduh, itu sangat sangat selfish atau sangat mengedepankan MBG di atas risiko kesehatan ya. Menurut saya itu tidak istilah ya.
5: Dari begitu banyaknya hal yang tadi sudah dipaparkan oleh Kak Irma ini ya, ternyata memang PR-nya itu banyak banget. Tapi kalau boleh bertanya nih Kak Irma, dari semua yang sudah Kak Irma tadi sharingkan gitu ya, kira-kira nih langkah apa sih, langkah pertama apa yang mesti diambil oleh pemerintah gitu, yang bisa diambil gitu?
4: Langkah pertama yang mesti diambil ya harus melakukan aksi segera gitu ya. Kalau menurut saya yang paling penting itu punya political will ya. Karena nggak ada political will, kayaknya sektor kesehatan tuh sekarang udah jadi bancakan juga gitu ya. Jadi mesti ada political will, mesti ada political will untuk double check, evaluasi. Kenapa kok banyak sekali masalah di sektor kesehatan? Kenapa justru Kementerian Kesehatan itu banyak sekali ada masalah dengan nakes, orang-orang pakar-pakar di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Itu sebagian kecil masalah aja sih, tetapi sebenarnya akar masalahnya adalah solusinya adalah ya itu, ngecek, mengakui kesalahan, dan kemudian yuk kembali lagi ke amanah konstitusi. Gitu aja.
5: Baik. Kak Irma, ini kalau kita lihat dari setiap program yang sudah ada dan yang bisa kita lihat, sebenarnya program-program ini tujuannya itu semuanya bagus ya, Kak Irma ya. Tapi apakah karena terlalu banyak program sehingga pemerintah ini tidak fokus, atau bagaimana sebenarnya?
4: Ya, pertanyaan yang cukup bagus. Menarik banget memang, ini salah satunya ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita lihat on paper gitu ya, tujuan dan lain sebagainya program MBG itu wah bagus, luar biasa. Awal-awal saya baca, sampai baca itu juga kalau sekarang baca sudah ilfil ya. Itu memang tujuannya tuh mulia gitu ya, bagus sekali gitu. Untuk mengentaskan stunting, untuk mendorong perekonomian lokal, untuk memberdayakan perempuan dan lain sebagainya gitu. Tapi kenyataannya kan tidak sesuai dengan apa yang ada di kertas itu. Nah, ini yang paling mana yang mau kita percaya, kenyataan atau di kertas yang hanya di kertas itu gitu. Jadi harus konsisten sebenarnya untuk menjalankan semua program, bukan cuman MBG ya. Dipastikan program di sektor kesehatan itu berjalan sesuai dengan teori, framework, berbasis data, berbasis pengalaman, empiris, data lapangan, yang benar, dan implementasinya pun juga dijaga serta harus ada evaluasi berkala gitu. Karena menyangkut kesehatan populasi, kesehatan orang loh, ini menyangkut nyawa dan kesehatan orang gitu. Jadi memang harus sangat hati-hati sekali.
3: Oke, Kak Irma, ini menarik nih, dari tadi kan kayak membahas tentang sistem, kemudian anggaran yang dipotong gitu. Ini terkait dengan kesehatan, kemudian terkait juga dengan regulasi. Saya membayangkan tuh kayak cukai gitu kan, yang pajak untuk rokok sendiri aja kemarin sempat dinaikkan gitu kan. Dan ini alih-alih ya memang sih tujuannya untuk kembali lagi ke masyarakat gitu, agar
5: membatasi gitu ya.
3: Ya semoga bisa mengurangi kan dengan harga rokok yang tinggi. Tapi dari itu kemudian muncul rokok-rokok murah ini, Kak Irma. Apakah benar-benar jika regulasinya ini diketok palu lah sama pemerintah, ini benar-benar efektif atau memang ini hanya sekedar kebijakan aja, Kak Irma?
4: Jadi kalau studi ya, ngomongin soal kebijakan kesehatan masyarakat itu nggak bisa lepas dari data dan kajian gitu ya. Bukti empiris yang sudah terbukti bagus di tempat lain. Bukti empiris di tempat lain itu sebenarnya bukan cuma cukai aja gitu kan. Cukai itu cuma salah satu aja. Tapi pembebanan cukai, pengenaan cukai ya, pajak yang tinggi, dan juga aturan yang lain ya, regulasi lain termasuk periklanan, bukan cuma cukai tapi pembatasan gitu, pembatasan. Jadi toko-toko kelontong itu juga mesti dicek jaraknya berapa jauh dari tempat tongkrongan anak muda, jaraknya berapa jauh dari sekolah dan lain sebagainya. Kita kan banyak perda yang sudah memiliki, banyak perda tentang ini ya, pengendalian tembakau juga, tapi implementasinya juga nggak ada gitu. Apabila diimplementasikan ya, pengenaan cukai, pembatasan keterbatasan ketersediaan, dan juga pengiklanan disertai dengan edukasi, penyuluhan, pendampingan, dan juga penegakan, harus ditegakkan. Nah, itu berhasil gitu. Tetapi ya kalau enggak, saya rasa enggak akan berhasil juga gitu. Pertama-tama deh, kita tuh belum meratifikasi konvensi pengendalian tembakau. Indonesia tuh salah satu dari sedikit negara saja di Asia Tenggara maupun di dunia yang tidak meratifikasi konvensi pengendalian tembakau. Nah, ini menentukan sekali kenapa kok kita tidak memiliki regulasi yang kuat gitu. Kenapa kok muncul rokok-rokok lokal yang baru gitu. Itu bukan jangan kita apa ya, menjadi menyalahkan mereka, itu kan harusnya juga diregulasi juga gitu. Karena kan katanya pemerintah pengen meningkatkan angka harapan hidup, pengen mengendalikan prevalensi penyakit tidak menular, pengen apa itu namanya, nggak ada lagi orang yang sakit parah gitu ya, kanker karena rokok atau penggunaan produk tembakau misalnya, seperti itu. Jadi yang harus dilakukan adalah ya harus konsisten, bisnis-bisnis kecil tembakau pun juga harus diregulasi dengan baik gitu, jangan cuman yang multinasional. Saya kira di situ intinya pembatasan ya, pembatasan dari pembatasan distribusi produknya, kemudian pembatasan iklannya, dan juga pembatasan usia penggunaan produk tersebut.
3: Tapi kalau dari sisi pemerintah nih kayaknya agak sulit juga kali ya, Kak Irma. Ini kalau menurut pendapat saya sih, kayak misalnya kayak tadi penjelasan Kak Irma, anggaran yang ada dihilangkan gitu. Belum lagi dari sisi kementerian juga yang banyak melakukan efisiensi. Jadi untuk pergerakan kayak contohnya tadi kayak pencegahan mungkin, atau untuk sosialisasinya, semuanya jadi terbatas gitu, Kak Irma.
4: Sepertinya seperti itu. Nggak tahu anggarannya kenapa dipangkas. Dipangkas buat apa? MBG kan? MBG-nya bikin banyak puluhan ribu anak-anak kita keracunan.
3: Jadi Kak Irma sendiri melihat ini MBG memang sebuah prioritas atau enggak nih, Kak Irma?
4: Oh ya, jelas tidak lah. Nah, namanya program kesehatan masyarakat itu tidak boleh merugikan. Jadi ada beberapa prinsip. Ada yang namanya prinsip ethical principle gitu ya, dalam public health gitu. Yang pertama, setiap program atau intervensi kesehatan itu harus memberikan manfaat, artinya menyembuhkan atau mencegah, menekan angka stunting gitu, mencegah stunting dan lain sebagainya. Harus itu, memberikan manfaat, menyehatkan. Dan tetapi tidak boleh hanya dengan memberikan manfaat saja, tapi ada prinsip-prinsip beneficent namanya, ini tidak terlepas dengan prinsip yang berikutnya. Malnutrition adalah prinsip do no harm, tidak boleh menyebabkan merugikan, gitu. Tidak boleh merugikan, tidak boleh menyebabkan sakit, tidak boleh menyebabkan keracunan. Keracunan itu udah lebih dari merugikan gitu. Karena apa? Anak-anak yang menyantap MBG gitu ya, dia masih jam makan siang. Kalau dia keracunan, dia kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran pada saat itu. Itu kan sebenarnya juga bertentangan atau melanggar pemenuhan hak atas pendidikan dia, proses belajar di mengajar di sekolah. Jadi kompleks masalahnya tuh, MBG ini ya, rada kompleks. Belum lagi ini saya cuma ngomong isu di sektor kesehatan ya, belum juga sektor pengadaan, sektor transparansi, korupsi dan lain sebagainya itu cukup kompleks di program MBG. Jadi kalau menurut saya, kami di Kabinet Bayangan bersama-sama dengan teman-teman di MBG Watch dan Koalisi Masyarakat Sipil lainnya, stop MBG. Karena lebih baik, nah bukan cuma stop aja ya, nggak boleh cuma stop aja, tapi terus kalau stop solusinya apa gitu ya. Solusinya adalah sebenarnya kan tujuan MBG itu bukan cuma mengentaskan apa menekan angka stunting ya, tetapi juga katanya ya biar bergizi lah, anak-anaknya lebih sehat, lebih pintar dan lain sebagainya. Oke,

0: setiap bulan gitu. Misalnya berapa? 10 ribu sehari per anak gitu ya. Kali berapa hari hari sekolah gitu setiap bulannya. Tapi jangan cuma diberikan uangnya aja, tapi harus pakai syarat. Syaratnya apa? Absensi. Ini harus benar-benar direview. Nge-review absensi. Absensinya anak-anaknya harus rajin sekolah. Bukan cuma absensi, kalau misalnya ada 6 bulan sekali cek kesehatan. Misalnya itu ada pembagian vitamin harus ikut dan lain sebagainya. Cek kesehatan ini kan bukan cuma buat anak tetapi buat seluruh keluarga, karena keluarga yang menerima uang 10 ribu ini ya misalnya ya. Jadi keluarga juga harus cek kesehatan untuk screening. Jadi untuk ngecek apakah ada potensi kena TB ataukah ada potensi kena penyakit-penyakit yang lainnya. Kalau ada, sudah mudah terdeteksi sehingga perawatannya lebih mudah dilakukan. Lebih itu kan lebih efektif, lebih efisien ya, dan mengurangi rantai peluang untuk dikorup.
1: Tapi kan ada pendapat juga seperti ini nih Kak Irma. Kalau misalnya itu uangnya langsung ditransfer ke orang tua itu kan. Ada pendapat juga ya, belum tentu juga nanti anaknya akan dibelikan untuk jajanan-jajanan yang bergizi. Seperti itu ya, Kak Irma.
2: Gak ada jaminan
0: itu,
2: gitu ya.
0: Itu saya, jadi gini. Jadi kan ini ya, kalau kita kasih uang cash gitu ya, bantuan langsung tunai ditransfer, terserah nih, misalnya ditransfer dalam satu bulan itu misalnya satu keluarga dapat 1 juta gitu ya, itu banyak kan ya. Tetapi pakai syarat kan, anaknya harus masuk sekolah, ada screening kesehatan dan lain sebagainya. Kalau screening kesehatan ini kunci mas, kuncinya kenapa? Karena ketahuan, oh ini gizinya kok buruk ya, oh ini kok sakit-sakitan ya, ini gimana makannya. Screening kesehatan itu nggak cuma screening. Datang ke puskesmas itu bukan cuma cek lab, bukan cuma cek fisik, tapi ada penyuluhannya juga gitu. Jadi akan ketangkep juga gitu kalau ada yang nggak beres. Kan kita nggak tahu ya uangnya itu buat apa, tapi waduh nanti duitnya buat apa tuh gitu kan ya. Tapi screening kesehatan ini bisa menjadi rapot gitu, menjadi evidence ya, bukti bahwa apakah Anda udah dikasih uang sebenarnya fungsinya untuk ini loh gitu kan. Meskipun kita tidak ada policy untuk yang melototin ini duitnya dipakai buat beli buah dan ikan dan telur apa enggak dan sebagainya gitu ya. Tetapi buktinya kesehatannya seperti ini. Nah, saya ada satu banyak sebenarnya, tapi saya mau ngambil satu contoh sukses di beberapa negara. Ini cash transfer ya, bantuan langsung tunai itu menunjukkan banyak sekali positif ya, manfaat keberhasilan atau kesuksesan. Salah satunya di Brasil itu ada program namanya Bolsa Familia, itu udah programnya udah jalan lama sekali. Bahkan itu programnya kayak gini, menyasar orang miskin ya. Mereka tuh pengen mengeradikasi tuberkulosis sebenarnya, fokusnya tuberkulosis. Tetapi program bantuan langsung tunai ini gak ada embel-embelnya tuberkulosis gitu, nggak ada. Cuman bantuan langsung tunai aja untuk siapa? Untuk rakyat miskin gitu. Akhirnya mereka memberikan persyaratan siapa sih persyaratan aja, siapa yang boleh menerima bantuan, siapa yang berhak menerima bantuan ini. Nah setelah itu ya udah ditransfer aja, nggak ada ketentuan uang ini harus digunakan untuk A, B, C, D, E. Tetapi ada beberapa term and condition. Keluarga itu harus cek rutin kesehatan, imun, dan lain sebagainya. Anak harus masuk sekolah juga. Nah, dari sini ketahuan. Duitnya itu terserah mau dipakai beli apapun boleh. Buat jalan-jalan boleh, buat apa boleh. Tapi kamu harus datang ke puskesmas. Iya, dan akhirnya apa? 2 tahun, 3 tahun pertama angka TB menurun dan ketahuan, bukan cuma menurun ya, sebenarnya terdeteksi dini. Sehingga mereka bisa mencegah dan mengobati supaya stage-nya itu tidak lebih parah gitu ya, stage-nya tidak lebih lanjut gitu, sehingga masih

0: lebih mudah, relatif lebih mudah untuk diobati gitu. Nah, jadi itu menunjukkan keberhasilan sampai sekarang gitu. Jadi sama sekali tidak dikendalikan uang ini untuk A, B, C, D, E gitu. Kurang gitu. Dan di beberapa negara lainnya juga banyak menunjukkan keberhasilan yang serupa. Kurang lebih gitu.
1: Kak Irma nih mau nanggapin dulu nih, tadi ada pendengar yang gabung sama kita di TikTok, Bu Narsum, bagi para perokok katanya lebih baik tidak makan daripada tidak merokok.
0: Ya, ya, itu kita udah lama banget ya. Saya dulu sejak muda juga udah banyak orang yang ngomong gitu ya, lebih baik nggak makan daripada nggak merokok gitu ya.
1: Iya.
0: Itu kalau memang addicted gitu ya, sudah kecanduan nikotin itu memang susah ya rasanya ya. Makanya sebenarnya Kemenkes itu punya program untuk melepaskan kecanduan ya, menyembuhkan dari kecanduan, ada program baru itu. Nah, tapi gini, kalau saya melihatnya, kita harus membantu orang-orang yang merasa bahwa punya kepercayaan bahwa lebih baik nggak makan daripada nggak ngerokok. Karena itu ada yang salah. Karena mereka itu artinya mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan, pilihan mereka untuk merokok ketimbang makan, itu sebenarnya merugikan kesehatan dia. Mungkin nggak saat itu, tetapi bisa jadi sebentar lagi, lain waktu, ke masa depan gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan

0: sudah banyak gitu program dan caranya tuh udah banyak pendekatan. Tinggal kita adopsi dan yang paling sesuai dengan masing-masing kelompok atau masing-masing individu. Intinya kalau menurut saya ya, warga atau kita semua masyarakat itu tuh rasanya kita semua tuh jadi korban. Korban atas apa? Tidak ada informasi yang kuat, tidak ada informasi yang masif, tidak ada informasi yang sungguh-sungguh yang membuat kita bisa belajar dan sadar bahwa ketergantungan terhadap produk nikotin itu buruk, membawa akibat buruk bagi kesehatan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi gini ya, ada juga kan sebenarnya pemerintah juga udah punya banyak penyuluhan, udah punya banyak program, bukan cuma pemerintah ya, banyak sekali LSM yang juga fokus untuk program pengendalian tembakau, termasuk penyuluhan edukasi ketergantungan produk tembakau misalnya gitu ya. Tetapi kan kurang masif. Itu tadi, percuma kalau kita terus mengedukasi, tetapi sekarang diedukasi, tetapi begitu ngelihat HP lo ada iklan rokok, begitu ada
1: lihat HP lagi ya.
0: Atau artis pakai produk rokok elektrik, tergiur lagi kan, gitu. Jadi ya itu harus diregulasi gitu. Makanya pemerintah harus bisa membuat regulasi yang kuat untuk melindungi kita semua.
1: Oke. Ini sudah ada beberapa dari pendengar kita juga yang turut berkomentar nih, Kak Irma. Aku bacain dulu ya, Kak Irma ya. Ini ada Kleora. Dia bilang bangun rumah sakit tapi syaratnya parkir gratis. Ada juga Abadi. Pagi Kak Irma, buat aku sudah saatnya pemerintah menggratiskan BPJS kesehatan bagi masyarakat kecil. Terus ada juga Fiska Nuria, jangan cuma masyarakat kecil dong yang digratiskan, semua lapisan masyarakat. Oke, terus ada juga dari pendengar kita nih yang memberikan pertanyaan, saya punya BPJS, tapi untuk mendapatkan pelayanan kenapa tetap sulit ya? Menurut Kak Irma, problemnya ini ada di BPJS-nya, ada di rumah sakitnya, ada di tenaga kerjanya, atau desain sistemnya?
0: Waduh, BPJS ya semua memang jaminan kesehatan ya, yang saya sampaikan tadi, kesehatan itu hak. Kita mempunyai hak asasi manusia loh, bagian dari hak kita untuk hidup sehat. Bukan cuma untuk hidup sehat dan juga mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi wajar kalau suara-suara harusnya gratis dong, gak usah iuran BPJS dan lain sebagainya gitu. Saya setuju sih, untuk terutama untuk masyarakat yang tidak mampu, iuran BPJS itu kan pemerintah juga sudah punya ya kategori PBI itu ya, itu harusnya dibayarkan oleh pemerintah. Tetapi kan pemerintah juga barusan mencoret 40 juta orang rakyat miskin yang nggak dapat BPJS, 11 juta dicoret dari penerima bantuan PBI gitu. Nah, jadi negara harusnya menjamin layanan kesehatan melalui BPJS. Jadi rakyat miskin itu juga harus digratiskan BPJS-nya. Tapi tadi ada komentar yang wah nggak cuma rakyat miskin, semuanya harus gratis. Nah kalau harus semuanya gratis, nah itu saya nggak setuju kalau semuanya harus gratis. Jadi gini, di dalam kesehatan masyarakat itu ada prinsip yang namanya distributive justice. Sama lah, di mana-mana juga ada. Tapi distributive justice di sektor kesehatan ini sebenarnya prinsip yang universal. Gini. Jadi orang itu diberikan, kalau kita lapar banget, 3 hari nggak makan gitu ya, atau seminggu nggak makan gitu. Sama orang yang belum makan siang doang gitu. Yang membutuhkan makanan yang mana? Yang lama nggak makan itu kan? Gitu. Sekarang orang kaya nih, orang atau kelas menengah lah ya, pekerja kantoran, taruhlah meskipun gajinya UMR gitu ya, atau lebih sedikit dari UMR, sama dibandingkan dengan orang yang miskin, nggak punya kerjaan, pemulung gitu ya, pemulung, rumahnya reot atau tidurnya digerobak dan lain sebagainya gitu. Dia nggak bisa, dia ke puskesmas aja juga nggak bisa, nggak punya

0: ATP dan lain sebagainya. Nah, itu kan jadi ada perbedaan. Memang harusnya semua orang, regardless apapun dia punya profesi apapun ya, pekerja atau tidak bekerja, itu mendapatkan kualitas kesehatan, layanan kesehatan yang sama sesuai dengan yang ia butuhkan. Tapi kalau Anda mampu, ya Anda bayar iuran lah sedikit. Masa kalau mampu maunya bayar tas yang mahal-mahal, sepatu yang mahal-mahal dan lain sebagainya doang gitu, nggak mau bayar kesehatan. Karena iuran itu sebenarnya bukan cuman untuk Anda, tetapi juga untuk mensubsidi mereka yang jauh lebih membutuhkan. Lebih adil kan ya prinsipnya kalau kayak gitu. Gambarannya tuh seperti itu. Jadi berdiri sama tingginya itu tergantung. Kalau orangnya memang pendek, ya dia butuh kursi atau butuh undak-undakan gitu ya, supaya dia bisa berdiri sama tinggi. Artinya kita harus menyediakan undak-undakannya itu kan, supaya dia bisa berdiri sama tinggi. Kurang lebih kayak gitu, mudah-mudahan tergambar ya.
1: Oke, thank you untuk Kak Irma. Kak Irma, ini sebelum kita tutup nih untuk obrolan kita di pagi hari ini, langkah ke depan nih yang akan dilakukan Kak Irma sendiri seperti apa nih Kak?
0: Langkah ke depan yang akan kami lakukan ya. Jadi gini, sebenarnya konsep kabinet bayangan. Konsep kabinet bayangan ini kan kita tuh mengkritisi ya, membayangi keputusan-keputusan kabinet merah putih kurang lebih ya. Yang kebijakan ya, yang melenceng dari konstitusi gitu. Amanah rakyat kurang lebih seperti itu. Yang akan kita lakukan terus-terusan untuk mengkritisi itu, mengamplifikasi apa yang selama ini menjadi concern atau menjadi kritik masyarakat sipil, itu yang terus dilakukan. Tetapi kita juga ada beberapa program ya, bagian dari program itu ya, antara lain kita akan sedang menyiapkan laporan lah ya, rapor yeah. gitu. Bagi kabinet di negara kita kurang lebih seperti itu.
2: Oke, ini boleh nambah lagi nggak? Kayak nambah makan. Kak Irma, ini ada pendengar kita juga yang bertanya nih dari Pak Darwin. Selamat pagi Ragil, Dika, dan Kak Irma. Salam Morning Espresso. Program pemerintah sebenarnya baik, tapi kenapa banyak disalahgunakan yang mengakibatkan rakyat yang menjadi dirugikan? Kenapa penanganan BPJS yang dibayar dengan yang enggak bayar, pelayanan dan penanganannya ini dibedakan? Ini kayaknya agak mirip-mirip dengan kasus kalau kita itu ke rumah sakit gitu ya, berobat gitu ke rumah sakit, tapi keadaan kita mungkin udah nggak baik-baik aja, udah gawat gitu. Itu pertama kali itu kita nggak langsung ditangani, tapi kita harus menyelesaikan administrasinya dulu gitu. Gimana nih Kak Irma?
0: Jadi sebenarnya harusnya nggak seperti itu ya, harusnya nggak seperti itu. Tetapi pada kenyataannya sayangnya memang di lapangan itu ada diskriminasi. Ya, tadi mungkin mudah-mudahan menyimak ya, tadi saya sempat ngomong soal BPJS ini kan memberikan reimburse kepada rumah sakit, dan rumah sakit kan sebenarnya BPJS kan ada plafonnya gitu. Jadi kalau Anda datang ke rumah sakit pasien mandiri gitu ya, akhirnya bayarnya BPJS, rumah sakit dapat reimburse full, kurang lebih seperti itu. Lebih menguntungkan rumah sakit kan. Jadi wajar apabila penerima BPJS ini terdiskriminasi, oh tunggu dulu gitu, kurang lebih seperti itu. Sayangnya di lapangan masih banyak yang seperti itu. Ini yang tidak boleh, ini yang harus kita harus kita tuntut supaya tidak ada lagi proses yang seperti ini. Kenapa harus ke klinik Pratama dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya ada beberapa jalur memang ya yang harus diikuti gitu ya. Karena iuran BPJS. Tapi intinya seperti ini. Intinya seharusnya tidak boleh yang miskin mendapatkan pelayanan, kualitas layanan yang buruk. Itu tidak boleh. Jadi klinik-klinik Pratama, kemudian fasilitas kesehatan primer gitu ya. itu mestinya juga pemerintah memiliki standar kualitas yang sama semuanya gitu, yang cukup, yang tinggi gitu ya, kualitas yang tinggi, karena ini mengobati orang. Jangan sampai orang mikir, aduh oke, kok saya miskin, kayak rumah klinik sebelah rumah aja yang murah, tapi nggak ngerti ini bisa sembuh apa enggak, kurang yeah. lebih seperti itu. Mm-hmm. Harusnya kualitasnya tuh sama. Ini okay. nih jadi PR ya. Mm-hmm. Yeah. Dan kita kan kalau BPJS itu misalnya belum tahu sakitnya apa gitu ya, misalnya punya sakit beberapa, tapi kan nggak bisa sekaligus ya. Sekali itu cuma ke dokter umum dulu, baru kemudian dirujuk. Rujuknya apa? Mata. Gula apa segala macam itu dokternya beda-beda, dia harus pergi nggak bisa di hari yang sama dan lain sebagainya, belum nantinya
2: hari.
0: Dan lain sebagainya itu saya kira itu tadi menunjukkan bahwa sistem kesehatan kita tuh nggak baik-baik aja, bahkan buruk ya rasanya. Nggak, ya ada yang baik gitu, tetapi kalau rakyat jelata itu merasakannya tidak seperti itu. Nah harusnya sebagian besar masyarakat kita kan masih berada dalam kuartil ekonomi yang rendah ya, sosioekonomik statusnya masih rendah, menengah ke bawah gitu. Harusnya justru itu yang kita perhatikan.
2: Oke, berarti seharusnya itu memiliki standar yang sama gitu setiap
0: rumah sakit. Standar kualitas layanan kesehatan yang sama.
2: Oke, okay. Kak Irma, kalau seandainya nih ada pendengar kita pagi hari ini yang mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya gitu, perlakuan yang sedikit membeda-bedakan antara peserta BPJS dan juga peserta asuransi atau pribadi, kira-kira nih kita bisa lapornya kemana sih, Kak Irma gitu? Karena banyak dari pendengar kita, dari rakyat Indonesia ini yang tidak mau bersuara, atau mungkin bingung ya lebih tepatnya ya, nggak tahu mau bersuaranya seperti apa, kemana gitu, harus bercerita. Silakan Kak Irma.
0: Benar banget ya, kemana harus bercerita ini kita harus cari kanal bayangan gitu, bukan kanal kementerian kesehatan punya hotline. Mungkin silahkan coba ke Kementerian Kesehatan, karena memang sistem kesehatannya seperti ini, dan ini pengusulnya juga Kementerian Kesehatan ya. Harusnya juga bisa, yang menjadi pengampu untuk bisa menyelesaikan ini diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Tapi saya suka tadi ya, nggak mau bersuara atau takut untuk bersuara, itu kalau menurut saya mari kita dalam situasi yang seperti sekarang ini ya, kondisi ekonomi, sosial, politik yang kita sedang alami saat ini, sebaiknya selemah-lemahnya iman kita berani bersuara. Kalau mau komplain itu berani gitu, karena kritik kita itu berarti merupakan satu kontribusi terhadap perbaikan sistem, perbaikan apapun yang Anda kritik, apapun yang kita kritik. Jadi dimulai dari bersuara. Bersuaranya mungkin bisa ditampung juga di Heartline Radio, kemudian nanti bisa dikanalkan, saya nggak tahu, bisa ke Kabinet Bayangan atau bisa ke teman-teman LSM yang lainnya gitu. Jadi kalau kita bisa menggalang suara, kita bisa bersama-sama bersuara secara kolektif, jadinya kan bebannya nggak cuma kita aja gitu. Buzzer juga kerepotan kali kalau yang diserang banyak orang, ya nggak? Kalau sendiri tuh mungkin rada takut, tapi kalau rame-rame rasanya saling menguatkan.
1: Oke, thank you Kak Irma untuk waktunya.
2: Terima kasih Kak Irma.
1: Kak Irma, mungkin kesibukan terakhirnya lagi apa nih Kak Irma?
0: Saya tuh sebenarnya saya dosen, tapi saya juga organisasi namanya Lapor Sehat, tapi saya kebetulan dosen, saya dosen kesehatan masyarakat, saya mengajarnya kebetulan di Amerika.
1: Oke, berarti saat ini lagi di Amerika nih ya Kak Irma?
0: Kebetulan saya baru tiba di Amerika karena perkuliahan udah mulai minggu ini.
1: Oke, Kak Irma boleh nanya yang seputar ini nggak? Kabinet Bayangan tuh sebagai Menteri Kesehatan digaji nggak sih?
0: Wah, pertanyaannya bagus sekali.
2: Penasaran ini di Kak Arwan.
1: Saya siap jadi yang bantu-bantu tapi... bawain ini aja Kak Irma.
2: Bawa apa?
1: Bawa-bawa filenya Kak Irma.
0: Saya gaji dari kantor saya, bukan dari Kabinet Bayangan. Kabinet Bayangan ini nggak punya budget, nggak punya ya kita berkontribusi ya ke kabinet bayangan. Jadi kebetulan memang teman-teman yang ada di jajaran kabinet bayangan, mereka sudah punya, masing-masing sudah bekerja di institusi masing-masing, kebanyakan institusi pendidikan atau penelitian. Jadi kita sudah digaji oleh kantor kita masing-masing gitu.
1: Berarti memang mendedikasikan untuk Indonesia juga ya, setidaknya ketika ada penyimpangan, ketika ada regulasi yang benar-benar ini nggak sesuai dengan amanat konstitusi. Jadi teman-teman dari kabinet bayangan memang mendedikasikan untuk seperti itu ya, Kak Irma?
0: Kurang lebih niatnya begitu, Mas.
1: Wow, tulus sekali, mulia sekali nih teman-teman dari Kabinet Bayangan. Kak Irma, ya, sekali lagi thank you ya.
2: Terima kasih, Kak Irma. Semoga nanti bisa bertemu lagi ya di lain kesempatan, kita ngobrol-ngobrol kita lagi ya.
1: Ngobrol-ngobrol lagi nanti, Kak Irma. Oke. Oke. Baik. Mungkin ada yang mau disampaikan nih ke pendengar kita, Kak Irma, silakan.
0: Saya mau mengulangi itu tadi, jangan... Yeah. Takut untuk bersuara, berkontribusi gitu. Jadi kalau rame-rame bersuara, semakin banyak orang semakin kuat.
2: Oke, baik. Terima kasih, terima kasih Kak Irma. Selamat Kak Irma melanjutkan aktivitas, Kak Irma. Ya.
0: Ya, selamat pagi.
2: Baiklah, Headliners, kita masih di Morning Espresso pagi hari ini ya. Seru banget perbincangan kita. Kita masih akan tetap menemani kamu sampai dengan jam 10 nanti. Yang mau bergabung bisa di live TikTok Heartland FM, atau kamu juga bisa bergabung di 0819269000.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100,6 Heart FM, your family station. Ada Citra Scholastika.
1: Bukan. Ada Andin.
0: Andin.
1: Iya. Aduh, lo minta maaf jujur, lo sama jujur, Andin lo.
0: Gue tuh tadi mau ngomong Andin.
1: Tapi kenapa yang keluar Citra?
0: Ya gue gak tahu. Itu mungkin gue lagi gak sehat kali.
1: Gitu ya.
0: Lo pernah gak sih ngalamin ya? Kayak gitu? Yang di pikiran kita itu udah
1: apa gitu, kan? Gitu ya. Tapi yang keluar apa yang keluar gitu. Itu tuh rasanya kayak mulut kita itu lebih cepat gitu dari bener gak sih?
0: Gue pernah tuh denger jokes kayak gitu. Emang kadang mulut gue lebih cepat dari otak gue.
1: Padahal otaknya udah bener nih mikirnya ini gitu. Tapi kenapa yang keluar itu
0: beda.
1: Iya gitu.
0: Gue harus cek kali ya. Ngomongin tentang cek, nanti kita akan ada kegiatan loh di hari Sabtu sih.
1: Apa tuh? Ada, kegiatan bener. Apa tuh? Itu coba kegiatan infoin.
0: Untuk Yo, aku lihat cantekanku dulu.
1: Yo, tak tungguin.
0: Mana ini? Tadi kok ada. Jadi ada screening kesehatan nih. Ini dalam rangka peduli akan kesehatan sejak dini. Radio Heartline berkolaborasi dengan ini nih, teman-teman dari Perumahan Taman Parayangan.
1: Oke.
0: Tapi RW20 ya, bekerja sama dengan BPJS serta Laboratorium InLab akan mengadakan kegiatan screening kesehatan gratis. Ini bagi semua staf karyawan Heartline Radio serta semua warga RW20 Taman Parayangan yang pemegang BPJS Kesehatan Aktif ya. Ini dilaksanakan hari Sabtu 26 September. Jamnya jam 7 sampai selesai. Lokasinya di Heartline Center lantai 1.
1: Oke, jangan sampai ketinggalan ya, segera daftar. Dan kita mau sapa dulu yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM pagi hari ini, yang udah kasih semangat buat Ragil Zina juga di Kak Arwan. Ada Beb Gibran pagi hari ini menyapa kita langsung dari Samarinda, teman-teman.
0: Halo,
1: yang ada
0: Samarinda.
1: Di Samarinda, hai. Terus selanjutnya Beb Gibran bilang nih, Bang di Kak Arwan baru sarapan ya.
0: Iya.
1: Ngaku lagi dia.
0: Oke. Bener. Bener ngomongnya.
1: Iya bener. Terus ada Pak Darwin juga pagi hari ini yang bergabung ya.
0: Oke.
1: Di 0819-269-1000 dia bilang bahwa keluhan rakyat banyak ditampung, realisasi dan tindakannya tidak ada. Oke, Pak Darwin, semoga tersampaikan ya. Semoga didengar semua unek-unek kita tentang dunia kesehatan pagi hari ini, guys. Seneng banget tadi kita bisa ngobrol panjang lebar ya. Ngobrolin tentang stunting, tentang EBG juga, terus tentang BPJS. Kayaknya kurang ya waktunya ya. Kayaknya harus bersambung lagi.
0: Betul.
1: Ya Dika ya.
0: Ya makanya kalau ngomong sama seorang menteri kesehatan kabinet bayangan tuh kayaknya harus 3 jam kali.
1: Iya.
0: Thank you loh Kak Irma udah mau menyediakan waktunya. Tapi yang gue tangkep tadi ya, memang tuh kompleks banget loh untuk permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia sendiri kan. Dari sisi anggarannya yang dipotong gitu, dihilangkan. Dan kita tahu kan juga kementerian kan banyak yang melakukan efisiensi. Jadi gue tuh ngelihat kalau dari sisi pemerintah nih, gue mencontohkan gue sebagai seorang PNS lah di Kemenkes gitu kan. Ya gue juga pusing kalau dana gue kagak ada, gimana gue mau jalan ya.
1: Iya
0: kan, kalaupun ada pasti kan terbatas nih. Ada hal-hal mungkin yang harus dikorbankan gitu. Jadi gue harus melakukan apa nih? Karena ini kan dampaknya kembali lagi ke masyarakat jadinya gitu.
1: Iya, mungkin bisa melakukan pemangkasan.
0: Pemangkasan untuk?
1: Untuk hal-hal yang tidak penting.
0: Suka nih ini calon Bu Menteri Kesehatan. Mungkin itu kali yang Ragil sih lakukan ketika dia akan menjadi seorang menteri kesehatan.
1: Amin.
0: Tapi yang pasti lu bakalan dikeselin kali ya sama pegawai.
1: Ya kenapa? Bakal di ini ya, dijutekin ya.
0: Tapi memang ya mungkin ada dana-dana yang gak terlalu penting itu dipangkas gitu kan.
1: Betul, dan kayak harus ada follow up-nya gitu.
0: Tapi dalam artian lu mangkasnya ini memang bener udah nih gak perlu gitu. Tapi kan jangan sampai mengorbankan untuk hal-hal lainnya. Pasti kan setiap kegiatan, setiap dana itu kan ada dampaknya juga nih.
1: Jadi sebelum melakukan pemangkasan, yang jelas harus benar-benar turun ke lapangan. Apa yang mau dipangkas itu benar-benar sesuai enggak sih gitu. Jadi kalau emang benar-benar tidak perlu atau enggak penting-penting amat, yaitu dipangkas untuk sesuatu yang jauh lebih dibutuhkan oleh masyarakat
0: jadi
1: Indonesia.
0: Jadi maksudnya disubsidiin,
1: dialihkan
0: dananya gitu.
1: Benar.
0: Bukan ke kantong pribadi lo kan, kalau jadi seorang menteri kesehatan.
1: Jangan, itu namanya mencuri.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Arwan. Dari Prabowo bertolak ke Rusia hadiri Eastern Economic Forum ke-11. Respons cepat bencana NTT, Kementerian PU pulihkan akses jalan dan sediakan kebutuhan dasar. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Indonesia matangkan persiapan Asian Games 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok, Rusia untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11. Pesawat Presiden berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Selasa malam. Kunjungan ini dilakukan atas undangan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin yang menempatkan Prabowo sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang berlangsung selama awal September ini. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo dijadwalkan bertemu secara bilateral dengan Putin untuk membahas penguatan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, dan energi. Pemerintah menilai kehadiran ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis Rusia di kawasan Asia Pasifik. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat menangani dampak gempa dan bencana di Nusa Tenggara Timur pada Selasa kemarin. Dalam waktu kurang dari 2 pekan, seluruh akses jalan dan jembatan nasional yang sempat terputus telah kembali berfungsi untuk mendukung evakuasi dan distribusi bantuan. Staf khusus Menteri PU, Jemmy Setiawan, menyatakan kementerian memprioritaskan pembukaan akses, pemenuhan layanan dasar, dan penanganan lanjutan. Untuk membuka akses, Kementerian PU mengerahkan puluhan alat berat untuk menangani 80 titik longsor dan 3 titik patahan pada 17 ruas jalan nasional. Selain infrastruktur jalan, pemerintah juga menyediakan 90 hidran umum, 12 mobil tangki air, dan 46 toilet portable. Langkah ini dilakukan untuk memastikan mobilitas, kebutuhan dasar, dan pelayanan masyarakat terdampak tetap berjalan selama masa tanggap darurat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga, pelatih Timnas Hoki Lapangan Indonesia Muhammad Dharmaraj pada Selasa kemarin menyebut performa dan kerjasama tim semakin meningkat setelah menjalani pemusatan latihan dan uji coba di Malaysia. Persiapan dilakukan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Selama di Malaysia, tim putra dan putri telah menjalani sedikitnya 15 pertandingan uji coba melawan klub dan tim yang berlaga di kompetisi hoki Malaysia. Hasil uji coba tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mematangkan permainan dan taktik sebelum bertolak ke Jepang. Timnas Hoki Indonesia tidak memasang target juara, namun membidik posisi 6 besar. Target tersebut penting karena peringkat 6 besar akan membuka peluang mengikuti kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028 mendatang. Asian Games 2026 dijadwalkan berlangsung pada September ini.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Masih ada Ragilsi dan juga Deka Arwan di Morning Espresso.
1: Yes.
0: Wake up your mind. Terima kasih banget buat semua teman-teman yang pagi hari ini sudah merilai siaran kita secara langsung ya. Buat teman-teman yang ada di Lampung, di Samarinda, Makassar, terus yang ada di Bali, yang ada di Minahasa, dan juga Salatiga. Thank you buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Kali ini ada dari Yofi Aaron. Benar ya?
1: Benar.
0: Dia itu dari Sampit, Kalimantan Tengah, yeah. Palangkaraya. Wih, sudah bergabung pagi hari ini. Semoga teman-teman yang ada di Kalimantan semuanya sehat-sehat, baik-baik ya. Dan asapnya segera pergi, yeah, gitu.
1: Kita doakan juga semua, semoga kebakaran karhutla yang ada di Kalimantan ini segera teratasi ya. Karena tadi dampaknya juga bukan ke kita aja sebagai manusia, ada flora dan fauna juga.
0: Betul.
1: Kemudian ke alam juga. Ini
0: bener.
1: Pasti mengganggu ekosistem dari hewan-hewan. Lu melihat gak sih kemarin video orang hutan yang sampai keluar gitu?
0: Iya.
1: Sampai dia
0: kasihan ya.
1: Kasihan
0: panik,
1: deh beneran.
0: Bingung gitu.
1: Yang biasanya kan tempatnya itu kan di hutan gitu kan. Sampai harus keluar.
0: Bener
1: gitu.
0: Berasa kayak diobrak-abrik gitu ya. Tempat mereka tinggal gitu. Dan ini asapnya itu sampai
1: keluar
0: negeri.
1: Tapi
0: gitu.
1: Tapi lu ngerasain gak sih akhir-akhir ini, gue sih terutama malam ya.
0: Mm-mm.
1: Beberapa belakangan ini kayaknya kalau di luar tuh kok ngerasa gerah, panas gitu.
0: Panas ya. Mm-mm. Mungkin karena kamu belum makan es krim. tapi kemarin aku
1: kemarin aku juga
0: lihat berita di media sosial. Bali juga mengalami hal yang
1: iya,
0: sama.
1: Iya, Bali juga lagi kebakaran ya.
0: Teman-teman yang ada di Bali pagi hari
1: apa?
0: Ini. Mungkin bisa kasih informasi juga ya, spill-spill dikit gitu
1: kita
0: buat
1: doain
0: kita.
1: Semoga setiap bencana yang ada di Indonesia gitu kan, yang ada di Kalimantan kemarin, terus ada sempat di Riau juga kemarin ya, terus ada di Bali juga. Semoga bisa teratasi dengan
0: benar,
1: baik.
0: Benar, ya. Bisa terselesaikan.
1: Ini warning buat kita gak sih? Kayak seperti Kak Irma juga tadi katakan ya. Ya Kementerian Kesehatan seharusnya bisa antisipasi dong.
0: Ya.
1: Karena kan udah tahu nih bakal terjadi kemarau gitu ya.
0: Betul.
1: Dan mungkin berbagai pihak
0: bisa diprediksi
1: juga,
0: gitu ya.
1: Berbagai pihak juga udah harus tahu juga nih mitigasi-mitigasi yang harus dilakukan.
0: Iya, gitu. Langkah-langkah apa yang mesti dilakukan gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Oke, terima kasih juga buat Pak Ibeng Banana pagi hari ini yang sudah menyapa kita di live TikTok Heartland FM.
1: Yes.
0: Thank you semuanya.
1: Thank you,
0: ini dulu. Takutnya ada yang enggak terbacakan. Ada Ibu Rita Mutiara juga. Terima kasih sudah bergabung ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Sebentar nih ada.
0: Gimana?
1: Enak sambil kerja dengerin Heartland FM, bikin semangat kerja dengan lagu-lagunya.
0: Wah, terima kasih Pak Ibeng Banana.
1: Kitanya bikin semangatnya nih Pak Ibeng.
0: kita ngucapkan terima kasih juga buat music MD kita yang sudah nyusun lagunya.
1: Siapa namanya?
0: Mau kenalan. Terima kasih udah susun lagunya dengan baik. Sampai banyak yang bilang seneng sama lagu-lagunya gitu, bikin semangat. Oke. Terima kasih, kita bertemu lagi di Morning Espresso besok ya, di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Dan sesaat lagi bakal ada SKI,
1: Sketsa
0: Keluarga
1: SKI ya?
0: Indonesia. Apakah yang akan kita perbincangkan, masih ditemani bersama dengan Ragilsi dan juga Dika Arwan ya guys. Tapi buat kamu yang mau ikutan dan nonton secara langsung keseruan kita, kamu bisa pindah ke sebelah. Ke sebelah.
1: Ke YouTube.
0: Ya. Gitu ya. Oke. Terima kasih semuanya.
1: Thank you.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar, senang sekali Ragil Zee di Kaaruan pagi hari ini bisa kembali menyapa Anda, menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan ini adalah hari yang spesial.
1: Yes.
0: Kayaknya dari tadi pagi spesial terus ya kita ya.
1: Hari ini. BTW ini hari apa ya? Hari Rabu ya.
0: Hari Rabu. Mm-mm. Di bulan September ini senang sekali kita tidak hanya berdua pagi hari ini,
1: yep,
0: tapi sudah ada narasumber kita yang sudah hadir di studio untuk berbincang bersama dengan kita semuanya.
1: Okay.
0: Topiknya menarik ini.
1: Adakah Mas Rinda Ambarita SMSI yang merupakan seorang psikoedukator dan konselor di pagi hari ini. Good morning,
0: yes,
1: Karinda.
0: Selamat pagi,
1: good
0: Karinda.
1: Morning. Boleh lah ya, gue sekali sosok Inggris gitu.
2: Kak Dika, Kak Ragil. It's okay dong.
1: Oh, dijawab loh, it's okay.
0: Aku langsung,
1: iya benar,
0: langsung deg-degan aku. Apa aku langsung deg-degan aku. Iya. Oke, jadi pagi hari ini tuh topik kita menarik sekali ya. Jadi tentang anak melawan atau butuh didengar. Nah, jadi untuk pendengar, kalau Anda ingin memberikan pertanyaan ya, yang topiknya harus sesuai dengan apa yang kita perbincangkan, Anda bisa langsung mengirimkan pertanyaan terbaik Anda di mana? Di 0819-269-1000.
1: Yes, ini memahami emosi di balik sikap anak. Pastinya banyak juga orang tua yang kadang-kadang bingung nih. Anak ini benar-benar lagi ngelawan atau memang satu sisi dia memang lagi butuh didengar nih. Karinda, kalau ngomongin tentang anak yang suka membantah gitu kan atau yang suka melawan nih, sebenarnya apa sih yang terjadi di balik perilaku anak ini, Kak?
2: Iya, betul. Ini kalau di sini Kak Dika sama Kak Ragil yang sudah punya pengalaman ngadepin anak remaja, mungkin ini konteksnya lebih ke anak remaja ya, yang sering membantah
0: remaja
2: gitu. Apa sih sebenarnya di balik anak yang sering membantah gitu ya. Dalam psikologi memang ketika anak beranjak di usia 15 gitu, teenager, mereka kan mulai yang namanya individuasi diri gitu. Sehingga mereka merasa sudah memiliki otonomi gitu kan, mau memutuskan dalam apa namanya, apa yang mau dia kerjakan gitu. Jadi kita sebagai orang tua seringkali nggak melihat hal itu. Jadi kita masih berusaha untuk menyampaikan ke anak, nih yang paling benar nih, mama gitu atau papa gitu. Jadi dengerin. Sehingga ketika anak yang tadi mencoba untuk individuasi diri, mencoba untuk membuat keputusan sendiri, tidak didengarkan. Nah, disitulah dia mulai, kenapa sih aku nggak pernah didengerin gitu. Aku mau berusaha loh menyampaikan pendapatku sendiri gitu. Jadi sebenarnya ketika dia muncul perlawanan lah, kayak membantah gitu ya, itu sebenarnya secondary emotion gitu. Dia menunjukkan rasa marah, tapi sebenarnya di balik itu ada namanya primer, kayak pegunungan es, di bawahnya itu ada ketakutan, kemarahan, rasa cemas, dan kekecewaan gitu. Jadi yang tampak di permukaannya kita melihat dia marah gitu, tapi di balik itu ada rasa takut, kecewa, dan cemas gitu.
0: Bisa gak sih kalau ini tuh juga dipengaruhi karena perpindahan gitu, Kak? Jadi kayak perpindahan dari dia tadinya masih anak-anak ke usia remaja. Itu kan orang tua sudah biasa nih mengasih apa, memberi perintah, biasanya anaknya nurut nih waktu masih kecil gitu. Apa-apa dia yang pilihkan, apa-apa dia yang tentuin. Terus beranjak dewasa, mungkin orang tua juga merasa kaget juga kali ya, karena dia sudah punya pendapat sendiri, punya mau sendiri gitu. Jadi kayaknya sama-sama adaptasi gitu antara orang tua dan juga anak. Benar gitu enggak, Kak?
2: Jadi kitalah sebagai orang tua yang berusaha untuk memahami mereka di fase perkembangan mereka kan. Ketika kita memahami perkembangan anak, berarti kita melihat, oh anak ini sekarang lagi mencoba menemukan jati dirinya gitu. Dengan misalnya kan dia udah mulai kenal peer, mulai tahu kayak contoh tadi ya, baju yang mereka suka, hal-hal yang mereka sukai gitu. Ketika mereka menyampaikan itu, orang tua ya berkomunikasi, maksudnya mendengarkan anak. Oh, alasan kamu untuk memilih ini apa gitu. Jadi daripada kita langsung pokoknya ikutin kata mama aja, mama udah yang paling benar, pilihan mama udah paling bagus, baju kamu yang paling bagus ini gitu. Jadi ya di fase-fase ini orang tua harus banyak mendengar sih. Tapi tetap ya, ketika anak-anak memilih sesuatu, kita sebagai orang tua tetap membimbing mereka. Mm-hmm.
1: Oke, okay, berarti sebagai orang tua tetap membimbing, mendampingi dan yeah, tetap ada menjalin komunikasi. Betul. Gitu ya, antara anak dan anak dan orang tua. Yeah. Ini menarik nih, Karinda. Biasanya kan nih kayak masa-masa remaja tuh kayak SMP gitu kan. Tadi sempat dibahas juga tentang mereka udah mulai mengenal akan pasangan gitu, lawan jenis gitu kan.
2: Ada ini ya,
0: ada rasa-rasa ya, gitu ya.
1: Dulu tuh iya enggak bohong sih, pasti istilahnya ngerasain yang namanya cinta monyet gitu kan. Ya,
0: coba di Kak Arwan, cinta monyetnya usia berapa di Kak Arwan?
1: Kalau ngomongin tentang anak remaja, itu termasuk yang ngelawan kah atau butuh didengar kah atau memang sebenarnya anak-anak remaja ini boleh nggak sih berpacaran, Karinda? Kalau
0: udah waktunya
1: tentang,
0: gitu ya, ada rasa-rasa berbunga-bunga gitu.
1: Ini seru nih kalau ngomongin ya, ini,
0: gimana nih?
1: Gitu kan.
2: Nah, coba diingat-ingat lagi, ketika yeah, masa pre-teen itu usia 10 tahun misalnya ya, anak-anak sekarang juga lebih cepat perkembangannya ya.
1: Yeah.
2: Cuman mereka belum sebenarnya bisa membedakan ini perasaannya ini, apakah perasaan emosional beda gender gitu, atau perasaan yang sayang biasa gitu. Karena kan ada juga sayang sama teman gitu. Nah, kita perlu kenali ini kamu sukanya karena apa gitu. Jadi ada faktor-faktor yang membuat dia kayaknya ada ketertarikan gitu. Misalnya, ya beda mak, aku ke sekolah jadi semangat gitu kan. Yeah. Terus kayak berbunga-bunga gitu.
0: Berarti harus, maksudnya kita sebagai harus, orang tua ini harus nanya gitu, betul, harus mengkorek gitu. Cuman kan enggak semua anak itu
2: mau
1: enggak berani pasti.
2: Jadi kita kenalin lah bahasa-bahasa non-verbalnya mereka gitu. Okay.
0: Biasanya kelihatan ya.
2: Kelihatan, misalnya dia lagi ya
1: berbunga-bunga, mesti seri.
2: Berbunga-bunga. Pasti kan emosionalnya tuh apa ya, kelihatan ceria gitu.
0: Iya, iya, iya. Kalau anak aku itu, dia itu suka nyeritain tentang si cewek ini gitu. Tanda-tandanya itu begitu.
2: Tanda-tandanya.
0: Jadi dikit-dikit cerita tentang ini loh, Ma, yang ini loh, Ma, yang ini gitu. Dan satu anak yang sama yang selalu dia ceritain terus gitu.
2: Bersemangat berarti.
0: Iya,
2: iya, betul. Jadi itu kelihatan gitu dari non-verbalnya mereka gitu, gesturnya mereka, misalnya lagi menceritakan ini yang spesial ini. Oh ya, dia hari ini lagi.
0: Dia enggak masuk loh, Ma, hari ini gitu.
2: Itu menarik sekali ya, tapi kita juga nggak boleh, nggak salah tuh perasaan kayak gitu, nggak boleh juga,
0: gak boleh ya,
2: kita ngomong ke anak.
1: Tapi kan jadi sebuah dilema nggak sih, Kak Rinda, sebagai orang tua apalagi kan, ini kan fokus anak seharusnya belajar gitu. Di satu sisi ya kita nggak, ya nggak 100% kita bisa mengontrol dia di luar, di sekolah, siapa tahu benar-benar udah backstreet nih istilahnya gitu kan. Dia pacaran diem-diem gitu. Kita responnya sebagai orang tua gimana nih? Nih kayaknya anak gue ngelawan nih, udah dikasih tahu A gitu kan, kok lu tetap batu gitu. Gimana nih respon sebagai orang tua nih, Karinda?
2: Nah, ini dalam urusan ini ya, justru sebagai orang tua kita menjelaskan perasaan itu.
1: Okay.
2: Ya, mungkin ya mama dulu seusia kamu ada sih perasaan seperti itu, tapi bukan lebih kayak hubungan yang sebagai pasangan pacaran gitu, tapi lebih kayak hubungan pertemanan gitu, building relationship. Mereka justru belajar membangun relasi beda gender, tapi lebih ke teman ya, bukan untuk hubungan yang spesial.
1: Oke, disarankan lebih ke hubungan teman gitu,
2: hubungan pertemanan gitu, menjalin relasi ya, mengenalilah emosinya kan, ya bedanya dengan kamu punya teman, misalnya temannya sesama peer, misalnya anak perempuan kita punya teman perempuan, terus dia punya teman spesial yang mereka tuh istilahnya sekarang keras. Jadi diperlakukan spesial gitu. Tapi kan di usia-usia ini kita harus memperhatikan ketika dia diperlakukan spesial, nanti gimana dengan teman-temannya yang lain. Jadi jangan sampai dia juga lebih memilih kemana-mana nanti sama yang merasa kerasnya ini gitu. Jadi kita lebih menekankan, iya ini as a friend ya gitu, sebagai teman.
0: Tapi memang untuk anak-anak yang di usia 10, 11, 12 itu memang sebagai orang tua ini kita harus lebih menjadikan mereka itu kayak sahabat gitu ya, Kak ya.
2: Dibilang sahabat tapi tetap ada boundaries ya, untuk membantu mereka bisa lebih bercerita tanpa merasa kita menjudging mereka gitu. Misalnya kita langsung punya, ngapain sih kamu punya perasaan kayak gitu? Gak ada tuh gitu. Nah, tapi kita bisa ngobrol sama mereka dalam arti gini, iya perasaan kamu seperti apa gitu. Lebih semangat ke sekolah atau kan ada juga yang membantu mereka untuk lebih bersemangat belajar. Iya kan? Karena pengen diperhatikan gitu sama yang dia bilang keras itu. Jadi ya balik lagi sih, kita sebagai orang tua bisa jadi sahabat tapi tetap ada boundaries-nya. Mereka juga menghargai kita sebagai orang tua gitu. Jangan sampai mereka kebablasan, ah udahlah cerita aja semuanya gitu. Padahal mungkin kita juga membatasi diri, ini pendapat mama sebagai orang tua gitu. Jadi gak membenarkan semua apa yang dia katakan, kita terima sebagai seorang teman gitu. Jadi batasnya, harus ada batasan.
1: Batasnya sampai mana tuh kak? Ibaratnya kan kayak mungkin ya, kayak anak-anak yang remaja gitu kan, mereka kan udah mulai untuk belajar berpikir juga nih, untuk mengambil keputusan gitu. Sedangkan orang tua ya, kita nggak memungkiri lah, orang tua pasti punya cara terbaik, pilihan terbaik, dan belajar dari pengalaman juga. Batasannya sampai mana nih kalau agar anak ini juga nggak kita cap ngelawan gitu, atau mungkin takutnya nanti salah jadi pembangkang gitu.
2: Misalnya kalau contoh-contoh ini masih balik lagi masalah relasi, bukan kan?
1: Yang lain
2: contoh
1: lagi.
2: Contoh yang yang lain misalnya kita memberikan apa ya waktu untuk mereka misalnya bergaul gitu. Ma, aku mau pergi sama temanku bermain gitu lah. Let's say mau nongkrong atau mau belajar gitu. Kita tetapkan batasan, ya udah nanti kamu pulang jam sekian udah harus di rumah gitu sebagai orang tua. Nah, kalau misalnya mereka memahami batasan itu, mereka bertanya, "Kenapa aku harus pulang jam yang sudah ditentukan?" Jadi kita punya otoriter di situ ya, maksudnya otorisasi ke anak, maksudnya kalian harus menghargai mama atau papa sebagai orang tua kalian gitu. Ketika misalnya kita nggak ada batasan, ya udah buat mereka balik atau jam berapa nanti mama papa biasa aja gitu, nggak ada
1: juga ada disiplinnya,
2: nggak ada disiplin gitu. Jadi ya dijadikan teman artinya mereka tuh nggak ada apa takut dihukum ketika misalnya mereka melanggar gitu apa yang sudah kita buat peraturan ya. Misalnya kamu pulang jam sekian, mereka ya tetap menghargai.
1: Oke. Cuma kan kadang-kadang ya suka banyak alasan juga. Lu dulu kayak gitu kan sih?
0: Gimana?
1: Kita jadi curhat masa-masa remaja. Kadang-kadang ini nunggu si ini.
2: Tapi biasanya nongkrong dulu apa sih kalau anak SMP, SMA gitu. Kali ya nongkrongnya sih baik-baik ya gitu.
0: Nonton gitu kali ya.
1: Rame-rame gitu.
2: Mainnya kebablasan kan. Misalnya udah janji jam 5 sore gitu, pulangnya jam 7. Lebih ini ya, kita membuat batasan atau aturan itu supaya mendisiplinkan anak juga. Mereka tahu kita orang tua tuh punya otorisasi juga dalam hidup mereka. Jadi nggak bablas. Karena kan dari dini kan kita harus bangun karakter anak ya.
1: Iya, nah itu dia. Tepat. Jadi ya mungkin satu sisi sebagai orang tua memang tugasnya berat banget ya.
0: Iya.
1: Gimana caranya agar anak ini berhasil gitu kan. Ya di satu sisi diperlukan sebuah ketegasan. Bukan sebuah kekerasan juga.
0: Iya. Ya, kan? Memang orang tua ini harus bisa ngambil hati anaknya juga ya.
2: Betul.
0: Kak, ya,
2: ya dibilang fleksibel ya, fleksibel ya sebagai orang tua. Kita harus tarik ulur, nggak bisa juga
0: terlalu ditarik,
2: nggak bisa juga kita terlalu permisif gitu, apa-apa tuh menurutin anak, sehingga dia nanti bisa apa yang istilahnya aku dimanjain atau dia nggak tahu batasan dari orang tua, sehingga dia ya udah terserah aku gitu, toh orang tua aku nggak pernah kasih aturan yang jelas gitu. Jadi ya begitulah, orang tua harus bisa fleksibel, tahu waktunya kapan tegas, kapan bisa memberikan kelonggaran kepada anak. Case-case tertentu ya.
1: Tapi ya mungkin sebagai orang tua kita kan banyak aktivitasnya gitu, apalagi di kantor, kemudian belum lagi di lingkungan setempat gitu kan. Banyak banget pikirannya A, B, C, D, E, E gitu. Belum lagi budget-budget yang harus dikeluarin. Dari sisi orang tua nih Karina, selain komunikasi, ketegasan gitu, untuk mengatur, mengelola emosi. Gimana tuh
2: sebagai
1: Karina?
2: Orang tua. Memang ketika menjadi orang tua itu lebih kayak ke diri sendiri sih sebagai orang tua gitu. Ketika kita bilang anak-anak tuh harus paham sama saya, padahal anak kita tuh belum pernah jadi orang tua kan. Kita yang udah pernah menjalani kehidupan sebagai seorang remaja gitu. Jadi kita jujur secara emosional gitu, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada anak. Misalnya ketika kita pulang udah dalam keadaan lelah, capek, terus anak-anak, bisa aja kan, anak-anak remaja, ada tipikal anak remaja yang ketika orang tua pulang tuh mau cerita gitu. Padahal mungkin kita lagi ada beban dari luar gitu, dari kantor atau dari kerjaan. Kita bisa ngomong sama dia, kasih waktu dulu buat papa atau mama 15 menit gitu, nanti kita ngobrol ya gitu sih. Jadi orang tua lah yang bisa, ya mau gak mau ya, kita yang harus mengelola emosi kita. Jangan memaksa anak memahami emosi kita. Tapi kalau dikasih pengertian seperti itu, ya mama papa lagi lelah. Kasih waktu nanti kita bicara gitu.
1: Yang penting orang tuanya relax dulu ya.
0: Iya. Biar menenangkan diri dulu gitu
2: kan
0: ya.
2: Udah lelah secara fisik, lelah secara mental. Ketika nanti ngobrol sama anak bisa ke-trigger. Akhirnya komunikasi ya terputus kan. Atau komunikasi jadi marah gitu. Jadi lebih kayak menenangkan diri dulu. Jujurlah sama diri sendiri sama anak. Kita terbuka kan sebagai justru mereka melihat ada role model. Oh iya, memang manusiawi ketika kita mengaku kita lagi capek gitu. Nggak mungkin kita hadir selalu sama anak dengan apalagi yang menuntut kayak ya kita harus sabar sama anak gitu. Kita juga manusia bukan robot yang punya rasa lelah, rasa capek gitu.
0: Oke, baik. Karinda, kira-kira ada nggak sih tanda-tanda gitu yang bisa dilihat oleh orang tua untuk mengetahui, oh ini anak saya sebenarnya nih lagi butuh didengar, lagi punya masalah nih sepertinya gitu. Ada tanda-tandanya nggak?
2: Biasanya kita bisa lihat dari verbal dan non-verbal gitu. Verbal dalam arti ketika dia lagi marah atau kesal, dia bisa berulang kali ngomong kata-kata seperti, mama tuh gak pernah dengerin aku. Berulang kali. Nah, kita suka perhatian tuh. Mama tuh lebih perhatian sama adek gitu. Mama tuh gak mengerti perasaan aku. Kalau dia mengulang-ulang verbal seperti itu, berarti dia butuh didengar. Ya kan? Berarti dia gak dikasih space. Jadi ketika dia merepeat, mengulang lagi seperti itu, memang ya orang tua duduk dan mendengarkan. Oh ya maaf ya, mungkin mama kurang paham apa yang lagi kamu alamin. Yuk, mama mau dengerin kamu gitu. Nah, tanda-tanda yang non-verbal tadi bisa ketika dia mengalami rasa marah atau kesal atau kecewa, itu dia bisa melampiaskan dengan menolak kontak mata. Terus kalau misalnya disuruh, contohnya nih, dia selesai makan, kita cuma nyuruh, tolong itu piringnya ditaruh, gak usah dicuci deh, taruh di wastafel gitu. Dia bisa langsung marah atau langsung banting. Nah, itu dia berarti udah memuncak gitu rasa marah yang tadi ya, yang primer itu. Udah ada rasa kecewa, rasa takut, tapi dia nggak bisa menyampaikan secara literal. Karena anak-anak seperti ini kan prefrontal cortex, otak logiknya itu belum sempurna gitu. Jadi dia belum bisa dengan gamblang bilang, ma aku lagi kesel loh, aku lagi marah gitu. Jadinya dipendam, tapi dengan perilaku seperti tadi. Misalnya mamanya cuman baru pulang, terus dia gak mau ketemu dan udah langsung banting pintu atau kunci diri di kamar gitu. Tanda-tandanya sih kalau mereka udah mulai rasa aku butuh didengar ini gitu. Tapi kalau udah membantah, ya itu contohnya mungkin seperti ini. Orang tua itu membiasakan gitu ya, kadang-kadang suka kayak gini, kamu main mulu, main handphone mulu, matikan tuh handphonenya gitu. Nah kalau dia menyerang, dia bisa akan balas seperti ini, mama papa aja gak matiin handphone, kenapa aku harus disuruh matiin handphone gitu. Jadi dia juga butuh sosok yang memberikan contoh gitu. Nah dia udah mulai tuh, mulai menyerang.
1: Tapi di satu sisi bisa dibenarkan gak perilaku dari anak itu? Karena kan memang orang tuanya juga gak mencontohkan gitu.
2: Ya gak bisa dibenarkan sih. Tapi balik lagi, makanya orang tua perlu memberikan contoh kepada anak. Ketika kita mendikte anak, kamu main handphone mulu, matiin tuh handphone udah jam 10 gitu. Ya dia juga harus, orang tua juga harus mencontohkan gitu. Yuk kita udah matiin handphone nih, waktunya untuk istirahat gitu. Gak bisa dibenarkan juga.
1: Berarti dampaknya bagi anak itu
2: jangan
1: sendiri
2: ketakutan
1: gimana?
2: Gitu banget. Sebagai orang tua nanti
1: tapi dampaknya bagi anak kan pasti gak enak juga ya, Karinda. Ini orang tua gue cuma bisa apa, perintah doang, sedangkan mencontohkannya aja dia juga nggak mencontohkan Betul. Dengan baik gitu loh. Dampaknya ke anak kan kasihan nanti Kak Rinda.
2: Iya, dia nggak jadi. Padahal sebenarnya kan rumah itu adalah safe haven buat anak, yeah. tempat mereka belajar. Mm-mm. Anak-anak itu kan lebih banyak mengobserv, melihat role model mereka sebagai orang tua. Ketika mereka nanti punya kehidupan di luar sana, core beliefnya mereka adalah oh aku di rumah itu melihat sosok ayah, sosok ibu yang seperti ini gitu, memberikan contoh yang baik. Sehingga dia pun akan bertumbuh menjadi orang yang diharapkannya kan akan seperti itu. Jadi orang yang bisa punya integritas gitu. Jadi kadang-kadang kan orang tua juga matiin handphone kamu gitu. Dituntut, oke, mama matiin, tapi begitu lagi balik lagi ke kamar bisa nyalain jadi. Benar enggak sih? Karena iya jujur dulu sering ngalamin kayak gitulah ya, enggak tahu enggak. Lagi. Misalnya gini, enggak boleh makan Indomie. Ya kan banyak kan kasus-kasus kayak gitu. Anak begitu anaknya misalnya tidur, nanti dia makan Indomie tiba-tiba. Jadi kan berarti dia enggak punya integritas ya sebagai orang tua gitu.
0: Betul.
1: Oke, okay, ini menjadi PR juga ya bagi orang tua ya.
0: Tapi aku seneng ya kalau bisa dengerin cerita-cerita seperti ini. Maksudnya itu tuh kayak bisa jadi persiapan, bisa jadi bekal gitu buat aku secara pribadi gitu, supaya nanti waktu menghadapi anak yang mungkin tantrum, dia marah-marah atau membentak mungkin atau membantah, itu kita udah pernah dengar ceritanya dan jadi tahu gitu langkah apa yang mesti diambil gitu. Oke,
1: okay, berarti kalau gue tangkap gini sih, anak kita kan memang lebih pintar ya, kita harus lebih pintar lagi. Lo mau A, gue udah siapin nih caranya, gue udah tahu nih caranya. Seru juga berarti jadi orang tua ya.
2: Makanya kan emang orang tua itu harus mau upgrading diri gitu, mau belajar gitu. Kayak sekarang kemajuan apa ya gitu, ya berkembang kan. Jadi kalau menghadapi anak seperti ini, aku harus meresponnya seperti apa gitu. Jadi daripada kita bereaktif sama emosi anak, mendingan kita ya respon dulu gitu.
0: Benar, kalau zaman dulu mungkin agak susah ya dapat informasinya ya, kalau anak kita umur sekian, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini semuanya serba teknologinya sudah maju. Jadi kita bisa cari informasi kalau kita melihat mungkin gerak-gerik dari anak kita yang agak sedikit aneh atau berubah. Itu kita bisa mencari tahu jawabannya gitu. Dan sebagai orang tua juga kita harus bisa dan mau untuk mengkoreksi diri sendiri ya Kak Rinda ya.
2: Menarik tadi itu Kak Ragil bilang, kita banyak mendapatkan informasi, tapi informasi ini apakah menjadikan kita bertransformasi? Ya kan? Ketika kita mendapatkan informasi, kita mau berubah gitu, kan bertransformasi. Jadi kita bisa melihat, oh ya mungkin pola-pola asuh aku yang sebelumnya itu mungkin belum cocok nih sama anakku gitu. Sehingga ketika dia mendapatkan informasi baru, dia merefleksikan gitu, mentransformasi atau men-shifting mindsetnya dia. Oh berarti aku harus merubah. Jadi yang lebih utama adalah orang tuanya yang berubah menyesuaikan ke anak gitu.
0: Jadi ternyata bukan cuma anak yang terus belajar, tapi orang tua juga terus belajar ya. Mulai dari usia dia bayi sampai mungkin nanti kelak menikah, orang tua ini harus terus belajar menjadi orang tua yang mengerti, memahami anak-anak kita. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pagi hari ini. Jadi untuk Anda para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000. Jangan kemana-mana, karena setelah beberapa lagu yang berikut ini kita akan kembali lagi.

0: Oke, kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensinya dengan mengirimkan pertanyaan di 0819269000 ya. Topik kita pagi hari ini adalah anak melawan atau butuh didengar.
1: Yes.
0: Langsung saja kita bacakan dulu ya. Karinda, ini ada satu pendengar kita yang sudah mengirimkan pertanyaannya, ada dari Ibu Sri. Kalau saya sudah terlanjur keras pada anak remaja saya, sehingga dia itu tidak lagi mau mendengarkan apa kata saya. Kira-kira langkah pertama yang mesti saya ambil untuk memperbaiki hubungan ini apa ya?
2: Ya, langkah pertama adalah evaluasi. Evaluasi apa yang... langkah pertama buat Ibu Sri yang sudah terlanjur selama ini mungkin bereaksi ya terhadap sikap anak, sehingga mungkin udah terbentuk di anak itu mama nih polanya sering marah gitu, sering tidak mendengar aku. Nah, Ibu Sri, mungkin langkah yang paling pertama adalah mengakui kepada anak bahwasannya mungkin selama ini kurang mendengarkan anak, kurang memahami emosi anak, dan sebagai orang tua tidak apa-apa kalau meminta maaf. Itu tidak mengurangi wibawa kita sebagai orang tua. Justru di situ kita menunjukkan accountability kita, role model kita sebagai orang tua yang mau merendahkan hati kita, mengakui kalau selama ini sudah mungkin memperlakukan anak keras. Jadi langkah kedua adalah memperbaiki komunikasi dengan anak. Lebih banyak berdiskusi atau melibatkan anak di dalam mengambil keputusan-keputusan yang terkait untuk anak. Misalnya ini nggak spesifik dijelaskan anaknya usia berapa ya. Jadi mungkin kalau misalnya anak ini di usia SMA gitu, mungkin lebih banyak berdiskusi terkait nanti anaknya mau kuliah, mau ngambil jurusan apa gitu. Jadi lebih memperhatikan kebutuhan anak yang mau diajak berdiskusi, memutuskan sesuatu untuk anak tersebut gitu, Bu. Jadi yang pertama tadi itu evaluasi. Ibu sendiri juga tidak apa-apa untuk memahami, apa latar belakang yang membuat ibu selama ini sering marah atau kesel terhadap anak. Itu nggak apa-apa kok, Bu. Orang tua itu ya perjalanan seumur hidup yang tidak ada habisnya untuk mau melihat dan menjadikan anak-anak kita ini menjadi generasi yang baik, lebih baik dari kita.
0: Ya. Oke, semoga menjawab ya, Ibu Sri.
1: Semoga membaik nih hubungannya antara anak dan ibu. Karena ini kan sulit kali ya, apalagi membangun sebuah relasi, terus menjaga untuk tetap hubungannya harmonis gitu kan, apalagi antara anak dan ibu gitu. Nah, Karinda, kalau dari sisi anaknya nih, kalau meskipun orang tuanya udah mulai berusaha nih, contohnya kayak dari Ibu Sri gitu kan, udah untuk membuka dan untuk merendahkan hati lah. Tapi anak ini tetap keras gitu. Karena mungkin udah sakit kali hatinya ya. Udah, ibaratnya udah tertutup lah. Lu gue deh sekarang gitu. Ibaratnya kalau ada case seperti ini gimana nih, Karinda?
2: Mungkin ini lebih takes time ya. Lebih banyak membutuhkan waktu. Karena mungkin let's say selama belasan tahun. Misalnya 15 atau 16 tahun. Pola asuh kita udah seperti itu. Maunya... ya otoriter ya, maunya didengerin terus, maunya memutuskan semuanya itu orang tua gitu. Jadi anak itu hanya yes ma'am, yes, yes pa gitu, gak bisa mengeluarkan pendapatnya itu. Jadi mungkin lebih lama waktunya untuk ibu mendekatkan diri ke anak. Jadi lebih menyediakan waktu buat anak. Tapi kalau misalnya pun ibu bekerja gitu, luangkan waktu atau minimal seminggu sekali untuk mengajak anak berdiskusi. Atau mungkin selama ini nggak pernah keluar, mungkin bisa ajak anak entah itu makan bersama di luar,
0: nongkrong gitu ya,
2: nongkrong heart to heart lah ngomongnya. Pasti bisa kok. manusia itu pada dasarnya bisa berubah gitu. Hanya mungkin yang tadinya kita udah membentuk pola anak itu banyak berkomunikasi dengan kita, jadi lebih mudah. Kalau yang ini udah terlanjur mengeras, bisa kok. Asalkan Ibu Sri sabar dan meluangkan waktu buat anak.
0: Yang jelas tidak ada kata terlambat ya.
2: Tidak ada kata terlambat. Betul.
0: Mungkin bisa juga dicari tahu nih apa yang jadi hobi anaknya, makanan kesukaannya. Karena biasanya kalau pergi bareng gitu ya, kita jajan gitu makanan apa yang anak kita suka, itu biasanya bisa keluar gitu unek-uneknya semua dari anak ini.
2: Nah,
0: gitu.
2: Ini menjadi tantangan ketika kita punya lebih anak, punya anak lebih dari satu gitu. Kalau kayak kami kan punya 3 anak gitu. Jadi itu ketika kita mengajak bersamaan gitu ya, kalau family time, kita kan sulit tahu heart to heart masing-masing anak gitu. Karena kan nanti satu ngomong, yang satu lagi udah ngomong, yang satu lagi udah ngomong gitu. Jadi kita menyediakan waktu untuk mereka satu persatu kita ajak keluar gitu. Itu kita menyebutnya dating time.
1: Dating time.
2: Nggak mesti ke tempat yang wah gitu, fancy gitu. Entah itu sekedar makan bakso atau mie ayam. Kita lihat emang benar tadi, kita cari tahu anak kita sukanya apa. Mungkin di awal-awal dia agak defensif gitu. Kenapa sih tiba-tiba mami berubah gitu kan? Nah justru di situ diuji kerendahan hati dan kesabaran kita sebagai orang tua. Jangan langsung kita merasa diserang gitu. Mengakui tadi kan, oh ya mungkin selama ini aku udah salah dalam memperlakukan anak. Jadi lebih melihat itu sebagai apa ya, perubahan ke diri sendiri sebagai orang tua.
0: Baik, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Ansar. Jika anak memberi gestur pelukan yang biasanya tidak pernah dia berikan, apakah ini bisa jadi tanda atau sinyal bahwa anak kita itu butuh perhatian gitu atau sedang memiliki masalah?
2: Betul. Jadi ketika ini juga kurang dijelaskan ya, apakah usianya itu di remaja atau masih kecil. Biasanya kan kalau kayak balita itu senang gitu, kebutuhan emosional itu dengan ya pelukan, disayang gitu, sentuhan. Justru kalau di anak-anak remaja itu udah distant ya, sudah memberikan jarak. Kita jarang namanya menyentuh, dan ada bagian-bagian memang kita sebagai orang tua kalau punya anak remaja kayak misalnya pelukan atau udah diganti gitu gesturnya. Misalnya tadinya peluk, kalau ayah ke anak perempuannya paling cuman di apa namanya, digandeng begitu, nggak jadi langsung kayak pelukan biasa gitu. Jadi memang ketika anaknya mau datang untuk memeluk itu ya kebutuhan emosional mereka tuh mau dipenuhi, Pak. Justru bagus ya. Dan ketika kita sebagai orang tua dipeluk seperti itu, ya sediakan waktu untuk mereka gitu. Kamu lagi apa hari ini? Perasaan kamu lagi apa? Justru di situ pintu masuk untuk kita bisa lebih ngobrol sama anak gitu. Kadang mungkin dia hanya ada sesuatu yang ditutupin, tapi dia belum bisa mengungkapkan gitu. Tapi dia tunjukkan dengan gesturnya gitu. Mungkin dengan seperti itu. Ya itu balik lagi ya, rumah itu adalah safe haven buat anak, dimana dia bebas menjadi dirinya sendiri gitu. Jadi ketika dia mau dipeluk ya, dan dia mau datang ke orang tua, congratulations Pak, Papa menjadi safe haven buat anak.

0: gitu. Jadi ketika butuh didengar itu, mereka akan mengulang-ulang perkataan verbalnya mereka. Jadi kita bisa perhatikan, mama tuh nggak pernah dengerin aku, papa tuh nggak pernah dengerin aku, mama tuh selalu bandingin aku sama adik gitu. Nah itu mereka tuh butuh didengar, dan sebagai orang tua kita ambil waktu untuk duduk sama mereka dan minta maaf. Maaf ya nak, kalau selama ini mungkin kamu merasa mama papa kurang mendengar kamu gitu. Nah bentuk perlawanan yang tadi adalah seperti mereka udah menghindari kontak dengan orang tua. Itu mulai bentuk perlawanan gitu. Orang tua pulang dari kantor, dia langsung masuk kamar, mengunci diri gitu. Ada hal-hal yang mereka udah selama ini udah banyak memendam gitu. Jadi udah berulang kali gitu, gak didengar, akhirnya jadinya melawan kan sifatnya. Misalnya kayak tadi itu diberikan, yang saya berikan contoh, kamu matiin handphonenya, atau kamu gak boleh makan Indomie. Kita sebagai orang tua udah harus seperti itu kan. Jadi tuh kamu nggak boleh gitu. Nah ketika anak menyampaikan papa tuh seperti itu, mama tuh seperti itu, nah itu udah bentuk perlawanan. Jadi sebagai orang tua ketika anak sudah mulai seperti itu, ya kita datang dan memperbaiki komunikasi dan koneksi sama anak gitu.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Rinda buat waktunya ya, sudah datang dan juga menemani kita di Sketsa Keluarga Indonesia. Terima kasih juga untuk setiap pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan acara ini secara langsung ataupun yang sudah mendengarkan siaran kita pagi hari ini melalui frekuensi. Kita sepertinya harus segera pamit undur diri, dan terima kasih juga untuk setiap kru yang sudah bertugas pagi hari ini. Ada Dustin dan juga Mas Pram, terima kasih. Akhir kata saya Ragi Gilzi.
2: Dan saya Dika Ruan, bersama narasumber kita ada Kak Rinda, pamit undur diri dari program Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Thank you, Kak Rinda.
1: Thank you.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa seorang bapa. 2 ayat dalam Perjanjian Baru mengenai bapa telah lama membuat saya kagum. Yang pertama adalah ini. Bapa-bapa, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Yang kedua juga serupa. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kolose 3 ayat 21. Oke, apa yang membuat seorang anak kepahitan atau sakit hati terhadap bapaknya? Dan akhirnya, membuat mereka tawar hati? Saya dapat memikirkan satu daftar yang panjang seperti tidak adanya konsistensi, sifat pilih kasih, memberi hukuman yang lebih besar daripada kesalahannya, prioritas yang salah, ekspektasi yang tidak realistis, tidak dapat didekati dan membuat kesimpulan tanpa mendengarkan terlebih dahulu. Saya yakin Anda masih dapat menambahkannya. Namun, coba kita berbalik dan bertanya, apa yang menguatkan hati seorang anak? Saya dapat memberikan daftar panjang lainnya. Namun, kita akan kehabisan waktu untuk membicarakan semuanya. Mari kita lihat 2 atau 3 saja di antaranya. Pertama, pujian menguatkan hati seorang anak. Anak-anak bertumbuh baik bila Anda mengakui nilai diri mereka. Seorang anak jarang melupakan pujian bapaknya. Hal itu seumpama catatan yang terlindungi dalam satu komputer yang akan tinggal terus bersamanya seumur hidupnya. Sifat kedua yang menguatkan hati anak adalah ketika Anda tersedia bagi mereka. Ya, saya tahu bahwa para bapak adalah orang yang sibuk. Namun, anak-anak adalah manusia yang sangat penting. Mereka mekar bila Anda memiliki waktu bagi mereka. Bila Anda dapat didekati, dan bila Anda mendengarkan. Kemudian yang ketiga, anak-anak Anda akan bersemangat ketika Anda memiliki ekspektasi yang realistis atas mereka. Anak-anak akan selalu menjadi anak-anak. Anda tidak akan menginginkan mereka dalam bentuk lainnya. Mereka belum memiliki tingkat kedewasaan Anda, dan pastinya juga tidak memiliki pengalaman Anda selama bertahun-tahun. Ketika mereka mengecewakan Anda, berikan kepada mereka kesempatan untuk menjelaskannya. Bila seorang ayah memperlakukan anaknya sedemikian rupa sehingga sang anak menjadi kepahitan, maka anak tersebut dapat mengalihkan kepahitan itu kepada Tuhan. Sebaliknya, ikutilah teladan Paulus yang memperlakukan orang Kristen mula-mula. Seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. 1 Tesalonika 2 ayat 11-12. Itulah kuasa seorang bapa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Hati Tuhan penuh kasih terhadap kita. Tak henti-hentinya kita didorongnya untuk berkelakuan seperti seorang anak dan datang kepadanya dengan semua keinginan kita. Dialah Bapa kita. Ia bersuka cita jika ia dapat membahagiakan kita dan memberi sesuatu kepada kita. Pada saat ini ia berdiri di sisi Anda dan berfirman, berlakulah seperti seorang anak terhadap daku, jangan malu-malu. Hari demi hari datanglah kepadaku, yaitu Bapamu dengan semua keinginanmu, baik besar maupun kecil. Yesus berjanji kepada kita, bahwa Allah Bapa akan memberi hal-hal yang baik kepada kita, jika kita memohon kepadanya. Nah, cobalah. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menulis buku tentang pahlawan, orang-orang yang telah menghasilkan perbedaan di dunia kita, adalah hasil dari membaca cerita sampul sebuah majalah berita yang menyesalkan fakta bahwa banyak orang muda tidak memiliki pahlawan yang sama seperti yang dimiliki oleh orang tua mereka setelah Perang Dunia Kedua. Artikel itu menyebut suatu survei terhadap orang-orang muda sekarang ini yang ditanyai siapa saja pahlawan mereka. Jawabannya terutama meliputi para bintang rock, pahlawan olahraga, dan tokoh film. Beberapa aktivis politik juga disebut. Tidak ada ilmuwan atau pendidik yang disebut dalam daftar pahlawan. Billy Graham atau Mother Teresa juga tidak termasuk dalam daftar itu. Setidaknya hal itu membuat saya mulai merenungkan pahlawan-pahlawan saya sendiri, siapa saja mereka, dan dari perspektif saya, apa yang membedakan mereka. Langsung saya akui bahwa pahlawan-pahlawan saya termasuk kelas yang berbeda daripada muda-mudi rata-rata sekarang ini. Dan mungkin pahlawan-pahlawan saya sendiri berbeda ketika saya baru berusia 18 tahun. Walaupun harus saya katakan bahwa sebagian besar orang yang pernah saya kagumi sama tingginya dalam buku saya sekarang seperti ketika saya mendaftarkan diri di perguruan tinggi pada usia 17 tahun. Saya tuliskan daftar orang-orang yang saya kagumi dan entah berguna atau tidak bagi saudara, akan saya bagikan kepada saudara. Sementara saya mulai merenungkan pahlawan-pahlawan saya perhatikan ternyata mereka sama sekali bukan individu-individu yang sempurna. Mereka masing-masing cacat dalam hal tertentu, namun ada tiga kualitas yang tampaknya mereka semua miliki. Satu, integritas. Dua, komitmen terhadap cita-cita mereka. Dan tiga, kesediaan untuk berbeda dari orang banyak sebagai individu. Mereka berbeda dari yang lain. Dr. Timothy Lin akan selalu menjadi salah seorang pahlawan saya. Sarjana pendiam ini mewariskan dampak nyata terhadap hidup saya selama studi-studi sarjana saya. Dialah yang memperlihatkan kepada saya bahwa kerohanian dan kesarjanaan itu saling melengkapi. Namun yang terpenting, dia adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Bob Pierce, orang yang mendirikan World Vision, adalah satu lagi pahlawan saya. Yang paling saya kagumi pada Pierce adalah belas kasih, dan belas kasih yang tulus di dunia yang sekarang ini mengenal demikian sedikit kelembutan nyata. Satu lagi pahlawan saya adalah George Mueller, pria beriman dan pendoa besar yang membangun panti-panti asuhan di Bristol, Inggris, seseorang yang menantang rasionalisme Jerman di zamannya dan memetik pelajaran iman yang sederhana. Sejalan dengan Mueller adalah seorang warga Amerika, keturunan Norwegia, yang berperan besar dalam memanggil jutaan orang untuk berdoa, Armin Giswin. Hingga Allah memanggilnya pulang pada usia 93 tahun, Giswin mengepalai suatu pelayanan yang dikenal sebagai Revival Prayer Fellowship. Giswin, menurut pendapat saya, terbuat dari bahan berkualitas sempurna yang tidak sering-sering saudara lihat sekarang ini. Hudson Taylor, Adoniram Judson, dan David Livingstone juga menduduki peringkat tinggi dalam daftar pahlawan saya. Mereka bertiga berani berbeda dengan meninggalkan keluarga dan cita-cita demi menjadi abdi-abdi Allah yang membukakan jalan bagi pelayanan misionari. Saya sering mengutip Hudson Taylor yang mengatakan, pekerjaan Allah yang dikerjakan menurut cara Allah tidak akan pernah kekurangan suplai Allah. Dan kami telah menemukan kebenarannya dalam 50 tahun lebih siaran di Guidelines ini. Cukup banyak wanita yang juga saya anggap pahlawan. Pada daftar saya, saudara, akan menemukan Gladys Allward, Lillian Tracer, Amy Carmichael, Elizabeth Elliot, Mary Slessor, Mother Teresa, dan ibu saya sendiri yang juga orang kudus. Banyak pria dan wanita yang masing-masing adalah pahlawan sejati yang namanya tidak dikenal, namun Allah mengenal siapa mereka, dan pada waktunya, Ia akan mengupah mereka masing-masing. Pahlawan
banyak pahlawan sekarang ini. Mereka tinggal ditemukan saja. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi.

0: Empati adalah sifat yang sangat mengagumkan. Orang yang berempati bukan saja pendengar yang baik, tetapi juga bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Ketika terjadi konflik, dia selalu mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak. Tidak suka memaksakan pendapat dan kehendaknya sendiri. Dia selalu berusaha memahami dan mengerti orang lain. Penelitian membuktikan bahwa kebiasaan memperhatikan keadaan orang-orang di sekitarnya dengan penuh kesadaran membuat kita lebih mampu berempati dan membantu orang lain yang membutuhkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlindungan di masa kesukaran. Anda sedang dalam perjalanan untuk urusan pekerjaan ke suatu bagian belahan dunia saat Anda mengetahui bahwa ada peringatan bepergian ke negara itu. Anda tetap pergi ke bandara untuk terbang, hanya untuk mendapati bahwa ketakutan kepada bom telah mengosongkan terminal itu. Bila Anda sering bepergian, Anda terbiasa melewati pemeriksaan detektor logam atas pakaian Anda dan anjing yang mengendus-endus koper Anda. Suka atau tidak, suatu dunia dengan terorisme yang semakin meningkat telah menjadi suatu realita dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana cara kita mengatasinya? Kita perlu berpegang pada janji bahwa Tuhan memperhatikan mereka yang percaya kepadanya. Tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa janji itu terdapat di dalam Alkitab, Anda perlu mengetahuinya di dalam hati Anda, meresapinya, dan menjadikannya sebagai janji bagi diri Anda sendiri. Mari kita lihat kitab singkat di dalam Perjanjian Lama berjudul Nahum. Kitab ini ditulis oleh seorang nabi tentang kota Niniwe di Timur Tengah yang rakyatnya kejam dan fasik. Lalu, melalui Nahum, Allah memperingatkan bahwa mereka akan dibinasakan. Ini bukanlah kitab yang dapat dinikmati saat dibaca. Penggambaran pembinasaan ini sangat brutal seperti film-film perang yang ada. Namun, di tengah-tengah kabar buruk ini, terdapat salah satu janji yang paling indah di dalam Alkitab. Janji itu terdapat di dalam Nahum pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah adalah Allah yang baik. Bila Anda memiliki hubungan pribadi dengan Dia, Anda memiliki tempat pengungsian pada waktu kesusahan, tempat yang aman, tempat perlindungan. Saya menyukai gambaran tentang induk burung yang melindungi anak-anaknya dalam Mazmur pasal 91. Dengan kepaknya, Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Mazmur pasal 91 ayat 4. Kita hidup di dalam dunia yang menakutkan pada saat ini. Namun ingatlah bahwa Anda memiliki Tuhan yang mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友, 平安.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是YASKI的网站 yaski.co.id 收听.
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您. 明天再见.
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Suatu ketika, ada seorang pemuda yang mempunyai sebuah bibit mawar. Dia ingin sekali menanam mawar itu di kebun belakang rumahnya. Pupuk sekop kecil sudah dia persiapkan. Dan dia juga mengambil pot kecil tempat mawar itu akan dia tanam. Dipilihnya lah pot yang terbaik dan diletakkan pot itu di sudut yang cukup mendapatkan sinar matahari. Pemuda ini berharap bibit ini bisa tumbuh dengan sempurna. Disiraminya bibit mawar itu setiap hari. Dengan tekun dirawatnya, dia buang rumput-rumput yang mengganggu. Beberapa waktu kemudian, mulailah tumbuh kuncup bunganya. Kelopaknya mulai merekah. Ya, walaupun warnanya belum terlihat sempurna, pemuda ini sangat senang. Kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Dia selidiki bunga itu dengan hati-hati. Tapi dia heran ketika dia melihat ada muncul duri-duri kecil yang menutupi tangkai-tangkainya. Dia kesel kenapa duri-duri tajam itu muncul bersamaan dengan merekahnya bunga yang indah ini. Tentunya duri-duri itu akan mengganggu keindahan mawar-mawar miliknya. Sang pemuda berpikir, kenapa dari bunga seindah ini tumbuh banyak sekali duri yang tajam? Ini kan membuat aku kesulitan untuk merawatnya. Setiap kali kurapikan, selalu saja tanganku terluka. Selalu saja ada bagian dari kulitku yang tergores. Ah, pekerjaan ini hanya membuatku sakit. Aku tidak akan membiarkan tanganku berdarah karena duri-duri pengganggu ini. Lama-kelamaan, pemuda ini mulai enggan untuk memperhatikan mawar miliknya. Dia mulai tidak peduli. Mawar itu tidak pernah disirami lagi. Dibiarkannya rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhan mawar itu. Kelopaknya yang dulu mulai merekah, mulai jatuh satu persatu. Akhirnya, sebelum berkembang dengan sempurna, mawar bunga itu pun mati dan layu. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, jiwa manusia bagaikan kisah yang sudah kita dengarkan. Di dalam setiap jiwa, selalu ada mawar yang tertanam. Tuhan yang menitipkannya kepada kita untuk dirawat. Tuhanlah yang meletakkan keindahan di setiap hati kita. Layaknya teman-teman berbunga, sesungguhnya di dalam jiwa kita ada mawar dan duri yang akan merekah bersama. Namun sayang, banyak dari kita yang hanya melihat duri yang tumbuh. Banyak dari kita yang hanya melihat sisi buruk dari kita yang akan berkembang. Kita sering menolak keberadaan kita sendiri. Kita kerap kecewa dengan diri kita dan tidak mau menerimanya. Kita berpikir bahwa hanya hal-hal yang melukai yang akan tumbuh dalam diri kita. Kita menolak untuk menyirami hal-hal yang baik yang sebenarnya telah ada dalam setiap kita. Dan akhirnya kita kembali kecewa. Kita tidak pernah memahami potensi yang kita miliki. Untuk itu sahabat, mari kita temukan mawar-mawar ketenangan, kebahagiaan, kedamaian dalam jiwa kita. Mungkin kita akan berjumpa dengan onak dan duri, tapi janganlah membuat kita berputus asa. Mungkin tangan-tangan kita akan tergores dan terluka, tapi jangan membuat kita jadi bersedih. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure, mulai bulan Juli 2020.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakan Samarinda,

atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: kegelapan mulai meliputi muka bumi dan kegelapan itu mulai memasuki hati Anda. Allah datang untuk memelihara anak-Nya apabila ia diliputi kegelapan dan ketakutan. Ia bersabda kepada anak-Nya, "Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Terangnya akan makin cerah dan sukacitanya melebihi duka cita Anda yang teramat dalam." Semoga di dalam lubuk hati Anda terdapat keyakinan itu pada masa-masa yang gelap.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seperti layaknya pemangkas rambut yang tidak merasa puas dengan potongan rambutnya dan terus merapikannya, saya pun merasa masih perlu mengulas soal keduniawian. Terus terang, jika Anda seorang pendengar yang setia, Anda pun akan menyadari bahwa topik bahasan ini menarik, namun cukup berat. Akhir-akhir ini saya khawatir, banyak orang pergi ke gereja, menyanyikan puji-pujian, melakukan aktivitas kekristenan, namun kenyataannya tidak benar-benar mengenal Yesus Kristus. Ups, ini tuduhan yang sangat serius. Tetapi saat ini saya tidak akan mengatakan orang yang ini benar, yang itu salah. Hanya Tuhan yang mengenal hati seseorang. Tetapi yang menjadi masalah bagi saya adalah adanya suatu kejenuhan rohani di mana-mana. Kurangnya kasih kepada Tuhan begitu nyata. Ketidakberdayaan dari umat Allah yang terus-menerus dikalahkan oleh pencobaan. Ketidakmampuan umat Allah untuk hidup sebagai umat tebusan. Banyak yang meragukan kebenaran sehingga membinasakan ribuan umat Allah. Intinya adalah saat ini hanya ada sedikit perbedaan antara gereja dan dunia. Yang saya maksudkan bukanlah perbedaan yang nampak seperti apa yang kita pakai, apa yang kita minum, kemana kita pergi, atau jenis musik yang kita dengar. Satu generasi yang lalu, kita menyebutnya duniawi. Dan kita cepat sekali lupa bahwa apapun yang kita lakukan berasal dari hati. Namun, saya yakin bahwa keduniawian adalah biang kerok hati kita menjadi dingin dan virus yang sesungguhnya bagi iman. Yang menyebabkan banyak dari kita diadili, mendapat kutuk dan murka dari para reformis yang lebih memilih mati karena mempertahankan iman daripada mengkompromikannya. Bagi saya, keduniawian adalah suatu sikap hati dan laksana virus yang mulai menggerogoti dan melumpuhkan otot-otot jiwa dan iman kita. Sayangnya seringkali kita tidak sadar jika kita sudah terinfeksi olehnya, hingga pada akhirnya kita tersadar bahwa kita telah terperdaya oleh hal-hal yang menyerupai kekristenan yang sejati, namun sebenarnya hanyalah palsu. Paulus melukiskan hal ini dengan berkata, "Tetapi aku takut kalau-kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus." Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Yesus sendiri menyerukan keprihatinannya. Banyak orang yang merasa tahu tetapi tidak menyadari kenyataannya. Mengenai hal ini ia berkata, "Bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Lalu aku akan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Perkataan yang keras, bukan? Ya, benar. Bukan hal yang biasa ketika saya menerima surat dari seorang wanita yang berkata, "Keluarga kami bersedia pindah kemanapun jika kami bisa menemukan sebuah gereja yang benar-benar mengajarkan firman Tuhan dan mengasihi orang-orang." Masalahnya bukan terletak pada gereja, tetapi kita yang duduk di bangku-bangku gereja tiap minggunya. Semoga Tuhan mengirimkan roh kebangkitan dimanapun kita berseru, "Lebih mengasihimu, O Kristus, lebih mengasihimu, Tuhan. Dengarlah doaku yang kupanjatkan dengan berlutut. Inilah permohonanku yang terdalam. Lebih mengasihimu, O Kristus, lebih mengasihimu, Tuhan." Janji Tuhan masih berlaku hingga kini. "Jika umatku yang atasnya namaku disebut, mau merendahkan diri dan berdoa, dan mencari wajah-Ku serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni dosa-dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA
ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Kekuatan rendah hati. Ada satu sikap yang akan selalu membuat kita terus bertumbuh, yaitu rendah hati. Orang yang rendah hati itu tahu bahwa dirinya belum sempurna. Masih banyak yang bisa dipelajari dari siapa saja, bahkan dari hal yang sederhana. Sementara orang yang sombong akan merasa dirinya itu udah paling tahu, menutup diri dari masukan, dan dia perlahan-lahan kehilangan arah. Hidup ini seperti ruang kelas yang terus berjalan, dan hanya mereka yang bersedia belajar yang akan naik level, yang akan naik kelas. Jadi, jangan takut kalau merasa belum tahu akan segalanya, karena dengan belajar, dengan mau hati yang untuk menerima kebenaran, kebijaksanaan mulai tumbuh.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepatu suaminya. Teman saya, Pat, berkata bahwa suaminya adalah laki-laki yang luar biasa. Tapi ia memiliki satu kekurangan. Ketika ia melepaskan sepatunya di dalam rumah, ia akan meninggalkan sepatu itu di mana ia melepasnya. Ia tidak akan pernah menaruhnya di tempat sepatu. Pat sangat kesal, karena selalu harus menaruh sepatu itu kembali, hari demi hari. Suatu hari, Tuhan berkata kepadanya, "Pat, maukah kamu mengambil sepatu itu bila sepatu itu adalah milikku?" Ia menjawab, "Tentu saja, Tuhan. Setelah segala sesuatu yang telah Engkau lakukan bagiku, tentu aku akan melakukan apapun bagi Engkau." Kemudian hal itu menyadarkannya. Ia sadar bahwa kesombonganlah yang membuatnya merasa kesal harus mengangkat sepatu dari pria yang begitu baik kepadanya. Sesungguhnya, kebanyakan yang kita lakukan di rumah kita dapat disebut sebagai pekerjaan pembantu. Bukankah begitu? Terkadang kita kesal melakukan pekerjaan rendahan itu bagi orang lain. Sangat mudah bagi kita untuk berpikir, dia dapat melakukannya sendiri. Dia hanya malas. Dan para pria bukanlah satu-satunya orang yang bersalah. Banyak suami yang masuk ke mobil untuk berangkat ke kantor dan mendapati bahwa istrinya membiarkan tangki bensin kosong sehingga ia tidak dapat langsung ke kantor, melainkan harus ke pom bensin terlebih dahulu. Namun Alkitab berkata, rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Efesus pasal 6 ayat 7. Ada catatan tambahan bagi kisah Pat. Suatu kali saat ia berbicara dengan sekelompok wanita, ia mengatakan bagaimana Tuhan berbicara kepadanya tentang sikapnya sehubungan dengan sepatu suaminya. Suaminya kebetulan ada di antara yang hadir. Ia sama sekali tidak tahu bahwa hal ini menjadi masalah bagi istrinya karena ia tidak pernah mengatakan apapun tentang hal ini kepadanya. Dan sejak saat itu, ia menaruh sendiri sepatunya. Sekalipun saya tidak dapat menjamin pasangan Anda akan berubah, saya tahu pasti bahwa melayani dia adalah cara terkuat untuk mengatakan, "Saya sungguh mencintaimu." Terkadang, tindakan kasih Anda berbicara lebih keras daripada perkataan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

sahabat, kita sering lihat semut ya. Kalau kita perhatikan, tidak ada yang bisa menghalangi jalan mereka, kecuali api, badai, dan air. Semut juga dikenal dengan serangga yang rajin dan bekerja keras. Suatu kali, saya membentengi dapur saya dengan obat anti serangga, dengan harapan agar semut dan kecoa tidak dapat berkeliaran. Namun entah bagaimana caranya, semut-semut ini bisa melewati benteng mematikan yang telah saya buat. Saya bersihkan semut-semut itu. Ya, namun beberapa jam kemudian mereka muncul lagi. Nah, kali ini di meja tempat saya menaruh makanan. Hal ini membuat saya makin heran. Apakah obat anti serangga ini tidak mempan lagi bagi mereka? Sebab pada keempat kaki meja tersebut juga sudah saya berikan obat. Bahkan meja itu tidak berdekatan dengan tembok. Nah, setelah ditelusuri asalnya, saya terkejut karena ternyata mereka berjalan melalui atap rumah dan turun ke meja melalui kain gorden yang kebetulan ujungnya menempel pada sebuah toples di meja sebagai jalurnya. Nah, ini membuat saya kagum dengan pasukan semut karena mereka menggunakan jalur yang tidak saya duga sama sekali. Dan setelah jalur gorden saya pisahkan dari toples, saya berpikir bahwa mereka akan kehilangan cara untuk mencapai meja. Namun sekitar 2 jam kemudian, semut-semut itu tiba-tiba muncul berbaris di dinding. Entah apa sih rencana mereka. Tapi yang pasti mereka akan terus berusaha mencari jalan sekalipun jalan-jalan yang mereka tempuh akan selalu ditutup. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, apa yang bisa kita pelajari dari semut? Semut adalah binatang yang gigih dalam mencari celah yang bisa menjadi peluang bagi usaha mereka untuk mencari makanan. Hari-hari ini mungkin peluang usaha kita semakin tertutup dengan adanya banyak saingan. Kalau kita melihat keluar, kita bisa tahu bahwa sampah pun telah dijadikan bisnis oleh orang. Apalagi yang dapat kita lakukan. Nah, setiap kita memulai usaha, mungkin kita menemukan kegagalan. Namun ingatlah bahwa kegagalan bukanlah alasan bagi kita untuk menyerah. Kegagalan adalah anak tangga yang akan terus mendorong kita untuk tetap berjuang mencari kesempatan-kesempatan kecil yang mungkin bisa kita dapatkan tanpa sengaja ketika kita sedang berusaha. Nah, karena itu milikilah semangat juang yang tidak kenal lelah, walaupun semua jalan yang di depan kita seolah sudah buntu. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Anda merasa terganggu karena tidak dapat mengerti tindakan-tindakan Tuhan lagi. Akan tetapi memang seharusnya demikian. Jika kita, manusia yang diciptakan Tuhan dan yang telah jatuh ke dalam dosa, selalu dapat memahami pikiran-pikiran Tuhan dan kepemimpinannya, maka ia bukan lagi Allah, yang pikirannya jauh lebih tinggi dari pikiran kita. Tidak mungkin kita memahami seluruhnya. Akan tetapi, pikiran-pikirannya itu senantiasa baik dan indah. Pikiran-pikirannya itu senantiasa diilhami oleh kasih. Ia memimpin kita dalam cara yang mengherankan, menurut rencana-rencana yang kekal untuk kepentingan kita. Ia memimpin kita ke arah tujuannya. Hendaknya Anda ingin menjadi sesuai dengan wujud Anda yang diciptakan Allah, yaitu makhluk yang tidak mungkin memahami Allah, akan tetapi dapat menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Maka Anda akan dibebaskan dari pikiran-pikiran yang mengganggu ketenangan hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ia selalu ingin menjadi seorang dokter, namun karena ia bermalas-malasan ketika di bangku sekolah dan mendapatkan nilai buruk, tidak ada sekolah medis yang mau menerimanya. Akibatnya sang pria muda yang sangat buruk dalam pekerjaannya terus-menerus merasa kelelahan dan sangat jemu dengan kehidupannya. Banyak orang mengalami hal yang sama, merasa jemu dengan kehidupan. Anda mungkin salah satunya. Tidak peduli, tidak tertarik, dan ya, merasa jemu. Dr. Barron memiliki beberapa perkataan bijak. Ia berkata, setiap kita memiliki pekerjaan, tugas, dan kewajiban tertentu untuk dilakukan. Kebanyakan dari pekerjaan ini bukanlah jenis pekerjaan yang kita pilih untuk kesenangan. Namun perhatikan penanggal kebosanan ini dari Dr. Barron. Mulailah merasa antusias untuk apa yang Anda sedang lakukan. Lalu, bagaimana cara Anda melakukannya? Salah satu orang luar biasa yang saya merasa terhormat mengenalnya adalah Dr. Henrietta Mears. Ia menunjukkan dirinya sebagai salah satu pendidik Kristiani kontemporer terhebat di abad 20 dan bidang utamanya adalah antusiasme. Teman-teman menjulukinya sebagai energi publik nomor satu. Saya tidak akan pernah lupa hari di mana saya berjumpa dengannya. Saya baru saja menyelesaikan gelar master dan memiliki beberapa minggu bebas untuk menjadi bayangannya sebelum saya menerima posisi di sebuah gereja. Sekretarisnya memperkenalkan saya dan tanpa basa-basi, ia membentak, "Duduk, anak muda. Dalam 2 jam ke depan, kamu akan belajar lebih banyak tentang pendidikan Kristiani daripada yang selama ini kamu pelajari di sekolah." Itulah awalnya. Ia mulai berbicara, memberitahu saya tentang cinta pertamanya, yaitu menghubungkan orang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Saya memang mempelajari sesuatu siang itu yang lebih penting daripada apapun yang pernah dihasilkan dunia akademis, bahwa bila Anda tidak memiliki antusiasme, Anda tidak akan pernah dapat menjelaskan diri Anda maupun pesan Anda. Apakah Anda memiliki masalah untuk bersemangat tentang apapun juga? Ingatlah apa yang Paulus katakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat 23. Dalam ekonomi Tuhan, tugas kecil di hadapan Anda sama pentingnya dengan tugas yang besar dan menarik. Lakukan pekerjaan Anda seolah-olah Anda mengerjakannya langsung bagi Tuhan. Namun satu-satunya jalan yang memungkinkan hal itu adalah Anda tunduk pada ketuhanan Yesus Kristus. Melihat jauh kepadanya yang memberi Anda panggilan yang lebih tinggi, melampaui kejemuan dari apa yang Anda tidak sukai. Kemudian berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk taat kepada nasihat Paulus. Terbukalah dan jujurlah kepada Tuhan. Katakan padanya bahwa Anda jemu dengan kehidupan dan Anda ingin mengubah sifat Anda. Banyak sekali saya melihat seluruh konsep kehidupan seseorang berubah ketika ia menyadari bahwa pekerjaannya dapat dilakukan bagi kemuliaan Tuhan. Seorang mekanis muda membenci pekerjaannya, namun ketika ia menyadari bahwa Tuhan menginginkan dia untuk membetulkan setiap mobil dengan ketertarikan yang sama, seolah-olah Rasul Paulus yang akan mengendarai kendaraan itu keluar dari bengkel, tiba-tiba ia memiliki ketertarikan baru dalam pekerjaannya. Hal itu mengubah cara pandangnya tentang kehidupan. Merasa jemu atau antusias, semuanya tergantung pada Anda. Ada pelangi di langit bagi orang yang mengangkat matanya dari lumpur dan memperhatikan ada matahari di balik awan. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Alkitab menekankan agar kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah menghendaki kecemuan bagi mereka yang memandang dan percaya kepadanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma

0: Cetak kaos loh.
1: Oh iya? Terus buat apa aja?
0: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
0: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
0: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Dua buah ember di tepi sebuah perigi. Tidak bisa dipastikan sudah berapa banyak air yang telah mengisi kedua ember itu. Namun selalu saja kedua ember tersebut pada akhirnya harus menjadi kosong dan dibawa lagi ke tepi perigi untuk diisi dengan air. Suatu ketika, salah satu ember sedang murung. Temannya berkata, "Kamu nampaknya murung, kurang bergembira hari ini. Apa gerangan yang menggerogoti batinmu?" Lalu ember yang sedih itu menjawab, "Oh nasib, nasib. Sungguh suatu pekerjaan yang sia-sia tanpa arti. Setiap hari, saya selalu mengulangi pekerjaan yang sama, yaitu datang ke perigi ini untuk diisi dengan air hingga penuh. Namun setelah itu, saya akan jadi kosong lagi, dan harus datang lagi ke tempat ini. Sungguh membosankan." Begitulah keluhan ember yang sedang sedih itu. "Oh begitu," kata si ember temannya. "Tapi aku gak pernah berpikir seperti itu. Malah sebaliknya, tiap kali setelah tiba di tepi perigi ini, saya akan selalu dengan penuh gembira berkata, 'Dalam kehampaan aku datang, namun dalam kelimpahan aku meninggalkan tempat ini.' Sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kita mungkin juga mengalami hal yang seperti ini. Kita jenuh, bosan dengan segala rutinitas yang kita lalui setiap harinya. Sehingga kita jadi sedih, pemurung, tidak bergairah dalam menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Nah, untuk itu penting bagi kita untuk mengubah sudut pandang kita. Sehingga kita bisa melihat rutinitas hidup harian kita secara baru dan memberikan arti yang baru juga, sehingga yang sebelumnya biasa-biasa saja menjadi sesuatu hal yang luar biasa, sehingga kita bisa lebih bergairah dalam menjalani hari-hari ini. Nah, bagaimana dengan Anda, sahabat? Apakah saat ini Anda sedang berada pada titik jenuh, sehingga membuat Anda tidak maksimal dalam melakukan sesuatu di hari ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: pendengar, orang yang bersikap positif selalu berusaha melihat segala sesuatu dari kacamata positif, bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun. Dia lebih suka membicarakan kebaikan daripada keburukan orang lain. Lebih suka bicara mengenai harapan daripada keputusasaan. Lebih suka mencari solusi daripada frustrasi. Lebih suka memuji daripada mengecam. Pendengar, orang yang berpikir positif dalam perilakunya, ia juga melakukan hal yang positif. Jadilah seseorang yang selalu berpikir positif, sehingga Anda terbebas dari tekanan yang negatif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Satu, dua, tiga. Dah. Ini kayaknya bagus nih.
1: Bentar, kayaknya ada.
2: Halo, sayang. Halo? Kamu ada di mana? Aku dari Jogja.
1: Hah? Di Jogja? Oke, oke, 30 menit lagi aku jemput kamu ya.
2: Nah, emang kamu di mana? Sama siapa?
1: Sama temen kok. Temen biasa. Kamu kan sahabat terbaik aku. Aku pergi dulu ya. Ntar kamu pulang sama mereka-mereka.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Di suatu desa, tinggallah satu keluarga yang memiliki perkebunan jagung yang sangat luas. Karena begitu luasnya perkebunan itu, pemiliknya menggunakan kode bendera untuk mengumpulkan semua pekerjanya. Apabila jam makan telah tiba, maka bendera putih akan dikibarkan tinggi-tinggi. Ketika semua pekerja melihat bendera itu dikibarkan, semua akan berlari ke pos untuk makan siang. Nah, begitu juga dengan jam pulang. Bendera putih akan dikibarkan sebagai tanda waktunya untuk pulang. Tetapi, apabila bendera merah dikibarkan, berarti ada bahaya. Maka semua pekerja akan segera berkumpul di depan rumah pemilik perkebunan itu untuk menerima pengarahan. Suatu hari, anak tunggal dari pemilik perkebunan itu jatuh sakit. Saat itu, ibunya sedang pergi ke kebun untuk memetik sayuran. Anaknya pun bangun dan dia mulai mencari di mana ibunya berada. Dia keluar rumah memanggil-manggil, tetapi tidak ada sahutan. Akhirnya, anak ini pun tersesat di kebun jagung dan tidak tahu lagi jalan pulang. Sesampai di rumah, ibunya kaget karena melihat anaknya tidak ada di kamar. Dia segera mengibarkan bendera merah. Dan dalam sekejap, semua pekerja berkumpul. Ibu ini pun memberitahukan bahwa anaknya tidak ada di rumah dan dia minta semua pekerja untuk mencari anaknya. Karena luasnya perkebunan, sehari penuh anak ini tidak bisa ditemukan. Keesokan harinya, pencarian pun dilanjutkan. Salah seorang dari pekerja itu memberikan ide, yaitu bahwa mereka harus bergandengan tangan menyisir perkebunan, karena jumlah pekerja ada lebih dari 100, maka semua bagian pasti tidak ada yang terlewatkan. Dalam waktu tidak lebih dari 1 jam, anak tersebut pun ditemukan, telah tergeletak tidak bernyawa. Ibu itu berlari mendapatkan anak itu, dan ternyata badannya masih hangat, yang menandakan bahwa sebenarnya anak itu baru saja meninggal. Ibunya pun menyesal. Dia berteriak, "Mengapa? Mengapa tidak dari semalam kita bergandengan tangan mencarinya? Kalau saja dari semalam kita bergandengan tangan, anakku pasti tidak akan mati." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, penyesalan selalu datang terlambat. Ketika kita bertindak dan bekerja sendiri-sendiri, maka hasil yang kita dapatkan tidak akan maksimal. Tetapi ketika kita semua bergandengan tangan, pekerjaan seberat dan semustahil apapun bisa kita kerjakan bersama-sama dengan hasil yang maksimal. Untuk itu sahabat, jangan pernah remehkan persatuan. Mari bergandengan tangan menyelesaikan apapun yang ada di hadapan Anda. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat, tahukah Anda bahwa Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal yang bernama Winston Churchill? Dia ternyata pernah tinggal kelas pada saat duduk di kelas 6 SD. Saya yakin Anda juga tahu tokoh sinema terkenal dari Amerika Serikat yang bernama Steven Spielberg. Dia pernah dikeluarkan dari sekolah menengah atas dan tidak pernah kembali ke bangku sekolah. Bahkan dia sempat ditawarkan masuk sekolah luar biasa. Albert Einstein, siapa sih yang tidak kenal dengan tokoh jenius ini? Dia mendapatkan angka-angka yang jelek pada waktu sekolah, sampai-sampai gurunya meminta dia untuk berhenti saja sekolah karena dinilai tidak akan berhasil. Tokoh-tokoh besar tersebut mempunyai catatan yang mungkin lebih buruk daripada kita. Namun kegagalan itu membuat mereka bangkit dan berhasil karena karakter mereka yang pantang menyerah. Sahabat, masih di insting, inspirasi penting. Sering sekali komitmen kita terhadap kesuksesan yang ingin kita raih diuji oleh tantangan kehidupan. Sikap pantang menyerah adalah salah satu yang jelas membedakan antara sang juara dan sang pecundang. Kegagalan sering sekali menghantui sehingga kita tidak mencapai tujuan yang kita inginkan. Tapi percayalah, apapun hasilnya pasti lebih baik dibandingkan jika kita menyerah. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang menghadapi tantangan, hinaan, kesulitan? Apakah Anda menjadi lesu, tidak bersemangat, atau bahkan menyerah? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 兵从口入，祸从口出。
1: Penyakit masuk melalui mulut, malapetaka keluar dari mulut. Pandai-pandailah menjaga mulut agar Anda tidak salah berbicara.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui. Ketika masih kecil, putri angkat Pat manis dan patuh. Lalu ia memberontak. Suatu hari, kehabisan akal, Pat berbaring di lantai dan berseru kepada Allah. Aku sudah menjadi orang tua yang baik baginya. Aku sudah melakukan segala yang kuketahui, namun ia tetap memberontak. Allah berbisik kepadanya. Pat, selamanya aku sudah menjadi orang tua terbaik. Nyatanya, anak-anakku tetap memberontak. Sejak saat itu, Pat tidak lagi memikul beban menyalahkan dirinya karena putrinya menyimpang. Ketika anak-anak memberontak, kita kira itu semua salah kita. Sementara, tidak ada orang tua yang sempurna. Ketahuilah bahwa salah satu alasan anak-anak menolak nilai-nilai kita dan menuju ke arah yang keliru adalah karena dosa dan pemberontakan dalam hati mereka sendiri. Kita boleh mengajarkan firman Allah kepada mereka, mendoakan mereka dengan beriman, dan menghabiskan waktu bersama mereka dalam kegiatan-kegiatan yang sehat. Namun ujung-ujungnya, keputusan mereka sendirilah yang menentukan arah yang mereka tuju. Kami punya teman-teman yang punya putri yang menyimpang. Ia dibesarkan dalam rumah tangga Kristiani yang baik, dan keluarganya bergereja dengan setia. Namun ketika remaja, ia membelakangi Allah. Orang tuanya menemukan ternyata bukan saja ia terlibat obat-obatan, melainkan juga memanjat keluar jendela kamar tidurnya pada waktu malam dan masuk lewat jendela kamar tidur remaja putra di sebelah rumah. Tidak lama setelah itu, ia minggat. Ketika akhirnya ia kembali kepada Tuhan, ia mengatakan kepada ibu dan ayahnya, "Jangan menyalahkan diri. Itu bukan salah ayah ibu. Itu salah saya sendiri. Saya sendiri yang mengambil keputusan untuk menempuh jalan yang keliru." Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui, janganlah putus asa berdoa. Pastikan jalur komunikasinya terbuka. Biarlah anak-anak mengetahui bahwa saudara tetap mengasihi mereka. Lalu percaya saja kepada Allah untuk menuntaskan karyanya dalam hidup mereka. Dengan meyakini, sebagaimana yang Paulus katakan, bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Filipi pasal 1 ayat 6. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke, oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke, oke. Gimana kabar Bu Angga?
2: Baik, Din. Kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik. Aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau Akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: selalu melihat anak-anaknya yang dengan sukarela memilih jalan salib karena mereka mengasihi putranya dan yang mengalami kekurangan, penghinaan, serta berbagai penderitaan demi Yesus. Ia tidak akan mengabaikan mereka dalam penderitaan mereka itu. Berulang-ulang ia akan memberi sukacita dan dorongan kepada mereka. Jika Anda sedang memikul salib yang berat, maka harapkanlah hal-hal ini. Jika Anda mengharapkan penyegaran, Anda akan menerimanya. Jika Anda menutup hati dengan penuh kemarahan, berarti Anda menolak berkat Allah serta karunia-karunia-Nya yang baik.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-13, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-14 hingga ayatnya yang ke-19. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, kehendak-Mu dalam hidup kami terjadilah. Di saat ini kami berserah hanya kepada-Mu. Kami siap Engkau bentuk sesuai dengan sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin.
0: 2 Samuel 13 ayat 14 sampai 19. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya. Ia lebih kuat daripadanya, maka ia memperkosanya. Kemudian Amnon merasa sangat benci kepadanya. Bahkan kebencian yang dirasakannya lebih besar daripada cinta yang dirasakannya. Kata Amnon kepadanya, "Bangunlah, enyahlah." Berkatalah gadis itu kepadanya, "Janganlah begitu, sebab menyuruh aku pergi lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku." Namun Amnon tidak mau mendengarkan dia. Ia memanggil hamba yang melayani dia dan berkata, "Suruhlah perempuan ini pergi dari hadapanku dan kuncilah pintu di belakangnya." Adapun gadis itu memakai baju kurung yang sangat indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan biasa mengenakan baju panjang. Kemudian pelayan itu membawa dia keluar dan mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya dan mengoyak baju kurung yang sangat indah yang dipakainya. Ia meletakkan tangannya di atas kepalanya dan pergi sambil meratap dengan nyaring.

Sahabat Scripture Union Indonesia, kesalahan fatal yang pernah kita perbuat dapat mempengaruhi apa yang kita lakukan pada hari ini. Bahkan terkadang, ketika kita melihat orang lain melakukan kesalahan yang mirip, kita keluh dan tidak bisa berbuat apa-apa karena kita merasa tidak layak. Walau Daud telah menerima pengampunan dari Tuhan, sepertinya kesalahannya masih membekas dan menghantui dirinya. Hal ini terlihat dari caranya merespon perbuatan Amnon. Amnon yang melihat perbuatan semena-mena ayahnya bisa saja berpikir, "Ayahku yang Raja Israel saja berlaku seperti itu. Mengapa aku tidak bisa berlaku seperti itu juga?" Maka ketika ia jatuh cinta kepada Tamar, adik tirinya, ia tidak segan berpura-pura sakit, meminta Tamar datang merawatnya, dan dengan sengaja membuat dirinya berada berdua dengan Tamar di dalam kamarnya. Lalu memaksakan hawa nafsunya kepada Tamar. Akhirnya terjadilah kejahatan yang melahirkan kebencian dan kehinaan. Kejahatan ini menghancurkan relasi di dalam keluarga Daud yang nantinya menjadi penyebab kematian Amnon sendiri. Dan yang nantinya juga menewaskan banyak orang. Respon Daud terhadap perbuatan Amnon sangatlah menyedihkan. Daud sangat marah, tetapi hanya itu responnya. Ia tidak menegur, mengadili, ataupun menghukum Amnon. Respon itu pasti amat mengecewakan bagi Tamar dan juga Absalom yang sangat menyayangi adik kandungnya itu. Barangkali Daud melihat cerminan dirinya pada Amnon, sehingga ia juga merasa tidak layak dan marah dengan dirinya sendiri. Padahal ia seharusnya bisa menegur dan menghukum anaknya itu, sama seperti Tuhan menegurnya dengan keras dan menghukumnya dengan konsekuensi atas perbuatannya. Hati-hatilah dengan kesalahan masa lalu yang masih menghantui. Kita harus bertanggung jawab atasnya, tetapi kita tetap berkewajiban untuk melawan kejahatan dan menegakkan keadilan. Tuhan rindu agar kita menerima pengampunannya dengan terbuka. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat bayang-bayang kesalahan masa lalu terus mengejar langkah kami, peluklah hati kami dengan kasih-Mu yang mengampuni, agar kami tidak tinggal dalam penyesalan, melainkan berani berjalan menuju hidup yang Engkau pulihkan. Di dalam pertelutan kami saat ini kepada-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke, oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke, oke. Gimana kabar Bu Angga?
3: Baik, Din. Kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik. Aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi, paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sikaplah yang membuat perbedaan. Seorang wanita menyenangkan berusia 92 tahun, di mana matanya telah menjadi buta, dipindahkan ke sebuah panti jompo. Suaminya selama 70 tahun terakhir baru saja meninggal dunia, dan membuat kepindahannya ini menjadi suatu keharusan. Selagi ia menggerak-gerakkan tongkatnya, staf di rumah jompo itu menggambarkan baginya secara visual tentang kamar kecilnya. "Saya menyukainya," katanya dengan antusias seorang anak berusia 8 tahun yang baru saja mendapatkan seekor anak anjing. "Ibu Jones, Anda belum melihat kamarnya," kata sang staf. "Oh, itu tidak ada hubungannya," jawabnya. "Kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda putuskan sebelumnya untuk Anda miliki. Entah saya menyukai kamar saya atau tidak, tidak tergantung dari bagaimana perabotannya diatur, melainkan bagaimana saya mengatur pikiran saya. Saya sudah memutuskan untuk menyukainya. Itulah keputusan yang saya buat setiap pagi saat saya bangun. Saya memiliki pilihan. Saya dapat menghabiskan waktu di atas tempat tidur dan mengingat semua kesulitan yang saya miliki dengan anggota tubuh saya yang tidak lagi berfungsi, atau bangun dari tempat tidur dan bersyukur untuk anggota tubuh yang masih berfungsi. Setiap hari adalah suatu anugerah, dan selama mata saya masih terbuka, saya akan berfokus pada hari yang baru dan pada semua kenangan indah yang saya simpan, hanya untuk saat ini di dalam hidup saya." Suatu sikap indah yang dimilikinya. Saya yakin, kita semua berharap bahwa di tahun-tahun terakhir hidup kita, kita akan merefleksikan cara pandang positif seperti yang dimiliki wanita ini. Salah satu hal terbaik yang kita dapat lakukan untuk mempersiapkan tahun-tahun itu adalah dengan mengingat bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan yang telah begitu setia pada kita hingga saat ini tidak akan mengabaikan kita di tahun-tahun mendatang. Sang pemazmur menulis, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Mazmur pasal 31 ayat 24. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mazmur pasal 33 ayat 18. Inilah janji Tuhan. Doa saya adalah agar Ia selalu menjadi sumber pengharapan Anda selagi Anda berserah kepadanya untuk segala sesuatu yang Anda perlukan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga. Judul spesial, Wawancara Janji Surga bersama Dr. David Jeremia, bagian kedua. Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman penuh Anda di surga suatu hari nanti. Tetapi yang lebih penting, bagaimana surga memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dalam wawancara spesial ini, Dr. David Jeremia berbincang bersama Sela Walsh untuk menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering diajukan dan paling menyentuh tentang surga dan hidup yang kekal. Percakapan yang jujur dan menguatkan ini memberikan kejelasan, penghiburan, dan kerinduan yang lebih dalam akan rumah kekal kita. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia mengupas tentang pengharapan akan surga, kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan bagaimana kebenaran itu seharusnya membentuk cara kita hidup setiap hari. Selamat mendengarkan.
1: Marilah kita sambut pendeta, penulis, pengajar, dan teman saya yang sangat terkasih, Dr. David Jeremia. Anda mengatakan di sana nanti juga akan ada studi firman Allah yang berkelanjutan. Apakah yang dikatakan hal itu tentang relasi macam apa yang Allah kehendaki dengan kita masing-masing sepanjang kekekalan?
2: Nah, saya selalu memberitahu orang-orang bahwa ketika kita sampai di sorga nanti, kita akan kehilangan pekerjaan. Sebab Alkitab mengatakan bahwa kita akan mengenal sebagaimana kita sendiri dikenal. Dan satu-satunya, staf saya yang akan memiliki pengharapan tetap memiliki pekerjaan adalah pemimpin ibadah saya. Sebab ketika kita sampai di sorga nanti, kita akan beribadah. Masalahnya, di sana nanti kita tak akan statis. Kita akan terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan kita akan menjalani kekekalan. Semakin mengerti. Sesungguhnya akan dibutuhkan kekekalan untuk memahami kebesaran Allah. Dan keagungan yang Dia bawakan. Dan pokoknya itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa.
1: Lalu bagaimana dengan perkawinan di surga?
2: Nah, akan saya beritahukan kebenarannya ya. Saya akan berbicara apa adanya saja dengan Anda semua. Kami membuat daftar pertanyaan dan itu adalah nomor satu. Namun, bukan tentang perkawinan, melainkan tentang seks. Dan semua orang mengatakan, apakah Anda akan menulis bab tersendiri tentang hal itu dalam buku Anda? Dan saya mengatakan, mutlak tidak. Namun beginilah alasannya mereka peduli tentang hal itu. Sebab Yesus pernah mengatakan, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa ilahi, karena pada waktu kebangkitan orang, tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Matius 22 ayat 29 hingga 30. Apakah Anda membutuhkan apapun yang lebih pasti daripada itu? Dan terkadang orang mengatakan, nah, jika saya takkan kawin, saya tidak mau pergi ke sorga. Nah itu, Anda tinggal sedikit lebih luas saja dalam pemikiran Anda. Sebab Alkitab mengatakan, dan mungkin ini salah satu hal yang sulit dijelaskan, seberapa keras pun kita berusaha, bahwa kebesaran Allah yang Maha Kuasa dan relasinya dengan Anda nantinya akan begitu melampaui apapun juga yang pernah Anda bayangkan. Sehingga relasi yang kita miliki dalam perkawinan pun akan menjadi hampir bukan apa-apa. Dan dalam bab yang saya tulis tentang perkawinan, saya tidak bisa mengutipnya sebab agak panjang. Namun, C.S. Lewis memiliki cerita yang hebat tentang hal itu, yang membantu kita mengapa kita masih memiliki relasi-relasi mengagumkan dengan keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi dan istri kita. Dan dalam hal tertentu kita akan masih agak sama. Namun, dibandingkan dengan relasi kita dengan Yesus dan Allah yang Maha Kuasa, itu takkan terlalu berarti.
1: Saya pikir ketika Hawa diciptakan, itu adalah karena tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Namun dalam kekekalan nanti, kita tak akan pernah sendirian lagi.
2: Kita tak akan pernah sendirian, mutlak sekali.
1: Baguslah, Anda menulis dengan indahnya tentang kepenuhan sukacita. Itu bukan saja tidak adanya duka cita, melainkan sukacita yang barangkali belum pernah kita kenal. Bagaimana dampak pemahaman tentang sukacita macam itu terhadap bagaimana kita hidup sekarang ini?
2: Nah, Sheila, saya pernah membuat pengakuan di sini. Seperti banyak pendeta, terkadang kami mengkhotbahkan pesan-pesan di masa lalu, dan kami berangan-angan bisa kembali untuk menghapusnya dan mengulangnya setelah kami lebih tahu. Dan selama bertahun-tahun, saya suka mencontoh apa yang pernah saya dengar di seminari dan di tempat-tempat lain, bahwa ada perbedaan antara sukacita dengan kebahagiaan. Sukacita adalah relasi dengan Yesus yang memang demikian. Namun kebahagiaan, oh, itu sukacita sekunder. Itu tergantung pada kejadian-kejadian dalam hidup. Dan saya mempercayainya hingga saya membaca buku tulisan
1: Randy Alcorn.
2: Randy Alcorn. Dan bukunya hanya diberi judul Happiness. Dan dalam buku ini, dia menjadikannya mutlak jelas bahwa tidak ada perbedaan dalam Alkitab antara sukacita dengan kebahagiaan. Dan tiba-tiba saja ketika Anda melihatnya, Anda menarik nafas dalam-dalam dan mengatakan, ternyata aku boleh-boleh saja bahagia. Sebab kebahagiaan adalah salah satu bukti sukacita Tuhan dalam hidup Anda. Dan ketika kita sampai di surga nanti, takkan ada orang yang memperdebatkan apakah ini sukacita atau kebahagiaan. Pokoknya, mereka akan begitu penuh dengan kesejahteraan dan kebaikan dalam hidup mereka, sampai-sampai kebahagiaan dan sukacita menjadi dua kata yang tidak memadai untuk menggambarkannya.
1: Bagi seseorang yang sedang mendengarkan saat ini, yang mungkin sedang mengalami masa yang benar-benar sulit, bagaimanakah janji tentang sukacita di masa depan itu membawakan penghiburan bagi kita sekarang?
2: Anda ingat ketika beranjak dewasa, Anda suka menyanyikan lagu rohani, "Dunia ini bukanlah rumahku, aku hanya numpang lewat."
1: Amin.
2: "Hartaku tertimbun, entah di mana, di atas langit biru."
1: Amin.
2: Saya pikir penting sekali kita pahami bahwa kita bukan berada di mana kita akan berada. Kita sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Kita sedang dalam perjalanan. Dan sementara perjalanan ini mungkin sulit, hasil akhir layak. Ketika kita sampai di surga nanti, kita akan sadar bahwa hal-hal yang kita alami di bumi sini, walaupun banyak yang berat dan sebagiannya bahkan tidak bisa kita rangkul karena sulit, kita takkan lama-lama mengingatnya. Ketika kita sampai di surga nanti, saya pikir tidak.
1: Tidak, saya pikir juga tidak. Anda berbicara tentang fakta bahwa Allah tak akan meninggalkan ciptaannya. Itu semua adalah soal pembaharuan, memperbaharui dan merestorasi. Apakah yang dikatakan hal itu tentang langit dan bumi yang baru?
2: Nah, ketika Anda membaca bacaan-bacaan kitab suci seperti surat Petrus, di mana dia berbicara tentang bumi terbakar dan semua orang bertanya-tanya, apakah Allah akan membakar seluruh dunia hingga lenyap? Namun jika Anda mempelajarinya dengan seksama, yang Anda temukan adalah perkataan itu memiliki makna, bukan dihancurkan, melainkan direnovasikan. Allah akan merenovasi bumi. Dia akan membakar semua sanga, hal-hal yang bukan bagian yang sejati. Namun, dia tak akan menghancurkannya. Allah mengatakan bahwa ketika dia menciptakan bumi, itu baik. Dia membuat bumi yang baik dan kita mengacaukannya mulai dari Adam. Namun dia akan datang dan sepenuhnya memperbaharuinya, merenovasikannya. Lalu Yerusalem baru akan duduk di langit dan bumi yang baru dan sorga akan hadir.
1: Saya suka cara Anda menulis tentang kota surgawi. Namun sejujurnya, ketika kita membayangkan kota, saya teringat akan apa yang di belakang kita. Kita berada di sini, di kota New York, di mana suasananya bising dan sibuk dan orang-orang tergesa-gesa. Bagaimana kota surgawi nantinya berbeda dari apapun yang pernah kita alami?
2: Anda tahu kan, menarik bahwa ketika Alkitab ditulis, kota terbesar di dunia adalah Roma dengan 450 ribu penduduk. Dan sekarang, ini ada lebih dari 100 kota di Tiongkok dengan penduduk lebih dari 1 juta. Dan sebanyak itu juga di Amerika Serikat dalam banyak hal. Ada sesuatu tentang kota. Saya tidak tahu apa itu. Namun Allah mencintai kota. Dan kata orang bahwa menjelang tahun 2050, nanti 70% penduduk dunia akan tinggal di sebuah kota. Maka bukan kebetulan bahwa dia berbicara tentang kota yang akan datang, kota surgawi. Dan akan saya beritahukan kebenarannya. Ketika Anda membaca tentang itu dalam kitab Wahyu dan melihat segala data statistik tentangnya, ukurannya misalnya. Maksud saya tahu sebagian orang mengatakan, sorga takkan cukup besar untuk semua umat Kristiani yang perlu pergi ke sana. Dan hal itu biasanya didasarkan pada ide yang dilebih-lebihkan tentang berapa banyak umat Kristiani yang akan berada di sana nanti. Namun persoalannya adalah nantinya sorga tentunya akan memadai. Kotanya 4 persegi dan jika Anda berusaha membayangkannya, Anda mulai saja dari pantai timur terus melintasi Amerika Serikat membentuk 4 persegi. Itu kota yang berlapis. Maka akan ada lapisan yang berbeda-beda dalam kotanya. Dan ketika saya mencoba menggambarkannya, sebagaimana Alkitab menggambarkannya, saya agak terharu sebab Anda tahu kan bahwa mengajar itu artinya memberitahukan sesuatu berdasarkan apa yang sudah Anda ketahui. Sedangkan ini belum ada presidennya. Anda tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang seperti ini. Misalnya, mutiara seukuran pintu gerbang. Seseorang mengatakan, tiram macam apa itu? Namun itu bukanlah banyak mutiara, melainkan satu mutiara. Alkitab mengatakan bahwa setiap pintu gerbangnya nanti terbuat dari mutiara tunggal. Lalu fondasi-fondasinya nanti adalah batu-batu paling indah yang tersedia dan berlian-berlian dan batu-batu rubi. Dan Anda tahu kan? Anda boleh mempelajari semuanya dan kembali ke latar belakang semuanya. Sebuah sungai yang indah yang mengalir dari takhta Allah dan pepohonan di tepi sungai yang memberi Anda buah yang menyembuhkan. Alkitab mengatakan buahnya bernatur terapeutik. Saya tidak tahu apa maksudnya. Saya pikir itu hanya berarti buahnya memampukan Anda untuk menikmati sorga lebih dari sebelumnya ketika Anda memakan buahnya. Dan inilah hal yang baik. Anda bisa memakannya semau Anda dan berat badan Anda takkan naik.
1: Haleluya, amin. Mengapakah kota surgawi itu disebut Yerusalem baru?
2: Nah, kota itu mencontoh Yerusalem yang ada sekarang. Suatu hari nanti Allah akan merenovasikannya dan tentu menambahkannya. Dan Yerusalem baru nanti akan menggantikan yang lama.
1: Anda menulis dan berbicara tentang malaikat-malaikat di surga dan saya bertanya-tanya, relasi macam apa yang akan kita miliki nantinya dengan para malaikat di surga?
2: Anda tahu kan bahwa saya tidak benar-benar mengetahuinya. Saya tidak tahu jawabannya. Malaikat dan manusia itu beda. Namun, kita akan bersekutu dengan mereka. Kita akan berada di surga bersama mereka selamanya. Dan nantinya mereka adalah salah satu kelompok warga yang akan Anda temukan di sorga. Bersamaan dengan orang-orang kudus dari perjanjian lama dan orang-orang kudus dari perjanjian baru, maka Allah akan menunjukkan kepada kita bagaimana cara berfungsi bersama mereka dan bagaimana mereka dapat menolong kita. Dan Alkitab memberitahukan kita bahwa kita akan mengungguli mereka. Sebab pernahkah Anda mendengar lagu lama itu? Para malaikat takkan pernah mengenal sukacita yang dibawakan oleh keselamatanku. Mereka berada di sorga, mereka sempurna, mereka kudus. Namun, mereka tidak pernah mengenal sukacita datang kepada Kristus seperti kita. Kita lebih baik daripada malaikat dalam hal itu.
1: Wow, Anda berbicara dan menulis juga tentang apa yang nantinya tidak ada di surga. Kekacauan, kutukan, bahkan gereja. Mengapakah itu janji yang begitu besar kuasanya?
2: Nah, sebab surga itu mutlak otentik. Takkan ada yang palsu atau apapun yang seperti itu di surga. Anda tahu kan, orang mengatakan, nah, di gereja-gereja kita seharusnya begitu. Namun kita semua tahu bahwa itu tidak benar. Kita menghadapi situasi-situasi di gereja kita yang membuat kita berpikir, bagaimana dia bisa bergereja sekaligus melakukan itu? Atau bagaimana dia bisa datang ke gereja dan bersikap seperti itu? Di sorga nanti takkan begitu. Di sorga nanti motif-motif akan mutlak sempurna. Orang akan mengerjakan ini itu karena alasan yang tepat. Mereka tak akan memiliki ekspektasi-ekspektasi kepentingan mereka sendiri. Nantinya itu adalah dunia yang baik, yang hanya dapat kita bayangkan. Namun dunia yang dengan sempurna digambarkan dalam kitab suci.
1: Izinkan saya mengajukan pertanyaan pribadi. Pernahkah Anda berkecil hati ketika mendengar orang-orang percaya jatuh? Tampaknya tahun lalu saja, begitu banyak cerita tentang orang-orang yang murtad dari iman mereka. Bagaimanakah hal itu berdampak terhadap hati Anda sebagai pendeta?
2: Nah, saya akan beritahukan kebenarannya. Kapan saja hal itu terjadi kepada seorang pendeta, saya merasa direduksi. Saya merasa seperti kehilangan sesuatu. Dan baru tahun lalu, beberapa orang yang saya kenal, yang tak pernah saya sangka akan menempuh jalan itu, ternyata menempuh jalan itu, dan hal itu meremukkan hati saya. Hal itu membuat saya lebih bertekad dari yang sudah-sudah untuk waspada setiap harinya dan memastikan kami tidak menganggap apapun sebagai hal yang sudah sewajarnya saja. Anda tahu kan, ini adalah cerita yang menarik. Teman saya, Howard Hendricks, yang pernah menjadi pengajar saya di seminari, pernah bercerita begini. Waktu itu saya mengantar dia entah kemana, di mana dia akan berbicara. Dan dia berkata, David, saya membawa buku hitam kecil ini dalam saku saya. Dan bertanya, buku ini berisikan nama-nama orang yang pernah menjadi murid saya selama ini, yang telah jatuh ke dalam dosa dan tidak lagi melayani Tuhan. Dan katanya,

0: 18. Dan saya pikir sungguh peringatan yang relevan bagi kita semua sekarang ini. Ketika Anda menunggang kuda dan berpikir diri hebat, Anda hanya sedang dalam perjalanan menuju masalah. Nah, mudah-mudahan Anda semua memiliki istri yang baik untuk membantu Anda tetap rendah hati seperti saya. Dan membantu Anda tetap fokus dan semuanya itu. Saya bukan bercanda ketika mengatakan bahwa pasangan Anda itu sangat membantu dalam semuanya itu. Namun ketika Anda melihat kegagalan-kegagalan itu, jika hal itu meremukkan hati Anda, apalagi hati Allah yang mengaruniakan anaknya sendiri demi keselamatan mereka.
1: Salah satu hal yang Anda tuliskan yang baru saja saya temukan adalah perjamuan kawin anak domba. Kita semua juga pernah menghadiri perjamuan kawin. Sebagiannya baik, sebagiannya tidak terlalu baik. Bicaralah kepada kami tentang perjamuan kawin anak domba.
0: Iya, Alkitab berbicara tentangnya sebagai salah satu peristiwa yang akan terjadi di sorga. Dan kita tahu siapa mempelai perempuannya, dan kita tahu siapa mempelai lelakinya. Dan akan ada perayaan di sorga yang akan, jika Anda pikir pernah menghadiri perjamuan-perjamuan kawin yang hebat, Anda belum menghadiri apa-apa, sebab yang satu ini nanti akan beda. Dan Anda tahu kan, ritual-ritual yang berbeda dari perkawinan Yahudi nanti akan dijalankan dalam perjamuan kawin ini. Saya tidak ada waktu untuk membahasnya secara rinci, namun nantinya itu adalah perayaan yang luar biasa tentang keselamatan kita serta relasi kita dengan Yesus.
1: Salah satu hal yang ingin saya tuliskan dengan akurat, demikian Anda menulis, bahwa hal utama di surga nantinya bukanlah Firdaus, surga, Yerusalem baru, walaupun semua tempat itu mengagumkan. Hal utama nantinya adalah Tuhan Yesus Kristus. Bisakah Anda menjelaskan apa maksudnya?
0: Iya, kita mengenal Dia hanya karena apa yang telah Dia karyakan bagi kita. Dan ketika kita mengambil jeda dan sadar, maksud saya, bagaimana hidup saya tanpa Yesus Kristus? Ajukanlah pertanyaan itu kepada diri sendiri. Nantinya sorga adalah perayaan tentang juru selamat kita. Dan Dia, Anda tahu kan, bahwa saya tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Bagaimana Dia bisa tersedia bagi kita semua. Begitu banyak dari kita, itulah salah satu hal yang tak terselami tentang sorga. Namun itu benar, Alkitab mengatakan demikian. Kita akan mengenal Yesus sebagaimana kita sendiri dikenal. Dan kita akan sempat mengenal Dia. Dan Alkitab mengatakan sesuatu yang bahkan lebih baik lagi. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Maksud saya, nantinya itu sungguh luar biasa.
1: Seperti apakah kita nantinya di surga? Usia berapa? Akankah kita boleh memilih? Usia 32 itu baik bagi saya. Akankah kita dapat memilih usia kita?
0: Buku apa yang selama ini Anda baca, Sheila? Anda tahu kan, itu pertanyaan yang besar. Dan ada banyak perdebatan tentang hal itu. Sebagian orang berpikir bahwa semua orang akan berusia 30 tahun. Sebab Yesus berusia sekian ketika masih di bumi. Namun hal itu bukan berarti bahwa nantinya sorga akan berpopulasi orang berusia 33 semua. Bukan. Akan ada gradasi usia. Akan ada orang muda dan orang yang lebih tua. Yang jelas, akan ada banyak balita di sorga. Saya tidak tahu berapa lama mereka akan tetap berusia balita. Dan saya tidak tahu jawaban bagi sebagian pertanyaan itu. Jadi paling baik adalah saya tidak memberikan jawaban yang tidak saya miliki. Yang saya ketahui hanyalah bahwa Allah lah yang mengendalikan semuanya itu. Dan Dia tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Dan ketika kita sampai di sana nanti, kita akan tahu.
1: Saya pernah mendengar sebagian orang prihatin kalau dikremasikan.

0: Bagaimana hal itu berdampak terhadap kekekalan saya? Itu bukan pertanyaan yang mudah.
1: Iya, betul. Tahu tidak? Seingat saya, selama menjadi pendeta, orang sudah mengajukan pertanyaan itu. Sebab kremasi telah menjadi bisnis yang sangat besar di dunia kita sekarang ini. Dan sudah melampaui bisnis pemakaman, dan lebih banyak orang yang dikremasikan. Dalam buku yang telah saya tulis, saya bercerita tentang sebuah gereja di Jepang, di mana kremasi hampir diekspektasikan karena populasi di sana. Dan seseorang pergi mengunjungi temannya yang adalah pendeta gerejanya. Dan sang pendeta membawa dia di bawah atap gerejanya dan berkata, "Saya mau kamu melihat kuburan kita." Ketika sampai di bawah atap, hanya kotak-kotak abu di mana-mana. Dari orang-orang yang telah dikremasikan di gerejanya, yang mereka simpan di bawah atapnya sebagai kuburan mereka. Dan saya pernah mengatakan di masa lalu, dengan sejujur mungkin, bagi saya kremasi itu tampaknya agak brutal bagi bait Tuhan, bagi bait Roh Kudus. Namun, tahu tidak, saya telah mempelajarinya selama menulis buku ini. Dan tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang bisa dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa kremasi itu salah. Jadi jika kremasi adalah bagian dari sejarah Anda, bagian dari apa yang Anda lakukan, saya tidak bisa mengatakan bahwa Anda bertentangan dengan firman Allah. Tak ada buktinya sama sekali.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Janji Surga. Judul spesial, wawancara Janji Surga bersama Dr. David Jeremia bagian kedua. Harapan akan surga bukan hanya memberi penghiburan tentang masa depan, tetapi juga mengubah cara kita menjalani hidup hari ini. Kita diajak untuk tetap rendah hati, setia kepada Kristus, berpegang pada kebenaran firman Tuhan, serta hidup dengan keyakinan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, janji Allah menguatkan kita agar terus percaya, tidak kehilangan pengharapan, dan memusatkan hidup pada hal-hal yang bernilai untuk selamanya. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul pertama, Janji Surga. Masih dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.

Atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Anda mengeluh. Keadaan di sekeliling Anda sangat gersang dan dingin adanya. Anda merasa kesepian dalam keluarga, dalam kalangan kawan-kawan, dan dalam gereja Anda. Akan tetapi, keadaan semacam itu bukanlah maksud Allah. Tuhan Allah ialah Bapa yang mengasihi Anda. Ia ingin Anda dikasihi dan berbahagia. Ia menunjukkan suatu jalan kepada Anda. Kasihilah orang lain dengan sepenuh hati, dan Anda akan menuai kasih.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.

Shalom, saudara ku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupa, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata di episode yang ke-562. Puji Tuhan. Yang ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan sekitarnya. Dan juga yang ada di Samarinda, Kabupaten Sanga-Sanga, Kabupaten Tenggarong dan sekitarnya, dan juga seluruh wilayah Indonesia yang terakses di radio live streaming. Pastor Apis berdoa, kiranya kasih anugerah Allah selalu menyertai kita. Secara khusus buat yang sakit, jangan pernah kecil hati. Percayalah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tetap sama. Mujizat Tuhan selalu tersedia bagi mereka yang senantiasa terus tetap memandang dan berharap kepada Tuhan Yesus. Anda yang punya masalah, tetaplah percaya, tetaplah berseru kepada Tuhan. Karena kita percaya setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan selalu ada di dalamnya, memberikan kita kekuatan. Puji Tuhan. Mari dalam episode yang ke-562. Saya mengajak setiap para pendengar, mari kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 7 dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Ayat 10. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Masih sama di kitab 1 Samuel, tetapi di ayat 7 dan 10 di pasal 8 tadi, saya membawa satu tema, yaitu ketika Allah tidak menjadi raja dalam hidup kita, tidak akan ada kemerdekaan sejati. Dan kita bersyukur di bulan Agustus, kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di setiap kota, di setiap provinsi, di setiap kota-kota juga, bahkan RT/RW, mereka semua merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Merayakan kemerdekaan dengan berbagai macam event, ada pertandingan, ada perlombaan dan sebagainya, bahkan juga ada perlombaan nyanyi dan sebagainya. Tidak ada masalah dalam hal itu, karena semua mengekspresikan kegembiraan karena Indonesia sudah merdeka. Tetapi pada hari ini, dalam kebenaran firman Tuhan, renungan yang kita dengar pada hari ini, ketika Allah tidak menjadi raja dalam hidup kita, jelas tidak akan ada kemerdekaan sejati. Dan hal ini mari kita renungkan bersama-sama dari ayat yang sudah kita baca dan sudah kita dengar. Saudaraku dikasih Tuhan, setelah bangsa Israel melihat kegagalan kepemimpinan anak-anak Samuel, dengan jelas sekali mereka, orang Israel, rakyat Israel, mereka datang kepada Samuel meminta seorang raja seperti bangsa-bangsa lain, saudaraku. Namun Tuhan menyingkapkan akar masalah yang sesungguhnya kepada Samuel. Permintaan itu bukan sekedar soal struktur pemerintahan, melainkan penolakan terhadap Tuhan sendiri sebagai raja atas Israel, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, sejak bangsa Israel, sejak mereka keluar dari Mesir, bangsa ini, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa ini memang, saudaraku, berulang kali
meninggalkan Tuhan dan mereka beribadah kepada Allah lain. Kita bisa lihat dari pembacaan kita di ayat 8 jelas sekali. Dan dalam hal ini saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Samuel. Jelas Samuel diperintahkan memperingatkan bangsa Israel tentang apa? Konsekuensi hidup di bawah raja manusia. Namun kalau kita bisa melihat dari ayat yang sudah kita baca, bangsa itu tetap bersikeras, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, bagian ini yang sudah kita baca, ini menunjukkan bahaya besar ketika manusia menggeser Tuhan dari posisinya sebagai raja dan menggantikannya dengan otoritas, menggantikannya dengan sistem atau sandaran lain yang kelihatan, saudaraku. Bangsa Israel ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Sebuah keinginan yang tampaknya wajar secara manusiawi. Tetapi sesungguhnya itu adalah suatu bentuk pemberontakan rohani, saudaraku. Sekali lagi kata kunci, ini adalah salah satu bentuk sesungguhnya, yaitu apa? Pemberontakan rohani, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan tidak lagi diberi tempat sebagai pemerintah tertinggi atas hidup seseorang atau suatu bangsa, yang muncul dengar bukanlah kebebasan, saudaraku, melainkan perbudakan baru di bawah sistem, ambisi dan otoritas manusia yang terbatas dan mudah gagal, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita, saudaraku. Matius pasal 6 ayat 33 dengan jelas dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus juga menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kita bisa mengkoreksi ayat itu, bisa melihatnya di Matius pasal 6 ayat 24 jelas sekali, saudaraku, clear. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika Yesus diakui sebagai Tuhan dan Raja atas hidup seseorang, barulah kebebasan sejati dialami. Sebagaimana Yesus sendiri berkata, jelas sekali, clear, Yohanes pasal 8 ayat 32. Dikatakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku dikasihi Tuhan, penolakan terhadap pemerintahan Allah, baik oleh Israel dahulu maupun oleh manusia di zaman modern, itu selalu berujung pada perbudakan baru dalam bentuk lain, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di zaman now ini, di zaman sekarang ini, hari-hari ini kita bisa melihat banyak orang mencari kemerdekaan dan kebahagiaan. Mereka mencarinya melalui kekuasaan, bahkan juga melalui harta, dan juga melalui jabatan atau juga pengakuan manusia yang sering disebut dengan validasi, saudaraku. Namun, tanpa Tuhan, sekali lagi, tanpa Tuhan sebagai raja atas hati mereka, yang didapat mereka hanyalah kelelahan dan kekosongan baru, saudaraku. Coba cek baik-baik, koreksi kehidupan kita setiap para pendengar. Mungkin ada di antara kita seperti ini, saudaraku. Jadi yang didapat, yang kita dapat hanyalah kelelahan dan kekosongan baru, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, kemerdekaan sejati, baik pribadi, keluarga, gereja, maupun bangsa, hanya mungkin terjadi, saudaraku,
ketika Tuhan diberi tempat tertinggi untuk memerintah, saudaraku. Dalam keputusan, prioritas, dan arah hidup kita sehari-hari, saudaraku. Pastikan, di zaman now ini, di zaman modern ini, semua para pendengar dimanapun Anda berada, berikan Tuhan tempat yang tertinggi dan memerintah dalam keputusan kita, prioritas kita, dan arah hidup kita sehari-hari. Berikan Dia tempat yang tertinggi. Saudaraku dikasihi Tuhan. Ada sebuah kesaksian kita tahu di zaman modern ini, kesaksian di zaman modern ini. Banyak kesaksian orang yang mengejar kesuksesan. Banyak orang mengejar kesuksesan dan kendali, mereka mengejar apa? Kendali penuh atas hidupnya sendiri. Namun akhirnya mereka merasa apa? Mereka merasa hampa dan terikat oleh ambisi. Bahkan akibatnya juga mengalami hutang atau kecemasan yang tidak pernah berkesudahan. Sebaliknya, saudaraku, di zaman modern ini ada pula kesaksian-kesaksian yang sudah kita dengar, bahkan juga mungkin Anda mendengarnya, saudaraku. Di zaman modern ini, mereka yang memilih menyerahkan kembali kepemimpinan hidupnya kepada Tuhan dalam keluarga atau juga usaha maupun pelayanan, dan mereka mengalami ketenangan, saudaraku. Mereka mengalami ketenangan serta arah hidup yang jauh lebih jelas dan merdeka, meski secara materi mereka belum tentu berubah drastis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada tiga hal yang bisa kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, saudaraku, uji siapa yang sesungguhnya memerintah hidup kita. Mari kita cek, siapa yang sesungguhnya memerintah hidup kita? Apakah keegoisan kita? Dan jelas juga seperti apa yang Yesus katakan, kita tidak mungkin mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Allah dan kepada Mamon. Atau jangan-jangan uang yang memerintah kehidupan kita, atau juga harta. Apakah Tuhan, atau ambisi, atau juga uang, atau juga jabatan, dan atau juga mungkin pendapat orang lain yang sebenarnya itu menjadi raja dalam keputusan sehari-hari. Renungkan siapa yang sesungguhnya memerintah hidup kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, sangat mengerikan kalau bukan Yesus Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita, kita pasti binasa. Kenapa? Alkitab dengan jelas mengatakan, Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus, pasti binasa. Pastikan, nomor satu, biarlah Yesus itu menjadi raja dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau uang yang menjadi raja dalam kehidupanmu, mengerikan, saudaraku. Itulah sebabnya manusia tidak pernah konsisten. Hidupnya berubah-ubah. Karena uang itu punya nilai yang tidak pernah tetap. Nilainya selalu berubah-ubah. Makanya kalau kita cinta uang, makanya enggak heran. Hidup kita seperti uang. Cepat sekali berubah nilainya. Tapi hari ini, kalau hidup kita seperti Yesus, hidup kita, hidup saya dan saudara seperti Yesus. Kenapa seperti Yesus? Karena ada Yesus di hati kita. Saya percaya kita diberikan kekekalan. Hidup kita, hidup yang penuh dengan

mari kita rubah. Segera ambil keputusan, kembalikan tata itu. Biarkan Yesus yang mengambil alih seluruh kepemimpinan hidup kita. Dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Biarkan firman Tuhan dan kehendak Tuhan menjadi penentu utama. Bukan sekedar pelengkap. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan pernah takut. Kalau Tuhan yang mengambil alih kehidupanmu, percayalah Tuhan tidak pernah salah. Tuhan akan membawa kita kepada tujuannya yang sempurna. Jangan pernah ragu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Berikan Yesus, Roh Kudus menuntut hidupmu, saudaraku. Yang ketiga, jangan tergoda meniru pola dunia demi rasa aman yang semu. Apapun yang terjadi, saudaraku, jangan tergoda. Kita lihat orang Israel, mereka tergoda. Mereka menggeserkan posisi pemerintahan Allah yang sejati kepada pemerintahan manusia. Mereka tergoda karena mereka melihat bangsa-bangsa lain. Makanya enggak heran, salah satu penyebab besar kenapa orang Israel seringkali mengalami kejatuhan di dalam dosa, karena mereka suka melihat kondisi bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya, poin yang ketiga, renungan nomor tiga ini, jangan tergoda meniru pola dunia demi rasa aman yang semu. Makanya saudaraku dikasih Tuhan, belajar dari kuda, kacamata kuda. Anda pernah melihat orang penunggang kuda? Kan mata kuda itu kan diberikan kacamata. Kenapa diberikan kacamata kuda? Karena kuda nggak bisa lihat kiri kanan, saudaraku ya. Matanya lurus. Dia kalau lihat kiri kanan tuh kalau lehernya dibelokin, saudaraku ya, baru bisa lihat. Makanya perlu kita menggunakan kacamata kuda supaya pandangan kita lurus. Di akhir zaman ini berapa banyak orang-orang Kristen tidak menggunakan kacamata kuda. Yang dilihat kiri kanan. Ada istilah, ada frasa berkata, rumput tetangga lebih hijau. Saya mau kasih tahu, jangan pernah lihat rumput tetangga hijau. Jangan pernah melihat gereja orang lain lebih baik daripada gereja saya. Tetap memandang ke depan. Tetap lihat kepada Yesus. Jangan tergoda, saudaraku dikasih Tuhan, belajar setia, tetap memandang, tetap setia kepada Yesus, saudaraku. Dengar baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan, kemerdekaan sejati itu tidak datang dari menyerupai sistem atau standar dunia, saudaraku, melainkan, ini dahsyat, dari ketaatan penuh kepada pemerintahan Allah. Apalagi sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran di YouTube yang mengerikan. Ajaran-ajaran yang menentang perpuluhan dan sebagainya. Yang membuat Anda tidak lagi suka memberi. Dan ini akibatnya membuat kita tidak lagi mengasihi Tuhan. Yang akibatnya apa? Mengubah sistem pemerintahan di hati kita. Bukan Tuhan lagi, tetapi mamon yang menguasai hati kita. Hari ini dengar baik-baik. Jangan kita melihat media sosial YouTube. Ajaran yang gak karu-karuan. Tetap kita jangan meniru. Mata kita tetap memandang kepada Yesus. Sekali lagi, jangan tergoda meniru pola dunia demi rasa aman yang semu. Hari ini saudaraku dikasih Tuhan, kembali renungkan baik-baik. Ketika Allah tidak menjadi raja dalam hidup kita, tidak akan ada kemerdekaan sejati. Dan hari ini, saya berdoa, izinkan hatimu. Izinkan hatimu, buka hatimu, dan biarlah Yesus Tuhan menjadi raja dalam kehidupanmu. Sehingga pada hari ini engkau mengalami 100% benar-benar merdeka. 100% mengalami kemerdekaan sejati. Dan izinkan Roh Kudus mengambil alih kehidupanmu. Jangan lagi egomu yang memimpin hidupmu. Jangan lagi uang yang memimpin hidupmu ataupun dan lain-lain, tapi izinkan Yesus yang menjadi raja dalam kehidupanmu. Mari buka hatimu, saya berdoa. Bapa, pada hari ini kami buka hati kami. Kami mengundang Roh Kudus, masuklah di hati kami. Kami mengundang

0: menjadi raja dalam kehidupan kami, membebaskan kami dari perbudakan dosa, melepaskan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk dosa. Dan pada hari ini kami percaya kami semua mengalami kemerdekaan sejati. Karena Yesus ada dalam kehidupan kami, Yesus sudah menjadi raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, kami buka hati kami. Kami menyadari kami manusia yang berdosa. Dan kami bersyukur kau Yesus sudah masuk dalam hati kami, membawa kami kepada kemerdekaannya sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Secara khusus, hamba berdoa juga buat yang sakit. Mari para pendengar, pegang bagaimana sakit saya berdoa. Setiap bagian-bagian sakit yang dipegang oleh para pendengar, baik sakit kanker, benjolan, maupun bagian kaki tangan yang mereka pegang, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya hari ini, kuasa mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, keselamatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini dan terus dukung pekerjaan pelayanan pastor yang Pastor Abis lakukan. Di bulan Agustus ini kita akan melayani ODGJ, ada 100 orang lebih, dan juga kembali ke Jakarta, dan di akhir Agustus juga kembali ke Kalimantan Timur. Anda bisa mendukung program pelayanan kami, Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991, ANG Berapa Samarinda, sekali lagi, di BCA 735-004-5991, ANG Berapa Samarinda. Terima kasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya, dan tetap semangat. Shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Brixton, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir ban deck, velg Jansa, dan PBI. Untuk kebutuhan kendaraan Anda, kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541-742-426, 0541-742-426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821-5299-1734, 0821-5299-1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution.

Sobat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852-5011-4216 dan Misi di 0813-4711-4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda.

Shalom, selamat malam hal listener. Kembali mengudara dua negara Anda dari jalan kebagian nomor 27C Samarinda. Bersama Mayor tentunya di malam hari ini dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk kita kembali memahami arti peduli dan berbagi. Dan tentunya seperti biasa hal listener, dalam durasi 1 jam ke depan, program ini akan menghadirkan informasi terkhusus spesial malam hari ini, kesaksian partner, dan juga nanti kita akan ditemani dari Sekretaris Mission Care, Bapak Guru Injil Gideon Manurung MA. Dan tentunya di malam hari ini juga mengucap syukur dan terima kasih untuk sponsor yang mendukung terselenggaranya program ini. Ada Hotel Royal Park Samarinda dan Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Anda juga dapat berinteraktif bersama kami di 0811-587-028 dan juga di 0853-8872-2594. Dan pastinya hal listener, Anda juga dapat menyaksikan siaran visual kami ya di jalur Facebook di Heartline Spasi Samarinda. Anda juga dapat melihat siaran tunda kami, beberapa program-program yang tentunya sudah tayang, yang mungkin Anda ingin dengarkan kembali, boleh di YouTube, di Mission Care Spasi Samarinda. Dan pastinya tanpa berlama-lama lagi di malam hari ini, sebelum kita mengawali program ini, mari Mayor mengajak kita untuk dapat membukanya di dalam doa. Bapa terkasih, Bapa termulia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini sukacita untuk kami bisa berkumpul dalam program ini. Kami percaya Bapa yang mendengarkan di kondisi apapun saat ini mereka sedang mendengarkan, Tuhan urapi agar pesan yang kami sampaikan malam hari ini dapat kembali mengingatkan arti peduli dan berbagi. Kiranya kesaksian partner malam hari ini menggugah kita untuk mari berperan dan terlibat menjangkau yang tak terjangkau. Kami memulai program ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, diawali beberapa kesaksian nanti, ada kesaksian dari Pendeta Martinus, kesaksian dari Michael, kesaksian dari Stewart Nelwan, dan juga ada dari Lestari Bombing dan juga kesaksian Juniarti. Dan pastinya, mari sama-sama kita dengarkan.

0: Shalom, perkenalkan nama saya Pendeta Martinus Bartolomeus Sengono STH. Saya melayani di GKRI Elkibor Sotek Kilometer 32 di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya bersyukur saya boleh mendapat kesempatan menjadi partner Mission Care Samarinda. Awalnya saya diperkenalkan oleh rekan saya yang ada di Samarinda, dia sampaikan kepada saya mau tidak untuk bergabung di Mission Care. Saya bersyukur dan saya akhirnya boleh bergabung dengan Mission Care, dan Mission Care saya boleh menjadi partner Mission Care, dan saya boleh didukung dalam pelayanan, khususnya pelayanan di GKRI di pedalaman di Sotek, boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus, yaitu melalui jiwa-jiwa yang terhilang, yang terabaikan. Saya sangat bersyukur. Selain itu, saya juga boleh dibekali dengan pembekalan-pembekalan yang ada di Mission Care, dan juga boleh berkenalan dengan mitra-mitra dan juga rekan-rekan yang begitu banyak yang sudah Mission Care dukung di dalam pelayanan, baik sebagai hamba Tuhan dan juga mahasiswa teologi, bahkan guru agama Kristen. Saya bersyukur boleh memiliki kesempatan, boleh menjadi yang disupport oleh Mission Care. Bahkan sampai hari ini sudah menjadi alumni pun, Mission Care juga tidak lupa oleh para alumni. Saya boleh juga diperhatikan melalui dukungan dari rekan-rekan, secara khusus juga untuk hamba Tuhan, yaitu Bapak Gideon Manurung, yang selalu juga memberikan semangat di dalam pelayanan jejaring. Dan saya merasakan saya tidak sendiri, saya ada mitra, bahkan selalu didukung, baik juga di dalam doa. Saya bersyukur untuk itu, dan ini boleh menjadi kesaksian bagi para rekan-rekan dimanapun berada, dan kiranya juga menjadi mitra yang terus mendukung dalam doa kepada Mission Care dan juga kepada saudara-saudara kami yang seiman dan yang mau mendukung pelayanan Mission Care. Dan itu yang bisa saya rasakan dan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Michael. Asal saya dari Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau, tepatnya di Desa Sembuakarot. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan teologi dengan kerinduan untuk diperlengkapi menjadi hamba Tuhan yang setia dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan terus memimpin setiap langkah kehidupan saya. Sekalipun saya menghadapi berbagai tantangan selama menjalani studi saya dalam perkuliahan saya. Saya bersyukur dapat menjadi salah satu partner Mission Care. Bagi saya, Mission Care bukan hanya memberikan bantuan secara materi saja, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Tuhan memelihara anak-anaknya melalui orang-orang yang memiliki hati untuk mendukung pelayanan dan pendidikan anak-anak teologi. Sebelum saya menerima bantuan Mission Care, saya sering menghadapi pergumulan dalam memenuhi kebutuhan selama masa perkuliahan saya. Keterbatasan biaya membuat saya khawatir apakah saya dapat terus melanjutkan studi dengan baik. Namun di tengah semua itu, Saya terus belajar bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepada Dia. Saya terus berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab doa saya. Saya menerima bantuan dari Mission Care. Saya merasakan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. Bantuan tersebut sangat meringankan beban biaya pendidikan dan kebutuhan selama saya kuliah, sehingga saya dapat menjadi lebih fokus lagi belajar, bertumbuh dalam iman, serta mempersiapkan diri untuk pelayanan saya. Saya benar-benar melihat bahwa Tuhan menyediakan kebutuhan saya melalui kepedulian Mission Care dan para donatur-donatur yang dipakainya yang luar biasa. Melalui kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mission Care dan seluruh para donatur yang telah menjadi saluran berkat bagi saya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus membalas setiap kebaikan, memberkati pelayanan, pekerjaan, keluarga, dan kehidupan Bapak Ibu, serta semua pihak yang telah mendukung pendidikan-pendidikan kami. Mohon dukungan doa agar saya tetap setia dalam panggilan Tuhan, bertumbuh dalam karakter yang semakin serupa dengan Kristus, menyelesaikan studi dengan baik, dan kelak suatu hari nanti dapat melayani dengan sungguh-sungguh untuk memberitakan Injil serta menjadi berkat bagi banyak orang. Yang harapan saya ke depannya sebagai partner Mission Care, saya memiliki harapan agar Tuhan terus memakai Mission Care menjadi saluran berkat bagi banyak mahasiswa teologi yang sedang mempersiapkan diri untuk melayaninya. Kiranya pelayanan ini semakin berkembang, menjangkau lebih banyak orang, dan terus menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendukung lahirnya hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang handal, yang siap dipakai Tuhan luar biasa ke depannya. Ya, secara pribadi saya berharap dapat menggunakan setiap kesempatan dan dukungan yang saya terima dengan penuh tanggung jawab. Saya ingin menyelesaikan pendidikan teologi dengan baik, terus bertumbuh dalam iman, karakter, dan pengetahuan akan firman Tuhan, sehingga pada waktu saya dapat menyelesaikannya dengan baik, dengan setia dimanapun Tuhan mengutus saya. Saya juga berharap hubungan saya dengan Mission Care tidak berhenti hanya sebagai penerima bantuan, tetapi menjadi sebuah kemitraan dalam pekerjaan Tuhan. Kelak saya menjadi pribadi yang dapat memberkati orang lain lagi, sebagaimana saya telah lebih dulu diberkati melalui kepedulian Mission Care dan para-para donatur. Kiranya Tuhan terus senantiasa memberkati Mission Care, para donatur, dan semua pihak yang terlibat dalam pelayanan ini. Biarlah setiap benih kasih yang telah ditaburkan menghasilkan buah yang melimpah bagi kemuliaan nama Tuhan.
2: Ya, baik, shalom. Perkenalkan, nama saya Streonar Gratian Elwan. Asal saya dari Manado, Sulawesi Utara. Dan saya mahasiswa STT Samarinda. Saya menjadi alumni STT Samarinda. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, kesempatan kali ini saya bisa berbicara dan menceritakan tentang kebaikan dan luar biasanya Tuhan dalam kehidupan saya. Kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya, hal luar biasa yang saya bisa rasakan selama saya menjadi partner Mission Care. Pada tahun pertama saya menerima itu, saya bersyukur bahwa pada saat itu istilahnya saya memang lagi mencari dukungan ataupun dana yang butuh untuk saya sekolah kuliah. Tapi puji syukur, melalui Mission Care ini, saya menjadi partner Mission Care ini, saya bisa memberikan sedikit hal yang luar biasa, bahwa Mission Care ini bisa membantu saya sampai saat ini. Dan tahun pertama saya menerima Mission Care, dan itu saya menceritakan banyak hal, saya memberikan tentang tanggung jawab saya sebagai partner Mission Care. Dan tahun kedua saya menerima partner Mission Care ini, di situ saya bersyukur bahwa di situ pada masa-masa susahnya, di mana masa-masa gentingnya tentang berbicara tentang uang, tetapi kali itu kembali saya dikuatkan bahwa saya ada menjadi partner Mission Care karena Tuhan. Biarlah pada tahun itu menjadi pelajaran bagi saya bahwa saya bisa menerima dan menjadi partner Mission Care. Dan tahun kedua itu banyak hal yang luar biasa, pelayanan-pelayanan saya lakukan berkat semuanya melalui sponsor dari menjadi partner Mission Care Samarinda. Dan tahun ketiga saya menerima partner sebagai partner Mission Care Samarinda. Itu adalah hal yang luar biasa. Sampai saat ini saya ada, dan yang saya mau ucapkan bahwa terima kasih buat partner Mission Care sampai saat ini bisa menolong membantu saya. Ini adalah hal yang luar biasa yang dalam hidup saya, dalam semasa kuliah saya bisa mengabdikan diri sebagai partner Mission Care Samarinda. Dan untuk kedepannya, saya seorang pelayanan di gereja Pos PU KKI Kara Alaska, dan saya kuliah di STTI Samarinda. Dan harapan saya ketika saya menjadi partner Mission Care, saya bisa memberikan pelayanan saya yang terbaik bagi orang-orang di luar sana, bagi saya diri sendiri, dan terutama kepada Tuhan. Saya bersyukur, dan biarlah cabang Mission Care Samarinda ini tetap maju, tetap dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya dalam naungan Tuhan. Terima kasih, saya Senior Gratin Nelwan. Saya ucapkan shalom.
3: Shalom, selamat malam. Saya ingin memulai kisah sini dengan ucap syukur kepada Tuhan karena sampai hari ini saya boleh berdiri ada dan menjalani panggilan sebagai seorang guru. Dalam setiap proses hidup saya melihat bagaimana Tuhan memimpin dan menolong saya. Bahkan di saat-saat yang tidak mudah, ada banyak hal yang mungkin tidak saya mengerti pada awalnya, tetapi Tuhan selalu menunjukkan jalannya pada waktu yang tepat. Perkenalkan, nama saya Lestari. Sejak kecil saya sudah memiliki kerinduan untuk menjadi seorang guru, terutama menjadi guru agama ya. Nah, kerinduan itu bukan hanya sekedar keinginan, tetapi semakin hari semakin kuat di dalam hati saya merasa ada panggilan untuk bisa membagikan nilai-nilai kebaikan dan iman kepada anak-anak sejak dini. Nah, kerinduan itu terus saya bawa sampai saya menempuh pendidikan, termasuk pendidikan menengah atas di Samarinda. Dalam setiap tahap pendidikan, saya semakin diteguhkan bahwa jalan yang saya pilih adalah menjadi seorang guru. Nah, setelah itu saya melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di salah satu kampus teologi di Samarinda dengan mengambil jurusan pendidikan agama Kristen. Nah, melalui proses tersebut saya semakin diperlengkapi baik dalam pengetahuan maupun dalam iman untuk menjalani panggilan ini. Saya percaya bahwa menjadi guru bukan hanya sebuah pekerjaan, tetapi sebuah panggilan untuk membentuk kehidupan orang lain. Puji Tuhan, setelah lulus dan melalui setiap proses yang saya jalani, akhirnya saya diberi kesempatan untuk mengajar di salah satu sekolah negeri Samarinda. Itu menjadi awal pelayanan saya sebagai seorang guru. Nah, dalam prosesnya, saya belajar banyak hal. Saya harus beradaptasi dengan lingkungan baru, menghadapi berbagai karakter siswa, dan menjalani tanggung jawab yang tidak ringan. Namun, saya percaya Tuhan selalu menyertai setiap langkah saya. Nah, suka menjadi guru adalah ketika melihat siswa berkembang yang dulunya tidak mengerti, menjadi mengerti, yang tidak percaya diri menjadi berani. Itu menjadi sukacita yang luar biasa bagi saya. Namun, ada juga duka dan beban. Nah, terkadang saya merasa sedih melihat siswa yang mengalami kesulitan, baik dalam mengajar maupun dalam kehidupan mereka. Nah, saya sebagai guru hati ini sering rindu untuk menolong lebih banyak, tetapi ada keterbatasan. Nah, visi saya adalah menjadi guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membentuk karakter siswa. Ya, itu adalah visi saya. Kemudian misi saya adalah mengajar dengan kasih, kesabaran, dan menjadi teladan. Kerinduan saya, setiap siswa dapat bertumbuh menjadi pribadi yang baik, takut akan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesamanya. Di tengah perjalanan ini, saya merasakan pertolongan yang nyata, yang luar biasa melalui mission card Samarinda. Nah, di sini saya mau cerita awal mula saya mengenal mission card itu. Mission card Samarinda adalah pada tahun 2023. Saat itu saya diperkenalkan oleh Pak Gideon yang pada waktu itu menjabat sebagai sekretaris mission card Samarinda. Ketika saya sedang mengajar di salah satu sekolah dasar di Samarinda. Nah, melalui perkenalan tersebut, saya kemudian diterima sebagai partner atau penerima subsidi. Saya juga sudah beberapa kali menerima bantuan, dan hal ini sangat-sangat membantu saya dalam pelayanan saya sebagai guru agama. Dan saya sangat bersyukur karena melalui program ini, saya merasakan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan saya. Nah, bantuan yang diberikan ini bukan hanya secara materi, tetapi juga menjadi penguatan secara rohani dan emosional bagi saya. Nah, dalam setiap kegiatan pembagian subsidi, saya merasakan kebersamaan dan perhatian yang luar biasa, ya, yang saya dapatkan. Kami tidak hanya menerima bantuan, ya, tetapi juga mendapatkan doa, motivasi, dan semangat untuk terus melayani dengan setia. Nah, momen tersebut menjadi pengingat bahwa saya tidak berjalan sendiri, ada banyak pihak yang Tuhan pakai untuk menopang pelayanan saya ini. Pesan dan kesan saya untuk Mission Care Samarinda. Kesan saya terhadap Mission Care Samarinda adalah sangat baik, ya. Saya merasakan kasih Tuhan melalui setiap pelayanan yang diberikan. Pesan saya, kiranya pelayanan ini terus berkembang dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi, khususnya para guru dan pelayan yang membutuhkan dukungan, ya. Tetaplah menjadi saluran berkat Tuhan dan teruslah melayani dengan hati yang tulus. Saya juga berharap semakin banyak orang yang tergerak untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan ini, sehingga dampaknya semakin luar biasa. Itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
4: Shalom, perkenalkan nama saya Juniarti. Saya adalah salah satu penerima beasiswa Mission Care Chapter Samarinda, dan saat ini saya sedang berkuliah di STT Samarinda dengan jurusan teologi. Perkenalkan nama saya Juniarti. Saya adalah salah satu penerima beasiswa Mission Care Chapter Samarinda, dan saat ini saya sedang berkuliah di STT Samarinda dengan jurusan teologi. Nah, puji Tuhan, dari awal saya masuk sampai saat ini saya pelayanan di ke SJA Philadelphia Lojanan sebagai mahasiswa praktek. Di awal tahun 2023, saya mendapatkan bantuan Mission Care periode yang pertama, dan saya bersyukur karena dalam hal ini saya sangat terbantu dalam hal untuk membiayai kuliah saya juga, termasuk biaya kendaraan saya pulang pergi ke tempat pelayanan. Dan sampai saat ini saya merasa terberkati oleh adanya bantuan Mission Care Chapter Samarinda ini. Harapan saya sebagai partner Mission Care Chapter Samarinda saat ini adalah semoga kedepannya Mission Care makin sukses dan makin maju, para penanggung jawabnya makin diberkati oleh Tuhan, dan harapan saya tidak hanya sampai di sini bantuan Mission Care, tetapi dapat melanjutkan generasi-generasi berikutnya dan dapat membantu banyak orang di luar sana. Terima kasih.

0: Iya, shalom Pak Gideon.
1: Ya, shalom. Selamat malam, Le.
0: Selamat malam Pak Gideon. Ya, tadi di segmen awal Pak Gideon kita sudah mendengarkan kesaksian dari partner Mission Care, ada Pendeta Martinus, ada Michael, ada Stanward Nelwan, ada Lestari Bombing, dan juga Juniarti. Di segmen awal yang menggugah kita untuk bisa memberikan gambaran bagaimana member kita ini Pak Gideon ya, berpartisipasi, mensubsidi hamba-hamba Tuhan. Ini salah dari beberapa hamba Tuhan yang disubsidi, ada 5 orang yang tentunya memberikan kesaksian kita di malam hari ini. Bagaimana tentunya Pak Gideon?
1: Ya, puji Tuhan, itulah kondisi Pak yang real, yang ada. Dan Mission Care memang pelayanannya arahnya ke sana.
0: Ya.
1: Jadi dengan demikian, walaupun apa ya, kita sudah hampir 3 periode belum memberikan dana subsidi.
0: Ya.
1: Ya, kita doakan saja nanti dalam 2-3 minggu ke depan akan apa dilaksanakan. Itu ada beberapa pembicaraan dan saya sendiri sebagai pelayan di Mission Care sedang mengumpulkan data-data sehingga kita harapkan nanti pembagian subsidi bisa kembali dikerjakan dengan seperti semula. Ya, melalui kesaksian tadi kita tahu bahwa memang dana untuk para partner itu langsung dibagikan. Tidak ada potongan sedikit pun dari apa dari pengurus dan sebagainya. Jadi para member atau pemberi subsidi memberikan dananya langsung akan diterima oleh partner atau penerima subsidi. Begitu Mayor.
0: Iya. Dan tentunya di kendala mungkin Pak bisa disampaikan kendala apa sebenarnya yang terjadi sehingga 3 kali kembali nih Pak ya, tidak terjadinya pemberian subsidi nih Pak.
1: Ya, kendala yang kita hadapi selama 3 kali tidak ada subsidi, memang ada beberapa yang dari apa legalitas yayasan kita ya, dari awal seperti itu, karena memang ada dari pusat Mission Care sendiri sedang membenahi apa yang diminta ya. Dulu cukup Kementerian Hukum dan HAM, tapi ini ditambah dengan beberapa kementerian yang saya ingat itu ya, salah satunya adalah Kementerian Sosial. Nah, sehingga kita tahu bahwa pelayanan Mission Care ini bukan di bawah yayasan tetapi di bawah perhimpunan Mitra Misi Indonesia. Jadi kalau perhimpunan itu sebenarnya adalah pelayanan sosial atau keagamaan yang tidak punya profit seperti yayasan. Ya, jadi itu yang apa namanya yang selama ini kendala bagi kita ya. Sehingga untuk sementara ini dana subsidi itu ditransfer bukan di nomor rekening Mission Care tetapi nomor rekening bendahara kita. Jadi itu yang sebenarnya tetap sedang kita urus. Ya, pernah pada waktu kita mau memberi subsidi terakhir itu kan kita kasih apa kita pemberian subsidi itu 6 Agustus 2025. Nah, itu pun kita mengambil sikap waktu itu yaitu tidak boleh sebenarnya sebesar itu karena itu kan atas nama rekening yayasan perhimpunan Mitra Misi Indonesia Samarinda. Nah, tapi karena memang bendahara dekat minta pertimbangan bahwa ini bukan untuk profit ya. Ini untuk pelayanan sosial dan sebagainya sehingga bisa diambil. Nah, setelah itu, nah itu diingatkan oleh pihak rekening bahwa nanti tidak bisa sebesar itu. Nah, sehingga pertimbangan-pertimbangan kita kita memikirkan kalau nanti sudah member memberikan dana subsidinya tidak bisa diambil, akhirnya kan membuat apa ya pelayanan mission care ke depannya nanti kan menjadi bermasalah.
0: Ya.
1: Nah, sehingga pada waktu itu karena memang supaya jalan, akhirnya diputuskanlah untuk sementara pakai nama Pak Hengki Lau
0: ya.
1: Sebagai apa sebagai bendahara kita. Ya, itu yang sebenarnya terjadi, sehingga kendala-kendala ini sebenarnya kendala teknis yang memang membawa dampak sampai tiga periode ini belum ada pembagian subsidi.
0: Okay.
1: Ya, walaupun ada beberapa member itu memberinya itu tiap bulan, ada kurang lebih ada berapa ya, dua ya, dua member itu per bulan. Lalu sedangkan yang lain-lainnya itu kan bisa per periode, bisa juga per 6 bulan, bisa juga per 3 bulan.
0: Ya.
1: Nah, itu. Jadi kita sebenarnya kendala itu yang apa yang terjadi di lapangan memang ada kendala utama, yaitu kendala utamanya seperti ini, tapi ada beberapa kendala yang membuat kendala utama ini menjadi parah, tapi ya itu bisa kita selesaikan pelan-pelan, yaitu kita sudah kita diskusikan supaya jangan sampai nanti ke depannya ini, karena ini kan yang dilihat oleh pemerintah ini kadang-kadang kan masalah kasus-kasus yayasan-yayasan ini. Nah,
0: iya, jadi berdampak ya, ke mission care ya Pak ya.
1: Iya. Ya. Padahal kan kita bukan yayasan. Sudah kita alihkan itu ya kata apa?
0: Kata yayasan.
1: Badan hukum yayasan ke perhimpunan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau perhimpunan memang ya tidak ada dasar hukumnya untuk misalnya kalau misalnya member itu memberikan kepada partner, okay, itu harus dipotong dan sebagainya. Ya, karena itu yang real terjadi. Jadi kita ya harap bersabar saja Mei ya. Untuk langkah-langkah seperti ini, dan ada langkah-langkah yang mungkin yang mendukung daripada itu, kita sudah diskusikan supaya para member, para pengurus juga mengerti bahwa ini kita perlu jangan terlalu melihat pendapat pribadi ya. Jadi kita melihat keseluruhan itu secara utuh, gitu.
0: Ya. Dan tentunya dari terkendalanya juga pembagian subsidi, ada juga mungkin menjadi skala prioritas mengingat daftar tunggu dari partner sendiri, Pak. Karena Mission Care apakah masih tetap membuka untuk calon partner baru, Pak?
1: Kalau itu tetap kita buka sampai saat ini.
0: Ya.
1: Dan saya pun memprediksikan, pada waktu saya kembali mengerjakan data-data untuk pembagian subsidi,
0: okay,
1: kan itu kan sudah berjalan dengan apa ya, dengan secara waktu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ya nanti kita ya salah satu kendalanya adalah nanti partner lama tidak menerima, nah partner baru ini nanti ya agak kesulitan kita cari, karena kan bagaimanapun juga partner-partner lama ini kan seperti terutama mahasiswa teologi kan mereka sudah ada yang tamat dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Kan? Nah itu nanti ya itu yang nanti akhirnya kita karena mereka sudah tidak kuliah lagi, lalu mereka sudah bayar kuliahnya, nah akhirnya kan diganti itu tidak mungkin.
0: Betul.
1: Iya kan. Jadi partner itu misalnya di satu sekolah gitu kan, sekolah teologi, lalu mereka sudah tamat, sudah apa ya, dengan cara Tuhan tolong mereka, dan akhirnya mereka kan bisa selesai kuliahnya. Nah, tidak mungkin Mission Care akan membantu yang seperti itu.
0: Iya.
1: Dan sekolah pun nanti kan merasa juga lah mereka sudah tamat kok dibantu. Sehingga yang diusulkan oleh sekolah biasanya itu yang adik-adiknya. Nah, sementara adik-adiknya ini nanti kan kita memulai dari awal lagi, misalnya harus mengisi formulir dan sebagainya. Itu nanti yang secara teknis saya sebagai sekretaris yang melayani secara sekitar sini ya agak agak apa ya agak
0: kelimpungan ini ya, Pak ya.
1: Pergumulan, iya. Karena kan mereka kan seharusnya mereka dibantu, tapi mereka ya tapi kan puji Tuhan juga.
0: Iya.
1: Ada satu sisi yang harus kita lihat bahwa ini cara Tuhan untuk menolong. Sama seperti saya dulu sekolah teologi kan begitu. Ya, Tuhan mungkin beri kesempatan misalnya mission care dalam kondisi yang bermasalah sehingga misalnya badan-badan yang lain bisa bisa membantu gitu. Nah, sehingga kita member ini harus sadar, itu sadar dengan sepenuh hati kita sadar bahwa kalau kita diberi kesempatan melayani di mission care itu anugerah Tuhan untuk membantu, apa untuk mendukung dana mahasiswa teologi ya, hamba Tuhan dan guru agama Kristen itu anugerah Tuhan. Tanpa kita pun ya tanpa kita pun Tuhan bisa pakai gitu. Nah, itu yang membuat membuat hati saya sebagai pelayan Tuhan di Mission Care Chapter Samarinda sebagai sekretaris itu kan dilema itu. Satu sisi mereka sudah iya kan
0: selesai
1: apalagi teman iya apalagi teman-teman kita misalnya guru agama Kristen yang hanya dibayar 500 ribu gitu tiba-tiba mereka apa tidak mendapat subsidi, mereka sudah selesai apa misalnya mereka sudah pindah sekolah dan sebagainya kan itu akhirnya kesempatan itu ya tidak ada lagi gitu.
0: Iya.
1: Jadi itu kendala-kendala di yang di lapangan saya sebagai sekretaris memang harus menyampaikan kepada para member di Mission Care termasuk di Samarinda ini ya kalau kita diberi kesempatan untuk menjadi member itu anugerah Tuhan. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja untuk apa ya untuk melindungi atau memberkat apa menerima berkat itu. Ya. Jadi jangan sampai karena oh ini karena ya itu salah satu yang harus kita ingat dari Mission Care ya. Karena saya sendiri kan mengalaminya Mayor kan. Sebab satu sisi saya sudah pengurusnya, satu sisi saya pernah menerima apa
0: sebagai member sebagai partner ya.
1: Iya, sebagai partner pada waktu saya tahun 2000 sampai 2002. Ya, saya dibantu oleh mission apa didukung Mission Care Chapter Yogyakarta. Nah, itu apa awalnya saya dari ini chapter Balikpapan. Sekarang chapter Balikpapan sudah sama sekali tidak ada. Kegiatan. Yang ada sampai sekarang adalah chapter Samarinda.
0: Samarinda ya.
1: Iya. Nah, sehingga dari sini kita mulai memikirkan itu prinsip-prinsip firman Tuhan yang mengajarkan kita kalau kita memang membantu mendukung satu pekerjaan Tuhan, jangan anggap bahwa kita ini segala-galanya.
0: Betul.
1: Yang segala-galanya itu adalah Tuhan Yesus saja. Karena Tuhan Yesuslah yang bisa apa? Allah kita yang Maha Kuasa itu yang memberikan kesempatan kita bisa menjadi partner, bisa menjadi member. Jadi kita member ini kalau diberi kesempatan untuk pelayanan di Mission Care itu benar-benar anugerah Tuhan. Sama seperti saya selalu mengakui kalau saya sebagai pelayan Tuhan di pengurus Mission Care itu anugerah Tuhan. Sehingga itulah dilema saya ya. Jadi doa-doa saya lalu sambil saya bawa dalam doa, bawa dalam puasa. Ya betapa sengsaranya partner misalnya kan menyelesaikan tiba-tiba misalnya apa harusnya pembagian subsidi misalnya dari Januari sampai Juni 2025 kan itu harusnya kan dibagi itu pada bulan apa ya bulan kalau Januari sampai Juni artinya kita kan mulai membaginya bulan
0: tahun sebelumnya Pak ya
1: Juli Agustus September gitu ya Oktober gitu kan
0: betul
1: nah itu yang harus kita perhatikan nah kalau misalnya subsidinya mulai Juni sampai Desember 25 paling tidak itu pembagian subsidinya kan dimulai dari Februari lah ya Februari Maret April Mei Juni ya karena apa karena kalau sudah Juli 2026 itu nanti pembagiannya adalah pembagian subsidi dari Januari sampai Juni 2026
0: ya
1: jadi kalau kita mempunyai waktu-waktu seperti itu ya ya kita tahu bahwa partner ini kan kita sudah punya komitmen di Mission Care bahwa yang kita mau dukung ini adalah benar-benar hamba Tuhan, mahasiswa teologi dan guru agama Kristen yang benar-benar dibantu pada saat itu. walaupun saya sebagai sekretaris selalu memberikan masukan kepada para partner penerima subsidi bahwa pada waktu mereka menerima dana subsidi 1,5 per periode per 6 bulan itu adalah sangat besar 1,5. Sehingga semua dana subsidi itu saya memberi contoh-contoh kepada mereka bukan hanya untuk dimakan, tetapi jadikanlah itu dana abadi. Karena apa? Karena bagaimanapun bantuan atau dukungan dana Mission Care itu kan ada limit waktunya, yaitu selama 3 tahun. Artinya 6 kali. Ya kan? Nah, jadi kalau memang kita bisa pakai dana abadi, semacam kita sisihkan ya, kalau misalnya 1,5 kita sisihkan 500.000 misalnya. Kita kita bisa atur 1 jutanya misalnya selama 6 bulan. Ya bagaimana kita apa? Nah, di situ kan kita satu sisi bisa misalnya menikmati kesejahteraan kita di 1 jutanya, tapi di dana abadinya yang 500.000 kita misalnya bisa menanam seperti saya dulu menanam cabai. Dari situ ya kita mulai usaha, bekerja. Ya, dan itu kan membuat kita semakin hari semakin mengerti bahwa dukungan Mission Care itu membawa bukan hanya saat ini kita kesejahteraan kita bisa dipenuhi, tetapi setelah kita tidak mendapat dukungan dari Mission Care pun, seperti saya kan dana abadi saya sampai saat ini masih ada 500.000 misalnya, contoh itu. Jadi istilah dana abadi adalah bagaimana dana itu bukan hanya untuk memenuhi kepentingan kita, tetapi itu dana itu kita pakai memang untuk usaha.
0: Iya.
1: Ya. Sampai saya pernah punya usaha misalnya menjual kaplingan di IKN itu, nah saya bisa sampai ke luar negeri, ke Thailand misalnya. Nah, itu hal-hal yang saya pakai untuk dana abadi itu.
0: Ya.
1: Nah, sementara itu saya kerjakan beberapa bulan, lalu saya kembalikan lagi. Nah, sampai sekarang dana abadi saya yang 500.000 yang saya kumpulkan pada waktu saya menjadi partner Mission Care, nah, saya sedang berdoa ini, usaha apa lagi yang saya akan kerjakan. Sehingga saya sarankan kepada para partner, semua dana jangan sampai dipakai hanya untuk dimakan.
0: Iya.
1: Hampir sama seperti peristiwa Yusuf, ya Yusuf anak Yakub itu ya. Jadi pada waktu Yusuf ini menerima panggilan Tuhan di Mesir itu, ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan.
0: Yeah.
1: Nah, 7 tahun kelimpahan memang dia dikasih hikmat oleh Tuhan. Tetapi bagaimana menghadapi 7 tahun kelaparan, mungkin hampir sama kita sudah 3 bulan kemarau ini, ya kan?
0: Yeah.
1: Nah, itu kan perlu dukungan sebenarnya. Bagaimana dukungan itu adalah Yusuf berkata kepada masyarakat Mesir, dia bilang begini, gandum saya kasih untuk kamu dimakan, ya. Tetapi, nah itu gandum juga saya kasih untuk benih. Nah, dua hal ini dilakukan oleh Yusuf, tetapi Yusuf punya syarat. Kalian harus membelinya karena uang itu tidak ada lagi dan semuanya tidak ada lagi dalam hidup mereka. Tinggal ada tanah. Nah, tanah di tanah Mesir itu diberikan bukan kepada Yusuf sebagai orang yang dipercaya Allah, lalu dipercayai oleh Firaun pada waktu itu. Tetapi dia katakan tanah Mesir itu ya untuk negara, untuk pemerintah atau Firaun. Jadi sampai hari ini pada waktu saya juga belajar geografi, jadi tanah Mesir itu

0: mengakui ataupun harus menerima, oh ya ya, kalau saya pun tidak dibantu mission care, ya saya tetap hidup kan. Tetapi mengapa saya dibantu oleh mission care, lalu ada member yang memberikan perhatiannya? Karena memang Tuhan mau izinkan kita, bukan seperti misalnya dukungan-dukungan dari yang lain, gratis gitu ya. Misalnya gratis Paul gitu ya. Hanya nerima pada saat itu saja. Nah, setelah itu tidak ada lagi ceritanya. Nah, kita jangan seperti itu. Saya sarankan kepada partner Mission Care, jangan seperti itu cerita hidup kita. Jadi cerita hidup kita adalah harus ada kelanjutan dengan adanya dana abadi ini, ya, sehingga kesejahteraan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saya juga memberikan kesaksian sering kalau saya pelayanan di lapas, ya, lapas, lalu di penjara-penjara. Kan ada tiga ya, lapas dan penjara yang ada di kota Samarinda ini.
1: Ya.
0: Ya. Jadi pada waktu saya pelayanan sana, saya kasih dukungan kepada mereka tentang dana abadi ini, karena peristiwa Yusuf itu di penjara itu bukan sesuatu ya hal yang menjadi dia mati, tetapi ada peristiwa dia di penjara itu, dia membuat bagaimana dirinya bisa mengembangkan diri dengan cara seperti itu. Nah, sehingga itu menjadi masukan bagi para partner. Jadi member pun kita kasih pengertian bahwa kalau kita menjadi pemberi subsidi, jangan sampai kita punya pikiran, wah, ini kalau gitu hidup partner ini didasarkan kepada keputusan saya. Tidak. Tanpa kita bantu pun mereka, Tuhan pasti buka jalan yang lain. Tapi kalau kita sebagai member memberi, itu anugerah Tuhan. Karena Tuhan izinkan dana kita untuk bisa menghidupi hamba Tuhan, penginjil, mahasiswa teologi dan juga guru agama Kristen. Itu karena Tuhan sendiri yang memberikan kesempatan untuk kita bisa melakukan semua firman Tuhan yang sudah kita baca untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan partner. Saya memberikan pengertian kepada mereka, kita semua memberikan pengertian kepada mereka bahwa penerima subsidi itu bukan berarti itu langsung dimakan habis.
1: Ya.
0: Sehingga member pun nanti pemberi subsidi juga mendengarkan kesaksian mereka. Ya. Nah, ada beberapa kesaksian partner itu kan mereka bisa berkebun dan sebagainya, punya inisiatif dan semuanya. Sehingga mereka tidak bergantung lagi dari pemberian orang lain, ya, sama seperti pada waktu mereka menerima dari Mission Care. Jadi mereka sudah bisa mandiri. Nah, itu harapan kita, itu doa kita, ini pelayanan kita, Mayor.
1: Ya.
0: Sehingga member pun sadar, partner pun sadar, dan pengurus pun harus sadar bahwa pembagian subsidi itu alangkah baiknya jangan direpel seperti 3 bulan, ya, 3 kali gitu kan. Jadi kita tetap seperti yang dulu-dulu lah. Ya, walaupun banyak kendala ya, kendala dari pemerintah, kendala dari pengurus pusat, kendala dari pengurus yang ada sekarang ini gitu ya. Tapi kita harus punya tekad. Tekad artinya tetap menjaga api ataupun semangat untuk tetap memperhatikan bahwa ada pribadi-pribadi hamba Tuhan yang perlu kita tolong. Gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Begitu, Maya.
1: Ya. Dan tentunya tidak terasa kebersamaan kita, Pak Gideon, sudah berada di penghujung. Sebelum menutup dengan doa, Pak Gideon, ada poin lagi yang ingin disampaikan, Pak Gideon?
0: Ya, harapan saya dengan siaran kali ini, bagi Bapak Ibu yang memang tergerak hatinya dan digerakkan oleh Tuhan untuk menjadi member, kita menyerahkan diri kepada Tuhan karena member itu adalah anugerah Tuhan.
1: Yes.
0: Ya. Lalu partner juga, kita tetap terbuka sebesar-besarnya, walaupun memang nanti bukan saya lagi, karena saya sudah terlalu sibuk di pekerjaan saya. Nanti ada tim, ya Ibu Dike dan Ibu Ayin yang akan meneliti lagi formulir-formulir yang masuk dari partner. Dan saya dengar juga ada calon-calon member yang sudah masuk, yang dulu juga member, karena ya seperti Pak Yosua itu kan ada peristiwa istrinya meninggal dan sebagainya.

0: Afrik dulu, dan sekarang dia kembali lagi menjadi calon member kita. Jadi kita mengucap syukur bahwa cara Tuhan untuk kita pelayanan di Mission Care ini sangat unik, lalu Tuhan sendiri yang menentukan. Dan intinya adalah baik itu pengurus, baik itu mitra, baik itu member, pemberi subsidi maupun partner penerima subsidi, kita semua melayani di satu visi menjangkau yang tidak terjangkau itu, dalam arti bahwa kita punya kesempatan oleh Tuhan untuk melayani sesama, melayani hamba Tuhan, melayani pribadi-pribadi yang memang perlu ditolong. Sehingga kita sendiri mengerti bahwa bukan karena kita, tetapi ini karena anugerah Tuhan. Kita hanya alat Tuhan, dan pada waktu kita menjadi alat Tuhan, seperti saya pengurus, mayor juga mendukung ya, walaupun penuh dengan apa, penuh dengan tantangan gitu ya. Ya kita tak tahu bahwa ini anugerah Tuhan semata-mata, ya, bukan karena kelebihan kita, kebisaan kita. Ya Tuhan bisa pakai orang yang lebih pintar dari kita, lebih bisa, lebih kaya, lebih berpotensi dari kita semuanya. Tapi kalau saat ini Tuhan pakai kita di pengurus, Tuhan pakai kita di member, Tuhan pakai kita di partner, itu semata-mata anugerah Tuhan. Dan kita kerjakan dengan takut dan hormat kepada Tuhan saja. Demikian, Mayor, kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat siaran hari ini, kesaksian partner. Biarlah meneguhkan kami, para pengurus, mitra, baik member, untuk bertekad, untuk punya hati tetap melayani mereka, para partner dan calon-calon partner penerima subsidi, sehingga mereka benar-benar dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, sehingga pelayanan mereka tidak terhambat, baik itu para penginjil, hamba-hamba Tuhan, mahasiswa teologi maupun juga guru agama Kristen. Memberkati kami semua yang hadir, yang bisa mendengar siaran ini, menggugah hati kami untuk kembali benar-benar peduli dan berbagi dalam satu visi menjangkau yang belum terjangkau, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Ampuni dari segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Memberkati juga Mayor yang selalu setia bersama-sama dengan kami dalam pelayanan ini. Memberkati para pengurus, para member, para partner, bahkan mitra, dan bahkan setiap pribadi yang mendengar siaran ini setiap hari Rabu ini, Tuhan memberkati juga. Tuhan memberkati gereja, lembaga-lembaga Kristiani yang ada di kota Samarinda ini. Tuhan memberikan kepada kami kesempatan umat Tuhan untuk beristirahat dengan baik. Dan seluruh kota Samarinda ini diberkati dan disertai oleh Tuhan. Dan kami mendengar banyak sekali gerakan-gerakan untuk berdoa, Tuhan minta hujan. Tetapi kami percaya pada waktu kami memohon kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan memang kami menikmati hujan, biarlah Tuhan izinkan itu tepat pada waktunya. Kami sebagai pribadi, setiap pribadi, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, hanya berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang mempunyai keputusan. Dan musim kemarau ini kami menikmati dengan ucapan syukur, karena disitulah kami kembali memiliki jiwa, memiliki hati, memiliki pikiran untuk tetap mengandalkan Tuhan. Tidak mau mengatur Tuhan, tetapi disitulah kami tunduk dan hormat kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, berikan istirahat yang cukup pada malam hari ini, supaya besok pagi kami bangun dengan kekuatan Tuhan untuk melayani pribadimu dan pekerjaanmu dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan sudah tetapkan kepada kami semua. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
1: Amin. Dan tentunya terima kasih Pak Gideon untuk waktunya malam hari ini.
0: Terima kasih Mia.
1: Dan juga buat kesaksian partner yang dapat mengajak kita untuk mari peduli, mari berbagi, karena tentunya masih banyak yang butuh jangkauan Anda. Dan pastinya dapat menghubungi kami di 0811-587-028 ataupun juga di 0853-8872-2594. Akhir kata dari balik meja siar Radio Harlen FM, kami undur diri. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gideon.
0: Terima kasih Mayor, Tuhan Yesus memberkati.
1: Ya, selamat malam Pak.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dia alami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: hidup yang berintegritas. Untuk mengejar hidup yang berintegritas, orang percaya perlu mentaati Tuhan dan menyediakan waktu bersama firman-Nya. Firman Tuhan dari Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 5.
1: Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh tinggal di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang patut direndahkan, tetapi menghormati orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Di dalam Mazmur-Mazmurnya, Raja Daud sering menjelaskan kebajikan-kebajikan yang perlu dikembangkan orang percaya. Tuhan ingin kita semakin mengejar kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk mengembangkan dan menjaga integritas, kita perlu merumuskan keyakinan kita berdasarkan firman Tuhan. Prioritas-prioritas kita harus muncul dari kedudukan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bacalah 2 Korintus pasal 6 ayat 18. Kita harus menyelaraskan pola pikir kita dengan firman-Nya. Untuk mengembangkan dan menjaga integritas, kita perlu tunduk pada ketuhanan Kristus. Yesus memerintahkan kita untuk menyangkal diri dan mengikut Dia. Markus 8 ayat 34. Komitmen yang segenap hati pada-Nya membuat kita menolak pencobaan dan mengejar kebenaran. Untuk mengembangkan dan menjaga integritas, kita perlu membangun relasi dengan orang-orang yang menghargai kehidupan yang saleh. Pengaruh orang Kristen yang dewasa meneguhkan kita dalam pengabdian dan ketaatan kita pada Tuhan. Untuk mengembangkan dan menjaga integritas, kita perlu mengakui kesalahan. Semua orang bisa salah. Sebagai orang percaya, kita harus mengakui segala dosa yang disadari di hadapan Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Dan berbalik dari perilaku yang salah, meminta pengampunan dari orang lain juga perlu. Saudara pendengar, Tuhan sudah mengutus Roh Kudus-Nya untuk mengajar kita mengejar kebenaran. Mintalah Dia menolong Anda menjadi makin seperti orang yang digambarkan di Mazmur 15.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: hati Anda terluka karena penderitaan dan pukulan-pukulan yang datang dari Allah. Sama seperti yang dilakukan seorang anak, serahkanlah diri Anda kepada pelukan Bapa dan biarkanlah Ia menyembuhkan Anda kembali dengan kasih-Nya. Tuhan tidak pernah melukai kita tanpa menyembuhkan dan menghidupkan kita. Ia sedang menantikan anak-Nya yang sakit supaya dapatlah Ia melaksanakan sesuatu yang baik bagi-Nya. Sebab itu, datanglah kepada-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Manusia begitu senang diperlakukan istimewa, dihargai dan dihormati. Tidak heran gaya hidup manusia zaman sekarang adalah menjadi semakin konsumerisme. Barang-barang dengan kualitas baik dan mewah menjadi target untuk dimiliki. Sebab dengan cara demikian gengsi akan naik di depan orang lain. Dan perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan inovasi pada suatu barang dengan tujuan menampilkan kualitas dan kemewahan suatu barang. Tetapi ingatlah saudara, kemewahan dunia ini tidak akan bisa disandingkan dengan kemewahan di dunia yang akan datang. Kemuliaan di dunia ini tidak akan bisa dibandingkan dengan kemuliaan di dunia yang akan datang. Dan penghormatan dari dunia ini tidak sebaik penghormatan yang akan kita terima dari Tuhan. Semua kualitas dan kemuliaan yang terbaik datangnya hanya dari Tuhan. Dan Tuhan janjikan kepada Anda akan memberi kemuliaan itu pada saatnya kelak. Hal ini adalah pengharapan bagi semua orang percaya. Sebab ketika waktunya tiba, Anda akan menerima apa yang Tuhan janjikan itu. Saudara pendengar, kemuliaan itu adalah pengharapan kita. Karena itu jangan pernah membiarkan pengharapan masa kini lebih besar daripada pengharapan yang akan datang. Apabila Anda menjadi lemah di dalam kehidupan ini, ingatlah kembali pengharapan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi Anda. Dan pengharapan ini akan membuat kehidupan Anda semakin kuat dan teguh. Ketika Anda menjadi kecewa, Anda harus semakin berharap kepada kemuliaan itu. Ketika Anda disakiti, Anda harus semakin berharap kepada kemuliaan itu. Tidak ada yang bisa menggantikan kemuliaan itu, walaupun ada begitu banyak hal yang indah di dunia ini. Siapapun Anda, Tuhan tidak pernah membedakan orang. Dari latar belakang manapun Anda, kemuliaan Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Pada waktunya kelak, Tuhan akan meninggikan Anda di dalam kemuliaannya yang luar biasa. Pada waktu itulah Anda akan merasa begitu besar, karena Tuhan menggenapi janjinya di dalam kehidupan Anda. Bersiaplah untuk menerima kemuliaan yang disediakan Tuhan, dan tetaplah berharap di dalam segala keadaan yang Anda alami.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Perlombaan itu berubah menjadi salah satu pertandingan Olimpiade Los Angeles yang paling dramatis, atau dalam hal ini, di sepanjang sejarah Olimpiade. Tidak lama setelah setengah perlombaan, pada jarak 1700 meter, Bud dan Decker Slaney saling bertabrakan, namun mereka tetap berlari. Hanya beberapa langkah kemudian, keduanya bertabrakan kembali. Ujung sepatu Decker Slaney mengenai pergelangan kaki kanan Bud dan ia terjatuh ke bagian dalam lapangan dan paha kirinya cedera. Bud tersandung namun kembali menemukan keseimbangannya dan tetap meneruskan perlombaan. Sekalipun, nampak jelas bahwa konsentrasinya telah terganggu. Decker Slaney dibopong keluar area sambil menangis. Sementara Bud finish di posisi ketujuh. Setiap kali saya mendengar kisah itu, hal itu mengingatkan saya akan satu ayat Alkitab dalam Galatia pasal 5. Situasinya adalah bahwa pertumbuhan rohani orang-orang Kristen muda di sana terhambat karena satu isu di dalam gereja. Rasul Paulus bertanya kepada mereka, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi?" Galatia pasal 5 ayat 7. Kita mirip sekali dengan jemaat Galatia itu. Yang diperlukan hanyalah seseorang yang mengkritik bagaimana kita mengatasi suatu situasi. Dan kemudian, kita siap untuk melempar handuk dan berhenti. Saya rasa Paulus mau berkata kepada kita, sebagaimana ia berkata kepada jemaat Galatia, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Siapapun dia yang menyakiti Anda, itu tidaklah menjadi cukup alasan untuk berhenti. Bersemangatlah, bangkit, hapus debu dari diri Anda, dan teruslah berlari." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819 2

269.000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul, Jangan berasumsi bahwa anak Anda baik-baik saja. Nats Alkitab, Lukas 2 ayat 43 sampai 44. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Alkitab mengatakan, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Lukas 2 ayat 41 sampai 44. Kisah ini berakhir bahagia karena orang tua Yesus menemukannya. Namun, tidak selalu seperti itu hasilnya. Jangan menganggap anak-anak Anda baik-baik saja. Saat ini mereka memiliki akses ke narkoba, alkohol, dan pornografi melalui internet, di mana mereka juga dapat bertemu dengan seorang pedofil. Itu seharusnya menjadi perhatian Anda. Yesus berkata bahwa setan datang untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Yohanes 10 ayat 10. Jangan biarkan dia memiliki keluargamu. Setelah dibebaskan dari kendali setan, seorang pria ingin bepergian dengan Yesus sebagai salah satu muridnya. Tetapi Yesus mengatakan, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Lukas 8 ayat 39. Pekerjaan atau rumah impian Anda akan terasa kosong jika Anda kehilangan anak-anak Anda. Jika Anda telah menempuh jalan menuju kesuksesan dan lalai membawa serta keluarga Anda, putar baliklah. Kembalilah dan temui orang-orang yang paling berarti. Berkomitmenlah untuk menempuh perjalanan hanya jika itu melibatkan mereka. Berdoalah bersama pemazmur. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Mazmur 101 ayat 2. Jangan berasumsi bahwa anak Anda baik-baik saja. Pastikan mereka baik-baik saja.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email info@apripusat@gmail.com.

0: kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi nggak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

0: ternyata cowok aku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang benar.
0: Yuk, dengerin Curhat Seru, tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yazki Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yazkiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never end.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Seorang wanita muda yang kita sebut Beth sedang mendengarkan program Guidelines di radio ketika Tuhan mengingatkan dia akan insiden pencurian di toko yang ia lakukan sekitar 13 tahun sebelumnya. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Tuhan menginginkan dia untuk mengganti rugi. Pencurian di toko itu terjadi pada suatu hari ketika Beth pergi untuk membeli produk tertentu dan mendapati bahwa ia dapat menukar kotaknya dengan barang yang lebih murah dan menghemat uangnya. Akhirnya, ia melakukannya. Namun selama bertahun-tahun, kapanpun ia mengingat apa yang dilakukannya, ia merasa bersalah. Ia memutuskan untuk taat kepada Tuhan dan berusaha mengganti rugi. Namun, ketika ia kembali ke toko itu, mereka tidak mau menerima uangnya, sebab itu akan membingungkan sistem akuntansi mereka. Akhirnya, Beth mengirimkan surat beserta pembayaran untuk apa yang ia telah lakukan kepada manajer umum perusahaan itu. Di dalamnya, ia memberitahu bagaimana hal ini terjadi dalam periode hidupnya di mana ia jauh dari iman Kristennya. Ia menggambarkan bagaimana ia telah meminta dan menerima pengampunan dari Tuhan, namun ia memiliki keyakinan yang tertanam di dalam hatinya bahwa ia harus membayar ganti rugi. Namun begitu, pemikiran untuk melakukan hal itu membuatnya takut dan malu. Sekarang, ia ingin menyelesaikan masalahnya. Ia menerima surat dari perusahaan itu yang memujinya atas kejujurannya dan berkata bahwa cek yang ia berikan akan didonasikan untuk badan amal. Ketika mereka menambahkan, oleh karena suratnya sangat berbeda dengan surat-surat yang biasa mereka terima, mereka ingin memajangnya. Beth berkata, sedikit memalukan untuk memajang pengakuan pribadinya di tembok kantor. Namun, bila itu membawa kemuliaan bagi Tuhan, maka tidak mengapa bagi dirinya. Beth menambahkan, saya dapat taat melakukan perintahnya, dan akhirnya, saya memiliki damai sejahtera. Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 32 ayat 17. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Allah menderita sebagai seorang bapa, oleh sebab ia sering dikesampingkan oleh umat manusia, bahkan oleh anak-anaknya sendiri. Kita meminta pertolongan dan perhatian dari orang lain, tetapi sering kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan serta mengharapkan pertolongannya. Barang siapa tidak belajar bersandar kepada Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, ia juga tidak dapat melakukannya dalam masa-masa kesukaran. Ia tidak akan melihat jalan keluar. Semua pertolongan manusia gagal. Karena itu, kita harus belajar mengharapkan pertolongan Tuhan pada hari ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: dasar-dasar kehidupan Kristen. Kekuatan dan keberanian diperoleh ketika kita menghabiskan waktu secara teratur bersama Bapa Surgawi. Firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9.
1: Penugasan Yosua sebagai pengganti Musa. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah meninggal, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu, dari seluruh negeri orang Het sampai ke laut besar itu, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan saksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa, hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak dengan saksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kebanyakan dari kita tidak asing dengan ayat Yosua pasal 1 ayat 9 yang berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tetapi jika kita memperhatikan konteks ayat ini, kita akan tahu bahwa kekuatan dan keberanian diperoleh melalui asupan firman secara teratur. Karena itu, menghabiskan waktu bersama Tuhan dengan membaca firman-Nya harus menjadi prioritas hidup kita. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan setiap hari, kita bisa lebih mudah percaya bahwa Dia mengendalikan segala sesuatu. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan 11. Entah kita dirundung masalah atau berlimpah sukacita, Tuhan memegang segala situasi kita dengan tangannya. Menghabiskan waktu bersama Bapa membuat kita dapat membawa segala persoalan dan perasaan kita kepada-Nya. Lalu Dia dapat bersuka cita bersama kita atau menghibur kita seturut kebutuhan kita. Mendoakan ayat-ayat Alkitab dan meminta Tuhan berbicara pada kita tentang yang kita baca adalah hak istimewa kita sebagai orang Kristen. Ketika kita berdiam di hadapan Tuhan, kita menerima pimpinan dan kuasanya dalam situasi kita. Apapun yang kita hadapi, Tuhan memulihkan jiwa kita yang letih dan memperbarui kita untuk memasuki hari yang baru. Saudara pendengar, hidup kita dipenuhi berbagai masalah dan gangguan. Karena itu kita harus mengkhususkan waktu setiap hari untuk berbicara dengan Tuhan dalam doa dan mempelajari firman-Nya. Melakukan hal ini secara teratur membantu membentuk ritme yang membuat kita tetap kuat apapun yang merintangi jalan kita.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,

0: dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Saya sungguh berterima kasih kembali dapat hadir di ruang dengar saudara sebelum saudara melangkah beraktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum saya sampaikan renungan singkat yang sudah saya siapkan untuk saya sampaikan, mari saya memohon kita bersama untuk meminta kekuatan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Roh Kudus, kami mohon kekuatan-Mu dan pertolongan-Mu agar firman yang sedia kami dengar, yang sedia hamba-Mu sampaikan, dapat menguatkan, memulihkan, menolong, dan sekiranya menjadi bekal untuk kami beraktivitas di dalam kami menjalani hidup ini, di dalam kami mengiring, di dalam kami melayani, di dalam kami beraktivitas di mana Tuhan tempatkan kami ada. Taruh urapan khusus buat hamba-Mu agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan datang dari perasaan, akal, dan pikiran serta kekuatan manusia, tapi biarlah kekuatan Roh-Mu yang bekerja agar sungguh-sungguh firman ini memberkati, mengubahkan, memulihkan, menolong, bahkan kebenaran ini menjadi bekal untuk kami melangkah maju dalam kami melayani dan mengiring Kau, ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus tolong kami, tolong setiap umat-Mu, tolong setiap pendengar, dan secara khusus hamba-Mu yang ada di studio ini, Engkau tolong agar apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang spesial bagi setiap kami. Terima kasih. Berbicaralah, berfirmanlah. Kami merindukan berkat di dalam firman-Mu. Oleh firman-Mu kami dipulihkan, disembuhkan, diubahkan, ditolong, supaya Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renunganku di kesempatan ini berbicara tentang melayani dengan sepenuh hati. Firman Tuhan berkata, ladang sudah menguning, tapi penuainya sedikit. Tapi bagaimana kita menjadi pribadi yang menuai di hari-hari ini dengan sepenuh hati? Terkadang konsep di dalam kita melayani Tuhan itu keliru. Kita berpikir kita kan bukan seorang pendeta, kita kan bukan seorang penginjil. Tapi tahukah saudara, ini perlu saya tegaskan di kesempatan ini, bahwa tugas pelayanan bukan hanya ada pada Pak Pendeta, Pak Gembala, atau siapapun dia, aktivis gereja lainnya. Saya mau mengajar saudara untuk memperhatikan Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20, jelas dan tegas kalimat-kalimat di dalamnya berkata, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Haleluya. Artinya siapapun saudara, kita punya tugas yang sama untuk menyaksikan, untuk menyampaikan, untuk memberitakan, agar supaya penyampaian dan pemberitaan yang kita sampaikan, baik dalam bentuk khotbah, baik dalam bentuk hal-hal yang lainnya, agar supaya menjadi berdampak, kita harus lakukan dengan sepenuh hati. Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat melakukannya dengan sepenuh hati? Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Yesus melayani dengan sepenuh hati. Tidak ada motivasi-motivasi yang terselubung. Dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-16 sangat jelas kalimatnya berkata, ingat, aku mengutus kamu di tengah-tengah seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi orang-orang yang hidup dalam ketulusan, serigala tidak akan pernah dapat menerkam. Harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Seperti apa pikiran Kristus? Seperti apa perasaan Kristus? Penuh dengan ketulusan. Kalau kita sudah melayani dengan tulus dalam bentuk pelayanan apapun, saya sangat percaya tidak akan pernah sia-sia. Yang menjadi sia-sia pelayanan kita karena di dalamnya ada motivasi-motivasi yang terselubung yang mungkin kita tidak sadari. Agar engkau dapat melayani melayani dengan sepenuh hati. Mari sadarkan dirimu agar jangan supaya ada motivasi-motivasi yang terselubung di dalamnya. Apa yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Karena siapapun saudara, apapun latar belakang pendidikanmu, apapun latar belakang profesimu, pekerjaanmu, semua harus ikut ambil bagian dalam melayani. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Kita harus memiliki sikap hati yang tulus dan lakukan dengan sejujur-jujurnya. Ada kejujuran di dalamnya. Hari-hari ini kata jujur kadang sudah menjadi langka. Di kesempatan ini saya perlu tegaskan, mari hidupilah kejujuran itu. Dunia ini sudah dihiasi dengan kepura-puraan, kemunafikan, dan kebohongan. Belajarlah bersikap jujur dan apa adanya. Bukan apa adanya, ada apanya. Kadang dunia ini terbalik-balik. Milikilah sikap hati yang tulus, jujur. Belajarlah bersikap jujur kepada istrimu, karena itulah bagian daripada pelayanan. Belajarlah bersikap jujur kepada suamimu, orang tuamu. Belajarlah bersikap jujur kepada pimpinanmu. Belajarlah bersikap jujur kepada hamba Tuhan yang melayani hidupmu. Belajarlah bersikap jujur kepada siapa saja, karena itulah bagian daripada pelayanan yang dengan sepenuh hati. Bagian yang terakhir, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Yang harus kita lakukan adalah hindarilah untuk mementingkan diri sendiri. Hari-hari ini ada banyak orang yang terkadang dia sudah bermasa bodoh. Yang penting dia nyaman, yang penting dia aman. Salah satu ciri kehidupan orang yang percaya, dia tidak akan pernah memikirkan diri sendiri. Suka atau tidak, setuju atau tidak, saudara punya keluarga, saudara punya lingkungan, saudara ada di satu tempat dan tidak sendiri. Tinggalkanlah keegoisan, karena keegoisan ternyata membuat kita tidak dapat melayani dengan sepenuh hati. Salah satu orang yang termiskin di dunia ini bukan orang yang tidak punya apa-apa, tetapi justru ternyata orang yang termiskin di dunia ini adalah orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak dapat berbagi dengan yang lain. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, kata Tuhan. Jadi orang yang termiskin bukan orang yang tidak memiliki apa-apa. Orang yang termiskin justru adalah orang di mata Tuhan, orang yang termiskin adalah orang yang hanya memikirkan dan mementingkan diri sendiri. Ketika Yesus terpaku di atas kayu salib, sangat jelas dia rela menderita. Dia kaya rela jadi miskin agar anak-anaknya, umat-umatnya menikmati segala berkatnya. Biarlah kerelaan kita itu harus lahir di hidup kita untuk berbagi dengan siapapun. Terlebih kita sedang ada situasi hidup di suasana yang sangat sulit terkadang. Pandemi belum berakhir. Mari kita berbagi. Mari kita memperhatikan satu dengan yang lain untuk bisa melayani Tuhan. Bapa di sorga, hamba menjelaskan kebenaran ini penuh dengan keterbatasan. Tapi biar kebenaran menjadi gaya dan kehidupan kami di hari-hari hidup kami. Kami minta kekuatan Roh Kudus memeteraikan kebenaran ini. Hamba berseru dan memohon dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, biarlah kebenaran ini menjadi kehidupan kami. Izinkan kami ya Roh Kudus, dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk melayani dengan sepenuh hati. Terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, terhadap gereja di mana Engkau tempatkan kami bergereja. Kami mohon Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Hanya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang luar biasa dan gagah perkasa. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668 di 0813-5563-3668.

dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi Heart Listener, dimanapun Anda berada pagi hari ini. Ya, selamat sekali saya Indra balik lagi menyapa Heart Listener semua di hari ini, di hari ketiga di bulan ke-9 tahun 2026. The Voice of Life edisi hari ini ya. Dan Heart Listener, hingga 2 jam ke depan Indra akan menemani waktu pagi Anda. Sembari Anda bersibuk-sibuk ria nih sepanjang pagi ini untuk mempersiapkan segala sesuatu beraktivitas sepanjang hari ini. Dan Indra mengajak Alizer untuk bergabung pagi hari ini, saling sapa satu dengan yang lain di line telepon dan juga WhatsApp di 0811 5830944 0811 5830944.

Dan apa kabar nih halister semuanya pagi ini? Idra harapkan semuanya sehat, semuanya pagi ini bangun dengan tubuh yang bugar, dengan kesehatan yang full, dan pastinya berkat Tuhan juga full untuk kita, dan kita bisa menikmati semua itu dengan penuh rasa syukur.

Oke, nanti kita berbincang-bincang kembali. Halisa di 08115830944. Halisa bisa WhatsApp, bisa telepon, bisa request lagu pilihan Anda, dan juga Halisa bisa berbagi ayat pilihan pagi hari ini sambil Halisa menyapa rekan-rekan semuanya di pagi hari ini.

Dan juga buat listener yang ada di grup Komsel Heartland Samarinda, selamat pagi, selamat beraktivitas juga untuk hari ini. Selamat menikmati berkat Tuhan dan juga bentuk penyertaan Tuhan lainnya untuk kita semuanya. Ditunggu juga nanti gabungannya ya di line telepon dan juga WhatsApp.

Dan jangan kemana-mana, Dua Lizard Indra menghadirkan beberapa lagu pembuka untuk mengawali kebersamaan kita di Voice of Life edisi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, Lizard, stay tune terus di jalur hati Anda, karena Voice of Life akan kembali lagi setelah yang berikut ini.

Dua nomor introdukan mengawali kebersamaan kita di Voice of Life edisi hari ini, Kamis 3 September 2025. Nah, dan listener bisa kembali gabungan di 08 11 58 30 944, line telepon dan juga WhatsApp itu terbuka untuk listener semuanya tanpa terkecuali ya. Oke, selamat pagi buat listener yang baru banget gabungan di 94.4, baru bangun tidur, baru rapi-rapi kamar, rapi-rapi semuanya sambil ngedengerin Voice of Life. Selamat pagi ya, selamat menyambut hari Kamis ini untuk orang-orang manis. Oke, pagi juga buat listener yang mungkin sudah dalam perjalanan. Hati-hati di jalan ya, sampai tempat yang dituju, entah mau ke kantor, ke pasar, kemana aja lah ya. Hati-hati di jalan, fokus berkendara, safety riding aja, jangan terlalu dipaksa. Pokoknya sampai tempat yang dituju dengan selamat. Yang masih di rumah, selamat pagi, lagi prepare nih, lagi pilih-pilih apa yang harus dibawa gitu kan. Yang mau work from cafe sudah buka ya, udah ada beberapa tempat ngopi yang udah buka bahkan 24 jam, banyak banget sekarang workspace di luar rumah kita. Yang bosan kerjaan di rumah lagi ngerjain apakah gitu kan di rumah, bisa langsung menuju workspace tersedia di dekat gang Anda lah ya. Dan juga selamat pagi ya, listener yang lagi simak lewat live streaming di www.heartland.co.id dan aplikasi Jalur Hati. Dan juga live TikTok, Facebooknya masih belum bisa diakses nih ya, ada sedikit trouble, begitu ceritanya. Semuanya selamat pagi, selamat beraktivitas aja di pagi hari ini buat Anda yang lagi live streaming dimanapun Anda berada.

Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian, Halister, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Elohimu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, ada sedikit cerita nih, Halister. Rico, ya sebut aja namanya Rico gitu ya, usianya 27 tahun. Dan tiba pagi-pagi dia scroll sosial medianya, ngeliat teman-teman seangkatannya ada yang sudah menjadi manajer, nikah, punya anak, punya rumah, punya semuanya, ya kan. Siang harinya dia mendapat email lamaran kerjanya ditolak lagi. Ia adalah penolakan yang ke-8 selama 1 bulan ini. Oke. Malam harinya orang tuanya berkata, "Kapan kamu kerja, Rico? Kapan kamu menikah?" Kemudian masuk kamar, duduk di tempat tidurnya si Rico ini. Kepalanya terasa penuh dan dengan pelan dia bilang, "Aku gagal, aku tinggalan, aku sendirian. Teman-temanku udah pada mapan semua," gitu ya. Dia pun takut akan masa depannya, Halister, dan mulai bimbang dengan keputusan yang akan diambilnya. Merasa capek namun pura-pura kuat di depan orang saat hendak tidur. Tiba-tiba hatinya tergerak untuk membaca kitab suci, ya kan, Alkitab. Pada saat ia membuka tadi ayatnya ketemu, "Jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Tuhanmu, aku meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ya, di sini kita belajar ada beberapa poin nih, Halister. Yang pertama tuh jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan enggak pernah janji semuanya bakal beres mulus, hidup kita adem ayem, ya kan, semuanya indah-indah gitu. Enggak. Ada juga masalahnya, ada juga tantangannya gitu kan. Tapi janji Tuhan menyertai, sebab aku menyertai engkau. Dalam hal ini Tuhan bilang nih bahwa apapun masalah yang dialami bangsa Israel waktu itu, Tuhan gak pernah ninggalin mereka, justru selalu menyertai mereka. Setiap kita disertai Tuhan, Halister, kemanapun melangkah, apapun keputusan kita, Tuhan selalu ada bersama-sama kita, bahkan tinggal di dalam diri kita. Jangan bimbang sebab aku ini Elohimu. Kalimat ini menunjukkan kepada bangsa Israel waktu itu bahwa Tuhan dekat pada bangsa Israel. Jangan ragu, melangkah aja, jalan aja. Aku meneguhkanmu, bahkan aku menolong engkau. Saat mereka lemah, Tuhan menguatkan. Saat mereka tidak punya harapan, Tuhan menolong mereka. Selalu ada pertolongan Tuhan. Panas, ada tiang awan, ya kan, dingin, ada tiang api. Bentuk penyertaan Tuhan selalu nyata gitu kan, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi jangan takut, jangan bimbang, dan Tuhan selalu meneguhkan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Tuhan mengingatkan bahwa tangan kanannya penuh kuasa dan kemenangan. Janji di atas juga berlaku untuk kita semua orang-orang pilihan Tuhan yang sudah dimerdekakan dari segalanya. Ya, seringkali kita overthinking gitu ya. Aduh, teman-teman udah pada mapan, udah punya ini, punya itu. Tetangga baru beli mobil baru, ya kan, tetangga baru inilah itulah. Ngelihat teman-teman silau. Gitu kan. Indra selalu bilang, setiap orang punya kecepatan masing-masing, punya pace gitu kan. Di dunia lahan itu kan kecepatan, kita bilang pace masing-masing. Gak perlu terburu-buru, ya kan, gak perlu terlalu laju kalau memang kecepatannya mampunya segitu. Tapi sampai garis akhir, ya kan. Paulus bilang, aku mengakhiri pertandinganku dengan baik. Oke, kita gak tahu pertandingannya Paulus itu kalau diibaratkan orang lari, ya kan. Orang lari itu lomba lari gitu kan, katakanlah pesertanya 1000 gitu kan, 1000 peserta. Nggak tahu Paulus ini start dari nomor berapa, finish yang keberapa, tapi dia bilang, aku mengakhiri pertandinganku dengan baik. Dia nggak berhenti, dia nggak DNF, do not finish, don't finish gitu kan, nggak selesai. Dia tetap berlari dengan kecepatannya dia sendiri sampai garis akhir. Kadangkala kita memaksa, ya kan, namanya juga pelari FOMO. Jadi lihat teman-teman laju, sudah bisa pace 5, sudah bisa laju 5 kilonya bisa sampai 15-18 menit. Kita baru bisa 25, bahkan 30 menit ke atas, ya kan. Kalau Indra masih 35-an lah, dapat lah gitu kan. Tapi karena lihat teman-temannya mau selaju itu, kita memaksa, akhirnya cedera.
akhirnya badannya nggak siap, ya kan, baru lari sehari, besoknya sakit-sakitan dan lain sebagainya. Kadangkala kita memaksa diri kita untuk sama dengan orang lain. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing, punya kecepatannya masing-masing. Gak apa-apa yang lain udah begini begitu, kita punya bagian berkat yang sendiri. Sedikit agak terlambat gak apa-apa, tetapi kita punya ending yang hebat, kita punya ending yang luar biasa, kita punya ending yang indah gitu kan di dalam Tuhan. Jangan samakan kemampuan kita dengan kemampuan orang lain, tapi kita sampai garis finish sama dengan orang lain. Yang lain duluan boleh, duluan aja lah. Yang penting kita tetap berlari, tetap pada tujuan kita sampai garis akhir. Gak berhenti, ya kan, gak putar balik, gak cari jalan lain, tetap lurus di track yang sama. Sehingga kita penuh dengan kemenangan di garis akhir. Bukan masalah juara 1, 2, 3-nya, tetapi kita selesaikan pertandingan kita dengan baik. Stay terus Alizer di Voice Alef ya. Indra balik lagi abis ini, jangan kemana-mana. 94.4 Heartland FM. Come on.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan 250.000 rupiah.

Rupiah. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.